0: Ya, selalu mohon pada Allah Ta'ala agar dilindungi dari azab Allah. Dan azab Allah itu hak. Ya, surga itu hak, neraka itu hak. Sebagai orang mukmin, orang beriman, kita tidak meragukan akan adanya azab Allah. Ya. Demikian pula nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa surga bagi orang mukminin. Alladzina yu'minuna billah, yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, beramal soleh. Allah janjikan mereka surga Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, orang-orang yang bermaksiat pada Allah Ta'ala jika tidak bertobat, ya, tidak diampun, ya, tidak mohon ampun pada Allah Ta'ala. Maka ancaman azab ini adalah hak. Ya. Makanya salah satu doa ketika kita sholat di malam hari, ya, ada di antara doa itu yang menyebutkan al-jannatu haqqun, as-sa'atu haqqun, wan-naru haqqun, was-sa'atu haqqun. Jadi semua mengakui sebagai orang beriman akan adanya azab, adanya surga dan neraka, dan adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara doa yang dibaca setelah sholat lima waktu, ini masing-masing membacanya, ada Allahumma qini azabak atau Rabbi qini azabak yawma tab'athu ibadaka. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitu al-imama, ya, wasuddu al-khalala, wasitu al-imama wasuddu al-khalal. Adapun wasitu al-imama, ini hadis dilemahkan lafadznya oleh para ulama hadis. Sedangkan tentang suddu al-khalal, yakni sof-sof yang renggang supaya dirapatkan, atau sof yang masih kosong supaya diisi, ya, ditempati, ini adalah lafadz yang benar, lafadz yang sahih, ya, suddu al-khalal sebagaimana sudah disebutkan pada sejumlah hadis yang sebelumnya tentang kewajiban untuk merapatkan sof dan meluruskan sof, dan yang sampai ada, ya, sela-sela yang diantara sof-sof itu yang nanti akan menjadikan sebagai tempatnya syaitan untuk merusak sholatnya para makmum. Kemudian hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, kita masuk bab yang berikutnya, babu fadlis sunanir ratibah ma'al faraid wa bayan aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala masih berkaitan dengan shaf yang sholat sunnah, yang ini adalah tentang keutamaan sholat sunnah rotibah, disebut sholat sunnah rawatib. Ya, pada umumnya kita mengenal dengan sholat sunnah rawatib, ya, atau rotibah, artinya sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Ini namanya sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Secara umum, bahwa sholat sunnah yang kita dianjurkan mengerjakannya itu pada setiap sebelum sholat itu ada sholat sunnahnya. Setiap sebelum sholat wajib ada qobliyah subuh, dua rakaat, ada qobliyah zuhur, boleh dua, boleh empat, ada qobliyah asar, boleh dua rakaat, boleh empat rakaat, ada qobliyah maghrib, dua rakaat, dan qobliyah isya, dua rakaat. Ya. Demikian pula sesudah sholat yang wajib. yang tidak ada sholat sunnah sesudah sholat yang wajib hanya dua sholat. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sholat sunnahnya. Yang ada sholat sunnah ba'diyah, yaitu setelah sholat duhur, boleh dua, boleh empat. Ya. Kemudian setelah sholat maghrib, dua rakaat. Dan setelah sholat isya, dua rakaat. Ini tentang sholat-sholat sunnah rawatib secara umum. Jadi yang dimaksud dengan sunnah rawatib itu sholat-sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah dari sholat-sholat wajib. Nah, di antara sholat-sholat sunnah rawatib ini ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Ada yang kita sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan ada yang ghairu mu'akkadah. Tidak sangat dianjurkan. Yang mengerjakan silakan. Nah, sholat-sholat sunnah mu'akkadah, sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat lima waktu, yang mu'akkadah itu ada dua riwayat. Riwayat pertama 12 rakaat. Ya. Riwayat kedua 10 rakaat. Riwayat kedua 10 rakaat. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau sholat itu sunnah rawatib yang mu'akkadah dalam riwayat 12 rakaat, itu hitungannya adalah 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, dan ini yang dinamakan sunnatul fajar. Ya. Jadi sunnatul fajar itu 2 rakaat, itulah dia qobliyah subuh. Ya, bukan sunnah fajar lain, qobliyah subuh lain, tidak. Tapi sunnatul fajri, ya, atau qobliyah, itulah dia qobliyah fajar, qobliyah sholat subuh. 2 rakaat. Setelah masuk waktu, mendengarkan azan, menjawab azan sampai selesai azan subuh, kemudian seorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau 12 rakaat, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, ya, 2 rakaat sesudah, 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat sesudah 2 rakaat, maaf, sesudah duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Saya ulangi, apabila riwayat itu dalam riwayat yang 12 rakaat, maka hitungannya 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada riwayat mengatakan 10 rakaat. Bagaimana penghitungannya? Kalau 10 rakaat, riwayat 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Berarti 10 rakaat. Nah, ini sunnah-sunnah mu'akkadah. Sunnah-sunnah rawatib yang mu'akkadah. Hadis tentang 12 rakaat. Jadi sunnah rawatib ini akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis ini. An ummil mu'minina ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat, dari ummul mu'minin, yaitu ummu Habibah. Ummu Habibah ini pri dari Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Dari Ummu Habibah namanya Romlah. Romlah binti Abi Sufyan. Dari Ummu Habibah, Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin fintai ashrata raq'atan tatawwu'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannati aw illa bunya lahu baitun fil jannati. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ya dia salat karena Allah taala setiap hari 12 rakaat. Salat ini adalah salat sunnah, bukan wajib, melainkan Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Sebuah rumah di istana di surga. Atau dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, illa bunya lahu baitun bil jannah, melainkan akan dibangun sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menjelaskan pada kita tentang 12 rakaat. Kalau seorang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat ya setiap hari, yaitu sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah membangun baginya sebuah istana di surga. Ya, amalan-amalan sunnah kita dianjurkan, jangan digampangkan, jangan diremehkan, jangan digampangkan. Selama kita mampu, masih sehat walafiat, bisa mengerjakannya, maka kerjakanlah. Ya, salat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita bahwa manusia akan dihisab oleh Allah taala tentang amal-amal mereka. Amal-amal perbuatan mereka. Ya, maka dari itu kita diperintahkan beramal. Beramal soleh. Ya. Karena amal itulah yang akan diperiksa, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memakmurkan surga itu dengan penghuninya sesuai dengan amal-amal mereka. Sesuai dengan amal ibadah mereka. Ya, jadi hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari sebelum dan sesudah sholat wajib. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Jadi 12 rakaat. Ya. Kalau seorang bisa menjaganya, satu ini satu kemuliaan yang besar. Ya. Satu kemuliaan yang besar. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, beliau berkata, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-jum'ati wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya. Hadis muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menggambarkan kepada kita salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah rawatib. Kata beliau, rakaataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaataini ba'daha, dua rakaat sesudah zuhur. Rakaataini ba'dal jumati, dua rakaat dan juga sesudah Jumat. Juga beliau mengerjakan dua rakaat. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib, dua rakaat sesudah maghrib dan dua rakaat sesudah isya. Ya. Dua rakaat sesudah isya. Adapun sudah subuh pada sebelum subuh, ya dua rakaat sebelum subuh itu dalam riwayat yang lain. Ya, jadi kita dianjurkan tentu untuk menjaga dan memelihara sholat-sholat ini. Ya, kadang-kadang memang ada kemalasan, tapi harus dilawan, harus dibiasakan. Termasuk anak-anak kecil, anak-anak kita, kita anjurkan untuk membiasakan sholat-sholat sunnah ini. Ketika mereka telah melakukan sholat yang wajib, ya kita perhatikan mereka dan anjurkan mereka untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, ya setelah atau sebelum sholat wajib yang disebutkan tadi itu. Ini semua kembali pada faktor pembiasaan. Kalau seorang anak dibiasakan sholat-sholat sunnah ini selain sholat wajib, maka dia akan terbiasa. Tetapi kalau tidak, ya dia akan juga tidak terbiasa. Kemudian yang kedua, kita menyebutkan fadilah dari sholat-sholat sunnah itu. Ini untuk memberikan sugesti. Contohnya hadis tentang dua rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, daripada dunia dan seisinya. Nah, ini juga bisa gambaran untuk memberikan sugesti kepada anak, bahkan pada diri kita. Seorang merasa merugi kalau tidak sholat dua rakaat sebelum subuh. Karena apa? Dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan berbagai kenikmatan yang ada, kemegahan-kemegahan yang ada, ini sebagai contoh. Walaupun dunia ini adalah sesuatu yang akan hilang dan lenyap, ya. Namun kita bisa mendorong diri kita, anak-anak kita untuk mengerjakan dua rakaat sebelum subuh ini, karena ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada anak-anak cerita tentang ini dan itu, kemegahan-kemegahan di dunia ini, ya kita sebutkan kepada mereka, dari apa yang kamu cerita itu ada yang lebih baik, ada yang lebih dari yang kamu ceritakan tentang dunia itu. Entah mobil mewah, rumah mewah, pemandangan indah, kekayaan-kekayaan dan yang lainnya, ada yang lebih baik dari itu semuanya, yaitu dua rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini akan membuat mereka berpikir, ya, untuk memberikan sugesti kepada mereka. Ya. Atau ketika kita pergi di satu tempat yang indah atau makan makanan yang enak, ya, kita sebutkan ada yang lebih baik dari ini semuanya, bahkan dari dunia seisinya, yaitu dua rakaat sebelum subuh. Ini insya Allah dengan demikian akan mendorong mereka untuk mengerjakan dua rakaat sebelum subuh itu. Ya. Baik. Yang terakhir, dalam kesempatan satu hadis lagi, wan Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adhanaini salatun, ya, setiap, ya, antara adhan, antara dua adhan ada salat, ya. Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Ya. Qala fi thalitha liman syaa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi di antara dua adhan itu ada salat. Ini artinya dua adhan yang dimaksud adalah antara adhan dan iqamah. Itu ada salat sunnah. Hanya saja ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Yang muakkadah qobliya subuh, qobliya zuhur. Ya. Ini muakkadah. Yang tidak muakkadah Qobliya maghrib, qobliya isya, qobliya asar. Ini ghairu muakkadah. Jadi intinya bahwa setiap salat setiap antara adzan dan iqamah ada salat. Ya. Tak ada sebagian orang mengatakan tidak ada salat sunnah qobliya maghrib. Siapa bilang tidak ada? Ada. Hadis Nabi SAW mengatakan demikian. Setiap antara adzan dan iqamah ada salat. Itu salat cuma tidak muakkad. Ghairu muakkadah. Ya, jadi tetap ada. Oleh karena itu kalau sudah adzan maghrib, ya berikan waktu untuk orang sholat entah 5 menit, 10 menit untuk orang sholat 2 rakaat. Karena memang ada sunnahnya. Walaupun tidak muakkadah. Nah, yang keliru itu begitu selesai adzan maghrib langsung iqamah tanpa ada jarak untuk sholat sunnah. Nah, ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masih kita jumpai pada sebagian masjid, ya, yang langsung iqamah setelah adzan maghrib, langsung iqamah tanpa ada sholat sunnah qobliyah maghrib. Padahal sunnah qobliyah maghrib itu ada, hanya saja ghairu muakkadah. Kemudian manfaat kedua, memberikan jarak antara adzan dan iqamah sambil menunggu jamaah yang lain. Mungkin ada yang masih berwudu, ada yang buang air, ya biarkan mereka, ya, berikan waktu untuk mereka berwudu, ya, buang air, sehingga sholat berjamaah lebih banyak jamaahnya, dan itu lebih afdol, ya, itu lebih afdol. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, ya, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aku qauli hadza wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Pertanyaan Ustaz, apakah dengan hadis-hadis yang telah dibacakan tadi, hukumnya wajib bagi imam untuk menyuruh makmumnya meluruskan saf dan merapatkan saf? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik. Apabila kita melihat hadis-hadis tersebut yang kita dengar tadi, maka memang merupakan kewajiban imam, ya, untuk meluruskan saf para makmumnya. Ini tugas imam. Bahkan ada sebagian masjid itu yang memang ada orang yang dikhususkan untuk memperhatikan, mencermati saf-saf yang renggang, saf yang masih ada yang kosong. Itu mereka mencermati, memperhatikannya untuk menyuruh jamaah merapatkan saf dan meluruskan saf. Jadi kalau dikatakan apa memang satu hal yang harus bagi imam, jawabannya iya. Ini kewajiban imam untuk meluruskan saf para jamaahnya sebelum memulai takbiratul ihram, sebelum memulai sholat wajib yang diimaminya. Ini kewajiban imam untuk meluruskan dan merapatkan saf jamaahnya. Wallahu a'lam.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Purwokerto Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, pada saat saya masbuk untuk sholat, ada anak kecil yang belum tamyiz di saf pertama di paling ujung sebelah kanan Ustaz, dan masih muat di sebelahnya. Bolehkah saya bersikap membuat saf baru atau melanjutkan saf di sebelah anak kecil, atau menggeser paksa anak kecil sampai di ujung saf sholat? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik. Kewajiban seorang yang datang kemudian atau makmum yang masbuk adalah memenuhi saf yang masih ada kosongnya. Jadi yang ditanyakan tadi itu yang harus dilakukan oleh penanya adalah masuk ke saf yang paling ujung. Meskipun anak kecil itu di tengah, tidak ada masalah. Boleh saja. Jadi anak kecil itu ya tidak harus dipinggirkan ke pojok, tidak. Tapi yang datang itu yang berada di paling ujung saf itu. Jadi tidak perlu Anda pindahkan anak itu ke samping, tidak perlu. Cukup dengan memenuhi saf tersebut. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Saya Syahrul dari Majene Subar.
1: Masya Allah, silakan Bapak.
2: Jadi gini Ustaz, dulu saya sangat fanatik pada pemahaman tarekat. Namun setelah saya membuat perbandingan bahwa yang kebanyakan murtad mengaku Nabi, bunuh-membunuh, menentang pemerintah, menghalalkan perdukunan, segalanya itu, saya melihat umumnya lebih banyak orang-orang yang berpahaman tarekat meninggalkan pemahaman tarekat. Satu ketika Ustaz.
1: Mohon maaf Bapak, tampaknya waktunya cukup singkat di kesempatan tanya jawab ini. Mohon langsung kepada inti pertanyaan Bapak.
2: Iya. Jadi saya pernah berbicara dengan orang yang berpahaman tarekat. Saya bacakan ayat dan hadis, lalu dia mengatakan, buang itu Al-Quran dan hadis ke laut. Apa boleh saya menjadi makmum di belakangnya? Yang kedua Ustaz, yang kedua mohon penjelasannya, karena selama ini waktu saya berpahaman tarekat saya mengamalkan usolli. Setelah saya pertanyakan sama Ustaz Abu Fairuz, dia sudah jelaskan, tapi lebih untuk menguatkan bagaimana caranya untuk membedakan salat zuhur, asar dan sebagainya dan yang lainnya. Bagaimana caranya? Karena kata Ustaz Abu Fairuz, niat itu kehendak hati, bukan kata hati, bukan ucapan lidah. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum.
1: Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan pada Pak Sahrul dari Majene ya, dari Sulawesi, Pulau Sulawesi. Kami persilahkan Ustaz.
0: Baik, baik. Pertanyaannya bagus sekali dan alhamdulillah ya, ketika seorang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia kemudian mengenal Quran dan Sunnah secara benar ya, ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang mempunyai masa lalu ya, setiap orang mempunyai masa lalu. Makanya yang diperhatikan, yang menentukan adalah akhir dari kehidupan seseorang. Maka mudah-mudahan kita ini mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala dan istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Yang ditanyakan oleh Bapak ini tadi, yang pertama tentang kalau ada orang mengatakan buang Al-Quran dan hadis di laut, bolehkah saya menjadi makmum di belakang orang ini? Saya mengatakan, jika ada imam yang lain, maka kewajiban kita mencari imam yang lain, bermakmum pada imam yang berakidah benar, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya ya, orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang memuliakan hadis-hadis Nabi SAW. Itu menjadi kewajiban kita untuk menjadi makmum pada imam tersebut ya. Dan tinggalkan imam yang mengatakan demikian. Bayangkan ada orang muslim mengatakan demikian ya, apakah orang ini masih muslim atau tidak ya, mengatakan Quran dan hadis dibuang di laut. Subhanallah, ini kalimat kufur yang diucapkan olehnya, kalimat kufur ya, yang mana harus diingatkan. Bisa jadi dia mengucapkannya karena kejahilannya, karena fanatiknya, karena kebodohannya ya, karena ajaran yang telah diberikan kepadanya, ajaran yang menyimpang. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang yang mengatakan demikian untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran. Ya, jadi kalau Bapak bertanya apakah boleh saya menjadi makmum di belakang orang ini, insya Allah makmum-makmum yang beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Al-Quran dan Sunnah masih banyak. Ya. Masih

Syafi'i ya dan Maliki itu yang cenderung membolehkan talafud binniyah hanya mazhab Syafi'i. Adapun yang lain tidak. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak. Tidak menganjurkan untuk talafud dengan niat. Karena mengucapkan niat itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak pernah mengucapkan usolli tadi itu. Ya, entah zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Tapi ketika seorang datang ke masjid, dia mendengar azan zuhur, ketika dia ke masjid, apa tujuannya? Ya untuk melaksanakan sholat zuhur. Tidak mungkin seorang datang mendengar azan asar, dia ke masjid untuk sholat zuhur. Mesti yang dia inginkan adalah sholat asar berjamaah. Maka dengan niat kita dalam hati ketika ke masjid untuk sholat, itu sudah merupakan niat untuk mengerjakan sholat pada waktu yang ada itu. Entah subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika seorang datang sholat subuh, adzan subuh, dia bangun dari tidurnya, sholat apa yang diinginkan ketika ke masjid? Ya sholat subuh otomatis itu. Tidak mungkin sholat duhur. Ya. Maka ini sudah ada dalam dirinya. Hanya saja ketika akan sholat, ya ketika berdiri di belakang imam, sholat berjamaah, tetap ada dalam hatinya bahwa sholat yang dikerjakan ini adalah sholat subuh. Atau sholat duhur, ketika waktu duhur, atau maghrib, atau isya, atau asar. Jadi tetap kita hadirkan niat itu dalam hati kita. Bahwa sholat yang aku kerjakan ini adalah sholat duhur. Tidak usah diucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian niat itu ada dua makna. Ya. Yang pertama yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama-ulama akidah. Ya. Ulama-ulama tauhid atau membahas masalah-masalah tauhid. Yang mereka mengatakan hendaknya kita mengikhlaskan niat karena Allah. Meluruskan niat karena Allah. Ini artinya keikhlasan. Niat kita ikhlas murni hanya untuk Allah. Ini makna niat pada ucapan-ucapan ulama-ulama, misalnya ketika menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang tauhid, ya. Ini berarti niat itu adalah keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita wajib ikhlas atau mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya karena Allah taala, bukan untuk yang lainnya. Kemudian niat yang kedua, makna niat ya dalam istilah ulama fikih misalnya, itu artinya untuk membedakan jenis-jenis ibadah. Sholat wajib itu ada lima. Ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lah, manfaat dari niat itu untuk membedakan sholat yang kita kerjakan itu apa? Maka kita tentukan dalam hati kita. Ketika subuh ya sholat subuh. Atau yang kedua, juga untuk membedakan jenis-jenis ibadah itu. Contoh sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, ketika seorang sholat sunnah misalnya qobliyah subuh. Ya, dia harus hadirkan dalam hatinya bahwa sholat yang dia kerjakan dua rakaat itu adalah sholat qobliyah subuh. Bukan qobliyah zuhur, tapi qobliyah subuh. Juga bukan sholat wajib subuh. Bukan sholat subuh, tapi qobliyah subuh. Ini untuk membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Sama halnya puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya. Ketika seorang mengerjakan puasa Senin Kamis, ya otomatis niatnya itu ketika bangun sahur di malam Kamis, ya untuk dia mengerjakan puasa sunnah hari Kamis, itu otomatis itu. Ya. Maka dia tetap harus hadirkan bahwa dalam hatinya bahwa puasa yang dia kerjakan besok itu adalah puasa sunnah hari Kamis. Meskipun tidak perlu dia ucapkan dengan lisannya, ya, tapi cukup dalam hatinya. Demikian pula puasa Senin. Kemudian ada puasa lain, puasa wajib Ramadan. Ya juga harus dia niatkan puasa yang dikerjakan itu adalah puasa wajib, ya. Di bulan Ramadan ada puasa yang lain, misalnya puasa nazar. Seorang bernazar misalnya, dia bernazar kalau anak saya lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari. Ini namanya puasa nazar.

0: Kalau anaknya lulus, dia wajib berpuasa. Kalau anaknya tidak lulus ujian, dia tidak wajib berpuasa. Karena dia kaitkan dengan lulus dan tidaknya anak tersebut. Nah, sekarang anaknya lulus. Lulus ujian. Maka dia wajib puasa tiga hari. Apa niatnya puasa ini? Ya niat puasanya puasa nadar. Karena dia telah bernadar. Kalau anak saya lulus dalam ujian, saya akan berpuasa tiga hari. Ya. Maka niatnya pun dalam hatinya, puasa yang akan dikerjakan besok hari ini adalah puasa nadar. Berapa hari? Tiga. Ya, dia harus kerjakan tiga hari untuk melaksanakan nadarnya. Jadi niat itu juga untuk membedakan jenis-jenis ibadah. Ya, contoh puasa tadi, ada puasa wajib Ramadan, ada puasa sunnah, ada puasa nadar yang juga hukumnya wajib. Kalau memang terlaksana apa yang dia inginkan, dia wajib. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi niat itu yang pertama bermakna keikhlasan karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah untuk membedakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sholat ada macam-macamnya. Kita niat ke dalam hati, sholat yang aku kerjakan ini sholat subuh ketika di waktu subuh. Sholat duhur, ya sholat duhur ketika di waktu duhur, dan seterusnya. Itu manfaat dari niat. Wallahu a'lam. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami hanya ingin untuk mengingatkan kepada kita tentang pemanfaatan waktu dan umur, ya, yang kita miliki. Semua serba terbatas, ada batas akhirnya. Maka marilah kita manfaatkan waktu dan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk pemahaman keislaman seorang itu baik dan benar tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka marilah kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk diri kita, untuk agama kita, untuk keluarga kita, dan untuk yakni masyarakat kita. Intinya hal-hal yang positif mari kita lakukan, ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Mari kita berbuat manfaat, kemanfaatan untuk banyak orang, dan insyaallah kita pun akan mendapatkan yakni kebaikan di dunia maupun di akhirat apabila kita ikhlaskan niat-niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua para pemirsa, para pendengar, dan semua yang ikut andil di dalam pelaksanaan siaran ini. Semoga diberikan balasan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan menjadi salah satu di antara amal-amal jariah kita. Aqulu qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwah Al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Riyadus Solihin yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan Ikhwah Al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi' yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
12: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
13: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fadhail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seks untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang disampaikan oleh penulisnya langsung di setiap Selasa pagi ini, yaitu Al-Ustaz Abu Hisan Al-Maidani hafizahullah. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk pembahasan yang insyaallah menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Dan pembahasan kali ini menyambut usia balig yang tentunya para orang tua juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka, persiapan anak-anak untuk masuk di usia balig. Dan seperti biasa setelah materi, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian buku Tarbiyah Jinsiyah yang akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan menyambut usia baligh. Baligh adalah sebuah status yang terjadi karena munculnya tanda-tanda lahiriah atau perubahan fisik. Dan pada anak wanita atau pada kaum wanita itu ditandai dengan datangnya haid. Dan pada anak laki-laki itu dengan ihtilam atau istilahnya mimpi basah. Ya, ya memang itu istilah ya, tidak harus karena mimpi atau ada melihat mimpi. Ya apabila keluar ya pada saat tidur ataupun bahkan terjaga ya, maka dia sudah dikatakan baligh ya. Dia adalah status di mana secara syar'i dia sudah masuk dalam kategori manusia yang mukallaf ya, mulai dikenai atasnya hukum ya dan juga sanksi ya. Nah, dan juga diberlakukan atasnya kewajiban-kewajiban syariat ya, misalnya sholat, puasa dan yang lainnya ya, dari rukun-rukun Islam maupun kewajiban-kewajiban lainnya. Jadi baligh itu adalah sebuah status yang akan dilewati oleh siapapun ataupun setiap insan ataupun manusia. Adapun remaja adalah suatu fase ya dalam kita katakan kehidupan seseorang ya, di mana dia masuk pada fase usia remaja. Ya, ini sudah kita bahas pada saat kita mengupas buku Ada Apa Dengan Remaja. Remaja adalah fase antara usia anak dan usia dewasa. Fase ini disebut juga fase transisi, peralihan ya. Ya nampak pada apa? Tanda-tanda kita katakan non fisik ya, misalnya kecerdasannya, kematangan berpikirnya, emosinya dan kemampuan bersosialisasinya itu sudah terlihat ketika dia masuk fase usia remaja. Jadi remaja itu kaitannya dengan perkara-perkara yang non fisik ya. Sifat-sifat kita katakan karakter, sifat-sifat tabiat yang menunjukkan dia menuju dewasa ya, menuju dewasa. Jadi itu perbedaan antara remaja dan baligh ya. Baligh itu adalah satu status yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan lahiriah ya, perubahan fisik ya, ya seperti ya kita katakan pada laki-laki sudah muncul jakunnya, ya pada wanita sudah nampak ya perubahan pada tubuhnya, ya, nah pada laki-laki ya, mulai berubah suaranya, ya, nah dan seterusnya. Itu tanda-tanda baligh, tanda-tanda lahiriah yang bisa dilihat, ya. Adapun remaja itu fase usia antara anak-anak dan dewasa, biasanya antara 10 sampai 20 tahun. Ya kita telah bicarakan sebelumnya bahwa ya fase usia remaja ini dibagi tiga, ada fase awal, ya, awal remaja, ada fase puncak remaja, ya, dan terakhir adalah pradewasa atau bagi remaja akhir, ya, menjelang dia dewasa. Nah demikian. Jadi masa ini ditandai dengan ada dengan kemampuan dia untuk menalar, kemampuan dia untuk bersosialisasi, munculnya rasa percaya diri, ya, nah cenderung kita katakan sudah menunjukkan karakternya, ya, dan sudah berani menyatakan siapa saya, ya, nah itu adalah fase remaja. Baik. Nah kemudian yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah perkembangan fisik. Ya, kita akan bahas tentang usia baligh, ya. Perkembangan fisik itu adalah sesuatu yang nampak, ya. Memasuki masa baligh, perubahan fisik, ya, kondisi fisik seorang anak itu akan menjadi lebih sempurna. Pada masa ini, ya, salah satu yang akan terjadi perubahan pada dirinya adalah organ reproduksi anak. Ya, menjadi lebih matang. Dan dia sudah mulai memiliki hormon-hormon seksualitas yang akan mengantarkannya menjadi manusia dewasa. Nah, maka pada masa inilah, ya, fisik seorang remaja itu berubah dari fisik anak-anak menjadi fisik menuju, ya, fisik manusia dewasa, ya, yang sempurna. Rata-rata, ya, kita bicara rata-rata, ya, average, umur balik anak perempuan itu adalah antara 12 sampai 13 tahun. Ya, rata-rata umur balik pada anak perempuan. Dan pada anak laki-laki adalah 14 sampai 15 tahun. Biasanya, ya. Namun seiring berkembangnya zaman, ya, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak di era modern atau zaman sekarang mereka mencapai masa baligh lebih awal. Ya. Nah, ada yang mungkin 10 sampai 12 tahun. Ya, anak perempuan. Ya, pada anak laki-laki 11 sampai 12 tahun. Ya sudah baligh. Bahkan, ya, ditemukan juga beberapa kasus di mana anak-anak di bawah 10 tahun dia sudah mengalami baligh. Ya, ya, yang perempuan sudah mengalami haid. Laki-laki sudah mimpi basah. Ya ini, ya tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah gaya hidup, ya, pola makan, ya, ya itu akan mengganggu perkembangan hormon tentunya. Ya kita lihat anak-anak zaman sekarang, ya waktu istirahatnya nggak menentu, ya makannya juga tidak karuan, ya tidak terjaga, sehingga ini mempengaruhi perkembangan hormon, ya, pada dirinya. Sehingga memicu, ya, terjadinya, ya, baligh yang lebih awal, ya, lebih dini, ya, nah demikian. Ya, dan ini kadang-kadang tidak berimbang dengan kemampuan berpikirnya yang masih bocah, yang masih kanak-kanak, ya, tidak seimbang antara perkembangan fisik dengan kemampuan akalnya. Sehingga kadang-kadang sudah baligh tapi masih, ya, seperti bocah kecil, bocil. Ya, nah banyak orang tua yang mengeluh ini. Anaknya sudah baligh, sudah mimpi basah, ya sudah haid, tapi kelakuannya masih seperti kanak-kanak. Ya, karena mungkin kecepatan, ya, balighnya. Ya, munculnya tanda-tanda baligh itu lebih dini atau lebih awal. Ya, melebihi usianya, ya. Nah, yang seharusnya belum muncul itu tanda-tanda baligh itu, tapi ya ternyata muncul, ya. Nah, sementara anak, ya, secara psikis belum siap. Sehingga kadang-kadang terjadi ketimpangan, ya. Di badannya sudah nampak tanda-tanda baligh, kadang-kadang suaranya sudah ngebas ya, tapi kelakuannya masih bocil. Ya, kemampuan berpikirnya masih ya sangat rendah. Ya, seperti kanak-kanak ya. Nah, jadi ya, memang perlu di sini perhatian dari para orang tua. Karena gaya hidup anak-anak zaman sekarang kan dia berbeda dengan zaman dulu ya. Nah, dengan adanya gadget, media sosial dan lain-lain sebagainya, maka faktor makanan juga tafak yang paling menentu, yang paling berpengaruh sebenarnya masalah tontonan ya, apa yang mereka lihat hari ini ya, yang memicu kematangan mereka secara fisik ya. Nah, demikian. Jadi ya memang orang tua harus memperhatikan hal tersebut ya, sehingga anak ketika masuk usia balig dia sudah siap dan dibimbing oleh orang tuanya ya, sehingga dia mengerti ya, bahwa balig itu adalah suatu status yang ada konsekuensinya, kewajiban ya, sanksi ya, dan lain-lain sebagainya. Ada kita katakan konsekuensi usia balig itu ya. Nah, dia menjadi manusia yang mukallaf ya. Nah, kalau kewajiban agama dia nggak bisa lagi dia abaikan, dia tinggalkan ya, atau dia bermalas-malasan, atau dia sama sekali tidak kerjakan ya, sudah ada, sudah dikenai ya dosa atasnya ya, dia masuk dalam catatannya. Nah, jadi ya nggak mudah seorang anak mengerti hal-hal semacam ini kalau tidak dibimbing ya, dibantu, dituntun oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya ya. Banyak anak-anak nggak siap ya, dia sudah balig tapi ya sholatnya kadang-kadang masih ya kita katakan telat atau bahkan tidak ya, dan kewajiban puasanya juga nggak, kadang-kadang nggak ngerti dia bahwa dia sudah balig, mukallaf, dia harus puasa ya, sementara cara berpikirnya masih kanak-kanak ya, masih ya mau makan ya makan gitu, padahal dia sudah wajib puasa ya. Nah, dan kewajiban-kewajiban lainnya, wallahu a'lam bissawab ya. Nah, jadi ya perlu di apa namanya, orang tua di sini memperhatikan perkembangan fisik yang terjadi pada anak ya. Nah, balik ini diiringi dengan beberapa perubahan ya, seperti pertama tentunya mimpi basah bagi remaja laki-laki dan menstruasi bagi remaja perempuan. Nah, kemudian pada remaja laki-laki organ reproduksi itu bertambah atau artinya berkembang ya, sekitar 50%, dan ukuran dada remaja putri itu juga bertambah ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, ketika muncul tanda-tanda seperti ini ya, kadang-kadang anak nggak cerita bahwanya dia sudah menstruasi. Anak-anak laki-laki juga kadang-kadang nggak cerita bahwa dia sudah mimpi basah, mungkin karena dia malu. Tapi orang tua harus mencermati tanda-tanda yang lainnya, seperti ya kita katakan alat reproduksi yang nggak biasa ya, udah bertambah, udah berkembang. Nah, kalau itu didapati padanya ya, maka ya perlu dikonfirmasi kepada si anak ya. Ya, kadang-kadang dia nggak ngaku bahwa dia sudah mimpi basah, dia pun nggak ngerti apa itu mimpi basah, dia kira ngompol aja. Demikian juga anak perempuan ya. Nah, dan ya kita katakan perubahan yang lainnya seperti tinggi badan bertambah ya, 15-20 cm selama 1 tahun, yaitu peningkatan yang signifikan. Berat badan pun bertambah ya, dalam waktu yang signifikan juga, mungkin dalam 1 tahun begitu ya. Nah, ini juga harus dicermati, kalau dia sudah kayaknya tambah tinggi ya, tiba-tiba aja itu menjulang macam tower kan begitu ya. Nah, ya tapi dia belum mengaku misalnya bahwa dia sudah mimpi basah. Ya, ini harus dikonfirmasi ulang kepada si anak ya, apa dia mengalaminya. Ya, seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah munculnya bulu-bulu di berbagai tempat di badannya. Ya, yang nampak aja lah pada bulu tangan misalnya ya, atau pada wajahnya sudah muncul apa, sudah tumbuh kumisnya, bahkan mungkin janggutnya ya. Nah, demikian. Ya, yang pasti adalah itu tumbuh di bagian-bagian tertentu ya, seperti pada alat vitalnya dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan kebalikan sebenarnya. Ya, bahwa dia sudah matang ya, sudah menuju kematangan pada dirinya, fisiknya begitu. Nah ya, ya kemungkinan besar dia sudah balik gitu ya, kalau itu sudah muncul ya. Nah demikian. Nah kemudian bertambahnya gelegar suara pada anak laki-laki, ya tadi ya kita katakan suaranya tiba-tiba ngebas gitu, berubah suaranya, ya tidak cempreng seperti anak kecil lagi, ya sudah ngebas gitu. Nah ini ada tanda-tanda balig ini, ya ya, dan perlu dikonfirmasi kepada si anak apakah dia sudah balig, kan begitu ya. Nah karena ada konsekuensi hukum ya. Nah dan pada anak perempuan sudah muncul ekspresi ya, ya gestur-gestur tertentu yang menunjukkan kematangan dirinya. Ya misalnya apa? Sudah mulai malu-malu. Ya, malu-malu. Sudah bisa tersipu-sipu gitu ya. Nah, enggak seperti bocil lagi yang kadang-kadang ceplas-ceplos. Ya, itu

sesuatu, refleksnya juga sudah terlihat, ya, kemampuan beradaptasi, ya, kemampuan berkonsentrasi, ya, dan itu bisa dilihat dari jawaban, ya, dari pertanyaan-pertanyaan diajukan kepadanya. Nampak beda, ya, jawaban remaja dengan jawaban bocil, anak-anak ketika ditanya, ya. Nah, contoh ini sebagai contoh, ketika anak itu ditanya tentang cita-cita, bocil itu biasanya spontan aja dia, dia nggak pakai mikir, ya. Apa yang ada di kepalanya dia lontarkan aja, pada walaupun nggak nyambung sebenarnya, ya. Ini tandanya dia masih bocil lah, ya, masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah remaja ditanya cita-cita, dia nggak langsung jawab biasanya. Dia akan berpikir dulu kan gitu, ya. Kemudian dia baru jawab, ya. Nah, dia tidak ceplas-ceplos menjawabnya, ya. Dia cenderung, ya, kadang-kadang nggak dijawabnya begitu, ya. Karena ada sesuatu yang ada di benaknya. Nah, karena dia tahu pertanyaan itu maksudnya apa, konsekuensinya apa. Dia sudah mengerti konsekuensi dari sebuah pertanyaan. Jadi dia nggak asal jawab lagi. Beda dengan bocil, ya, ceplas-ceplos saja ditanya apa cita-citanya, dokter. Daripada, ya, kadang-kadang nggak nyambung dengan kondisinya, ya, atau ini itu dan lain sebagainya. Jadi, ya, belum ada arahnya. Itu kebanyakan kanak-kanak, ya, seperti itu. Tapi kalau remaja ditanya cita-cita misalnya, ya, nah, dia biasanya yang nggak langsung jawab. Bahkan mungkin ada juga remaja ditanya cita-cita apa, dia nggak jawab apa-apa kan gitu, ya. Nah, artinya dia sudah matang cara berpikirnya, dia mungkin sudah remaja ini, ya. Nah, itu beberapa kita katakan perbedaan, ya, ya, antara seorang anak yang sudah baligh dengan yang belum baligh, ya, sudah masuk usia remaja, dan anak yang masih, ya, kanak-kanak atau bocil, ya. Nah, demikian, bocah kecil. Seperti itu tanda-tanda yang harus diperhatikan pada anak kita, ya. Coba lihat tanda-tanda fisik yang ada padanya. Nah, kemudian apakah peran orang tua dalam hal ini, ya, yang diperlukan, yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di sini, ya. Nah, tentunya hendaknya, ya, orang tua memahami segala perubahan yang terjadi pada anak remajanya dan memberikan respon positif, ya, respon positif yang memotivasi. Ada kadang-kadang orang tua itu nggak siap anaknya berubah remaja. Inginnya apa? Anaknya itu selalu jadi bocil karena memang lebih unyu-unyu, lucu-lucu, ya. Ya, dia ingin anaknya selalu dan terus mungkin jadi bocil, ya, jadi kanak-kanak. Ya, mungkin dia ada dengar cerita dari orang lain tentang susahnya, ya, mengurus remaja, ya. Jadi dia, ada orang tua itu kepengennya anaknya kanak-kanak terus, sehingga, ya, dia perlakukan anaknya itu seperti bocil. Ada juga orang tua yang seperti itu, ya, yang sebenarnya enggak keberatan, ya, anaknya itu menjadi seorang remaja, ya. Nah, jadi masih diperlakukan seperti bocah cilik, ya. Nah, ini kan kasihan anaknya sebenarnya, ya. Nah, jadi, ya, beri respon positif. Dan, ya, kita siap untuk membimbingnya sebagai remaja, ya. Ya, jadi memberikan motivasi baginya untuk menjalani masa remaja. Karena masa remaja itu, ya, kata orang indah, tapi, ya, ada beban berat di situ bagi mereka, ya. Nah, apalagi kalau nggak dibimbing, ya, cenderung liar, ya, lepas kendali, ya. Remaja itu sudah kita sebutkan, ya, satu kata untuk remaja yaitu nekat. Karena berkumpul padanya dua hal yang mengerikan sebenarnya. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk mengeksekusi sesuatu. Yang kedua adalah, ya, itu tidak diiringi dengan kesempurnaan berpikirnya. Nah, itu dua kombinasi maut itu, ya, kemampuan, ya, secara fisik, tapi, ya, masih kurang secara, ya, akal. Ya, pikirannya yang belum nyampe seperti orang dewasa. Tapi masalahnya eksekusinya sama seperti orang dewasa. Ya, mereka sudah punya tenaga, power. Enggak mudah menjalani masa remaja. Ya. Nah, yang sangat dinamis, terus berubah. Makanya kalau kita lihat anak remaja kita banyak tingkah atau kadang-kadang nyebelin, ya, jengkelin, ya.
Ya, jangan buru-buru kita ya

0: mengejasnya, menghukuminya dan lain sebagainya, ya, atau melabelinya, ya, bahkan ya, kadang-kadang terburu-buru menghukumnya karena dia akan berubah. Manusia seperti itu, terus berubah dia. Nanti menjelang akhir remaja, pradewasa, ya, dia akan berubah dengan sendirinya. Walaupun tidak semua, ya, kita katakan dunia remajanya dia tinggalkan, masih ada nyisa biasanya, ya, karakter-karakter waktu masa remaja dia akan bawa sampai dia dewasa, tapi ya dia akan berubah. Dan kita ya seperti itu, kalau kita flashback kembali kita waktu remaja, macam-macam tingkah kita, tapi ketika kita dewasa, hilang sendiri, nggak disuruh juga, kadang-kadang nggak diomongin sama siapapun, bahkan orang tua, tapi ya kita berubah aja begitu, karena kita sudah dewasa. Itulah manusia, ada fase-fase yang kita jalani, yang kita lewati. Fase yang kita lewati, tidak kita kembali ke situ, kita tidak akan kembali ke situ lagi. Ya, nah demikian. Ya itulah masa remaja. Nah, tentunya ini sangat perlu bimbingan dari orang tua, ya, menuntunnya, ya, karena ya minimnya pengalaman mereka, ya, satu, kurangnya ilmu, ya, kemudian juga kemampuan mereka berpikir masih lemah. Jadi ya memang perlu orang yang sudah pengalaman menjalani masa remaja, orang yang sempurna secara pikiran, ya, dan bisa memahami. Ya, kadang remaja itu tidak, salah satu kelemahannya adalah remaja itu tidak bisa fokus. Ya, kemudian dia tidak bisa berhitung risiko, konsekuensi. Ya, itulah yang disebut nekat. Yang orang nggak pikir risiko, nggak pikir konsekuensi, itu artinya dia orang yang nekat. Ya, nah, seperti itulah remaja. Maka ya justru ya ketika anak itu remaja, kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Ya, nah kalau bocil ya kadang-kadang kita biarkan ya dengan dunianya dia, dunia bermain kan begitu ya. Itu kanak-kanak ya lebih bisa dilepas sebenarnya kanak-kanak itu daripada ya remaja. Tapi menempel remaja ini juga enggak mudah. Ya ada kecenderungan mereka menjauh, iya ada. Ya mereka kadang-kadang merasa risih didekati sama orang tuanya. Maka kalau pendekatannya salah, mereka justru akan lari. Atau banyak ya orang tua yang membuat gap antara dia dan anak remajanya, sehingga nggak pernah nyambung begitu. Yang ada kalau temu tengkar, kalau ketemu tengkar, ada aja yang ditengkarkan karena ya. Remaja tidak seperti yang ada di pikiran orang tua, ya kadang-kadang di luar ekspektasinya kan begitu, ya, ekspektasi orang tua, ya muncul kekesalan di situ, akhirnya ya nggak pernah nyambung sama anak remajanya, ya kita katakan yang nggak mudah memang menempel remaja, apalagi remaja hari ini ya, yang dunianya itu sudah ya lebih luas lagi ya dengan adanya medsos ya zaman sekarang ya sebutlah kalau ada remaja yang nggak ngerti medsos dan nggak main medsos mungkin 1-2 dari jutaan miliaran remaja ya kenyataannya kan seperti itu dan untuk menempel mereka ya senantiasa kita apa namanya bisa memantau mereka nah itu ya perlu cara yang benar gitu ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada pelajaran ataupun buku yang telah lalu yaitu ada apa dengan remaja, membangun interaksi positif dengan remaja. Ya justru kita harus menempelnya lebih ketat lagi. Tapi anak remaja itu kalau dia tahu dia ditempel dia akan menjauhan gitu ya. Nah, itu cara ya yang benar sebenarnya ya para orang tua gimana anak itu bisa dia awasi, dia tempel tanpa anak remaja itu merasa dia sedang diawasi. Ya, maka jangan suka mendikti anak remaja. Ya. Nah, karena udah kadang-kadang udah ngerti dia sedang didikti sama orang tuanya. Misalnya orang tua ya, misalnya ini. Ya, kalau terhadap remaja selalu menyelidik gitu ya. Bertanya pertanyaan-pertanyaan yang arahnya itu seolah-olah dia seuzon gitu ya. Nah, anak remaja beda dengan bocil. Bocil digitu kan dia nggak ngerti bahwa dia sedang dimata-matai, ya. Dia sedang diselidiki. Tapi remaja enggak. Makanya kita harus tahu perkembangan secara ya fisik dan perkembangan akal, ya. Nah, dia sudah bisa menalar ini. Dia kadang-kadang tahu nih, ya, saya sedang dicurigai sama orang tua saya ini. Saya sedang diinterogasi sama orang tua saya ini. Saya sedang diselidiki, dimata-matai, ya gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana? Anak itu akan menjauh, dia jaga jarak, dia nggak akan terbuka sama orang tuanya. Banyak remaja itu yang nggak mau terbuka sama orang tua. Dia tutupi, dia pendam, ya. Ya, dan curhatnya sama orang lain, ya, bukan sama orang tuanya, ya. Nah, masalahnya orang lain nggak mengerti anak ini, ya, nggak semua, setinggi apapun ilmu orang itu, ya, bahkan ustadz sekalipun mungkin nggak ngerti, ya, tentang seorang remaja begitu, ya, seperti yang dimengerti oleh orang tuanya, ya. Nah, demikian. Jadi ya mohon perhatiannya para orang tua untuk untuk concern, ya, untuk sungguh-sungguh serius memperhatikan anak remajanya, apalagi hari ini, ya, nggak mudah itu, ya. Nah, demikian, tantangannya akan sangat besar, ya. Nah, ya, masalahnya adalah orang tua siap atau tidak untuk menghadapi, ya, kondisi seperti itu. Sabar atau tidak menghadapi remaja, ya. Banyak orang tua yang ngeluh dan akhirnya nggak sabar, ya. Ya, akhirnya nggak sabar, ya, ujung-ujungnya apa? Ya, selalu buka front dengan anak remajanya. Ya, selalu buka front. Kalau ngomong nggak pernah akur gitu, ya, nggak pernah ketemu gitu, ya, selalu berbeda gitu, ya. Karena orang tua menurut jalan berpikirnya. Sementara si remaja dia nggak mau ikuti jalan berpikir orang lain, ya, karena udah ada ego di situ, ya, sudah saya adalah seorang manusia, kan begitu, ya. Walaupun kita tahu, ya, kita paham, ya, dia adalah manusia yang sangat tidak sempurna, masih kurang, jauh dari sempurna, kan begitu, ya, cara berpikirnya, kemampuan berpikirnya. Tapi ya kadang-kadang sok dewasa, kan begitu, ya, begitulah remaja. Nah, pandai-pandailah pada orang tua untuk melakukan pendekatan, ya, kepada anak-anak remajanya, sehingga anak remaja itu tidak menjauh, ya, tidak merasa sedang dihakimi, sedang dimata-matai, sedang dieksekusi sama orang tuanya, gitu, ya. Nah, jadi pertanyaan kadang-kadang orang tua itu justru membuat remaja itu menjadi protektif, ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kecurigaan, ya. Nah, ya, oh, jadi gak boleh bertanya, ya, perlu, tapi ya caranya begitu, ya. Ya, anak pulang, ya, kamu dari mana? Kamu sama ini, ya, gitu. Dia merasa dipojokkan, kan, gitu, ya. Nah, ya, jadi pendekatan yang harus lebih, ya, bijak. Maka itu yang kita bahas pada buku sebelumnya, ya, yaitu ada apa dengan remaja, ya, demikian. Nah, jadi perlu kita misalnya menjelaskan kepada mereka tentang perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan usianya, memberikan pembekalan yang cukup tentang konsekuensi dan risiko yang harus dia terima, yang dia emban, ya, ketika dia menginjak usia baligh sebagai seorang muslim dan muslimah, misalnya menutup aurat, ya. Nah, ya, bahwa dia bukan bocah kecil lagi yang kadang-kadang nampak auratnya mungkin nggak jadi masalah, apalagi anak perempuan, ya, ya, auratnya kan harus lebih ketat lagi dia jaga ketika dia masuk usia remaja, ya. Nah, demikian, karena ada fitnah di situ. Demikian juga menerangkan beberapa hukum fikih secara global, ya. Nah, kemudian juga mengajarkan kepada mereka keterampilan gerak untuk meningkatkan kualitas fisik mereka, yaitu yang disebut dengan olahraga, ya. Nah, jadi bukan main-main lagi, ya. Kalau anak-anak kecil, bocil kan, ya, olahraganya main-main lah dia, ya, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, ya. Ya, kalau anak remaja kan nggak kayak gitu lagi mainnya, ya, udah beda. Ya, jadi perlu satu aktivitas baru, yaitu berolahraga, misalnya olah gerak dan lain sebagainya, ya, untuk meningkatkan kualitas fisik mereka supaya sehat, ya, kan. Nah, arahkan juga untuk mengisi aktivitas keseharian, ya, dengan hal-hal yang positif, ya, yaitu apa, manajemen waktu, ya, supaya dia mengerti kedisiplinan, ya, karena dia sudah remaja. harus dilatih kedisiplinan hidup, karena ini adalah modal yang penting untuk menjalani masa dewasanya nanti, apalagi sudah menikah. Ya, nah demikian. Jadi arahkan untuk mengisi aktivitas keseharian itu ya secara positif. Ya, nah ya kita lihat anak zaman sekarang dari kecil, dari bocil mainannya sudah gadget. Ya, itu pasti lanjut ke usia remaja. Ya, kira-kira bagaimana kalau dia dewasa? Dia menjadi manusia yang tidak produktif. Ya, yang buntu, ya kecil otaknya. Karena dunia tidak lebih dari kotak yang ada di depannya itu. Ini generasi masuk kotak namanya. Ya, yang enggak bisa apa-apa, enggak berdaya apa-apa. Ya, nah demikian. Orang sekarang bilang generasi TikTok katanya ya. Nah, ya begitulah tontonan sudah menjadi tuntunan, ya. Nah, ya memang dunianya hari itu seperti itu, hari ini seperti itu. Ya, maka ya mau enggak mau ya orang tua mengarahkan mereka untuk mengisi aktivitas keseharian dengan hal-hal yang positif, ya, seperti mengisi waktu luang dengan berkarya, belajar, ya, atau ya berbuat sesuatu, ya, keterampilan-keterampilan diperbanyak. Ya, nah karena itu modal yang sangat penting bagi anak remaja, yaitu apa? Dibekali dia dengan keterampilan-keterampilan. Ya, yang bisa menjadi modal, bahkan bisa menjadi modal hidup bagi dia. Ya, apalagi anak remaja putri, ya. Ajak dia ke dapur, perkenalkan alat-alat yang ada di dapur, ya, bahan-bahan yang bisa diolah di dapur. Banyak remaja putri hari ini gak mau masuk dapur dan gak ngerti dapur. Bahkan kalau disuruh merancang rumah, mungkin gak ada dalam rancangannya itu dapur gitu ya, gak masuk. Gak kepikiran dia gitu ya, dapur itu apa gitu ya. Karena ya segala sesuatunya sudah tinggal di ujung jari. Mau ini mau itu tinggal pesan atau tinggal keluar. Ya sudah tersedia sekarang ini ya kita katakan... Ya faktor informal itu melonjak tajam ya pekerjaan sektor informal ya seperti jualan makanan kan gitu ya, di mana-mana kalau kita keluar ya itu aja yang kita lihat, jualan makanan kanan kiri, jualan makanan. Kalau ada pasar yang paling banyak ya jualan makanan, karena kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan selain jualan makanan ya begitu. Nah, secara tidak langsung itu menunjukkan kalau satu negeri atau bangsa sudah tidak mampu lagi kecuali ya berkarya selain kulineran, makanan, itu sedang mengalami degradasi kualitas tanpa disadari itu. Ya, nah jadi ya ekonominya muter-muter di situ saja. Tukang sebelah beli nasi goreng, tukang goreng nasi goreng beli pulsa, ya muter-muter di situ terus, ngubung-ngubung di situ aja. Ini kan indikasi sebenarnya adanya penurunan kualitas manusia. Ya, jadi ya ini mungkin ya produktivitasnya kurang karena enggak dirangsang. Ya, nah ya enggak didukung ya gitu. Ya. Jadi ya perlu ya orang tua menuntun mereka untuk bisa mengisi waktu dengan efektif. Ya produktif, ya. Nah seperti itu, tidak membuang-buang waktu, ya. Sehingga banyak remaja yang nggak mikir karya, ya udahlah begitu aja. Ada orang tua saya, ya. Jadi remaja yang pemalas, ya. Tidak produktif, nggak ada yang bisa dibuat, ya. Dan cenderung jadi beban orang tuanya, kan begitu ya. Nah di samping ya kegiatan mengisi waktu dengan ibadah dan belajar. Jadi diajak juga harus berkarya. Ya, kita ada nulis buku ya muslimah harus baper, yaitu bawa perubahan. Ya, artinya ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Ya, sebelumnya kita juga sudah nulis buku muslimah siap berkarya begitu ya. Walaupun itu buku untuk muslimah ya. Ya, tapi ya remaja putra itu lebih dari itu sebenarnya. Ya tanpa diarahkan harusnya sudah mengarah ke situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sekarang ini memang langka ya remaja-remaja yang produktif. Ya, remaja-remaja yang produktif. Ya, jadi kalau remaja itu ada arah ke situ ya, dia melakukan aktivitas yang produktif, itu harus didukung oleh orang tua, ya, oleh pendidiknya, sekolah atau di rumah maupun di sekolah, ya, karena itu adalah satu, ya, kita katakan aset bagi dia itu, ya, nah, kekayaan intelektual, itulah kekayaan yang nggak habis, ya, adapun kekayaan material itu bisa habis, ya, itu bisa habis, ya, walaupun emas setinggi gunung pun bisa habis, itu. Ya, kekayaan material itu, tapi kekayaan intelektual itu, ya, itu adalah modal hidup dia, begitu ya. Jadi orang tua harus mendukung di situ, jangan dibiarkan, atau bahkan, jangan, gak usah ngabis-ngabisi duit, gitu ya. Padahal itu bermanfaat, tapi ya kebalikannya kadang-kadang untuk hal yang gak bermanfaat, orang tua itu royal, ya, mengeluarkan uangnya untuk si anak remaja itu. Beli ini, beli itu, dan enggak jelas kan gitu kemana arahnya. Ya, sementara untuk hal yang produktif, tiba-tiba dia jadi bakhil begitu ya. Ya, kayak rugi begitu ya, padahal bermanfaat. Ini contohnya ya, kita katakan menyertakan anak-anak itu untuk ikut kompetisi dari kecil. Lomba-lomba itu. Itu perlu, karena Nabi juga ya memancing anak-anak itu dengan lomba gitu ya. Nah, dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka ya, nah seperti itu. Jadi seperti yang diadakan hari ini ya, lomba-lomba untuk anak-anak itu hal yang positif bagi mereka, merangsang mereka untuk berkarya, punya kita katakan kemampuan untuk berkompetisi, karena dengan kompetisi manusia itu akan menjadi lebih berkualitas. Tanpa kompetisi dia akan menjadi manusia yang melempem, macam kerupuk disiram air, nggak bisa apa-apa, amem, anyep, begitu ya. Akhirnya nggak bisa dimakan juga, dimakan pun nanti masuk angin itu yang makan. Ya, nah demikian ya. Jadi ya libatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang kan ada kegiatan banyak ya untuk anak-anak, lomba ataupun ya apa namanya eksibisi ya, ataupun kajian ataupun ya di luar ya kita katakan kegiatan sekolahnya lah ya. Nah, itu harus diperbanyak untuk anak-anak ini, apalagi zaman sekarang, supaya mainnya nggak main HP aja ya, ya itu dari kota ke kota aja hidupnya. Maka kita katakan tadi generasi masuk kota gitu ya, dari gadget, dari handphone ke tablet, dari tablet ke laptop, dari laptop ke TV, dari TV ke PC, dari PC balik lagi ke gadget, ya gitu-gitu aja muter-muter di situ, ya. Nah, demikian. Jadi memang perlu dilibatkan dia ataupun diikut sertakan dalam, ya kita kata kompetisi, ya. Nah, itu sangat bermanfaat bagi mereka, ya. Supaya mereka punya daya saing, gitu, bersaing, berkompetisi, berlomba. Ya, nah demikian ya, supaya juga mengajarkan mereka sifat sportif kan begitu ya, ada keinginan untuk bisa menjadi yang nomor satu ya, punya melihat dari potensi dan kelebihan yang ada pada dirinya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian, nanti akan kita lanjutkan dengan metode pembelajarannya ya dalam bab ini ya, masalah apa kata katakan menyambut usia baligh ya, metode pembelajarannya apa yang perlu dilakukan oleh orang tua berkaitan dengan fase usia baligh ini. Nah demikian saja materinya pada kesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai menyambut usia balig, yang ini mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua ya, persiapan kita bagaimana menyambut anak-anak kita menuju usia balig, sehingga kita bisa atau mengerti apa yang harus dilakukan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah masuk usia balig, tapi masih senang bermain dengan anak yang di bawah umur dia. Masih senang pula dengan hal-hal yang disenangi anak kecil, seperti permainan-permainan anak kecil dan juga mainan-mainan yang dia inginkan. Apakah ini normal Ustaz? Dan apakah kita mengarahkan ke hal-hal yang lebih dewasa atau biarkan saja berjalan air seperti mengalir?
0: Ya, ini kalau ditanya pertanyaan pertama tadi normal atau enggak normal dulu ya. Enggak normal. Iya, karena manusia itu ya bertumbuh kembang seiring gitu ya. Seiring dengan kesempurnaan secara fisik ya akan terjadi juga perubahan secara emosi, kemampuan berpikir. Itu harus seimbang, itu harus sejalan gitu ya. Kalau tidak sejalan berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kenyataan realita yang kita dapati hari ini, anak-anak itu lebih cepat baligh, bahkan baligh sebelum masanya sebenarnya kan begitu. Tapi ya karena faktor, banyak faktor tadi ya, makanan, gaya hidup, lifestyle-nya, kemudian juga ya masalah tontonan, ya itu yang membuat anak itu jadi cepat baligh. Ya di sini anak itu berapa tahun, di sini ada disebutkan usianya, nggak disebutkan. Ya biasanya ya tadi saya sebutkan anak perempuan itu ya mungkin 11 sampai 12 tahun. Anak laki-laki mungkin di atas itu, ya, lebih lambat biasanya anak laki-laki, mungkin 12-13 tahun. Baru baligh lah ya, ya, mimpi basah ataupun menstruasi. Tapi kenyataan hari ini ada yang 10 tahun sudah baligh, sudah menstruasi, sudah mimpi basah kan begitu ya. Sudah nampak tanda-tanda balighnya ya. Nah, sementara tadi itu tidak sejalan ya, seimbang dengan apa? Perkembangan ya pikirannya, ya dia masih bocil, ya dia masih kanak-kanak, ya mainnya masih mainan kanak-kanak, ya padahal suaranya sudah ngebas ya, agak aneh juga gitu ya. Kalau ditanya normal ya nggak normal lah ya. Maka ya perlu tadi kita sebutkan kehadiran orang tua membimbingnya, menjelaskan kan gitu ya, bahwa bang ya misalnya manggilnya sudah abang juga kan, jangan dipanggil dek terus ya, dia jadi adik-adik terus ya. Itu sebutan aja sebenarnya ya, tapi menunjukkan bahwa dia sudah dewasa ya, sudah dipanggil abang kan gitu ya. Kalau yang perempuan sudah dipanggil kakak, mbak kan gitu ya, jadi dia merasa dewasa begitu ya, dari panggilan aja bahwa orang tua memperlakukan dia sekarang sudah berbeda ya. Maka orang tua juga harus berubah dari dalam hal apa memperlakukan anak ini. Ya, tadi kita sebutkan banyak orang tua itu enggak siap anaknya jadi remaja. Maunya apa? Anaknya itu selamanya kalau bisa bocil terus kan gitu ya. Lucu kan gitu ya. Mungkin dia harapannya seperti itu, tapi kan kasihan si anak. Anak yang akan jadi korbannya di sini, ya. Nah, dia akan merasa ya saya bocil lah selamanya gitu ya. Padahal udah nampak, udah tumbuh kadang-kadang kumisnya, udah nampak bulunya kan begitu ya, bahkan udah tumbuh jenggotnya, tapi ya masih mainannya mainan bocil, ada juga itu ya, enggak normal lah itu ya, itu ya tidak normal ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya jadi perlu diarahkan orang tua di sini ya, terlibat ya. Maka enggak bisa dibiarkan aja seperti air mengalir gitu ya, enggak ya, nanti mengalirnya entah kemana-mana ya. Jadi harus diarahkan ya. Ya tadi kita sebutkan menempel anak remaja, apalagi remaja hari ini, para orang tua memang perlu untuk ditempel terus, bahkan lebih lengket, lebih ketat lagi ditempelnya, karena tantangannya lebih besar, maka kebutuhannya lebih mendesak, nggak bisa kita lepas. Hari ini kita lepas anak remaja, sudah dia punya jendela ya, dia bisa pergi kemana-mana, dia punya pintu yang dia bisa ketuk dan dia bisa masuk kemana-mana. Itulah dia dunia maya ya, dunia tanpa batas, nggak jelas batasnya kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya
1: iya, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ada ya Ustaz, mau bertanya, jika perdebatan dengan anak yang menuju remaja itu diperbolehkankah, atau seorang ayah yang harus banyak mengalah Ustaz? Nah ini tidak di, masih umum pertanyaannya Ustaz. Iya remaja Ustaz. Jadi
0: ya remaja ya, kita sebagai orang dewasa bukan mengalah ya, harus bisa lebih memahami. memahami cara berpikir remaja, bisa berpikir dari sudut pandang mereka, supaya kita bisa memberikan toleransi dan batas-batasnya. Ya, toleransi ada batas-batasnya juga, kan begitu ya. Nah, ya hindarilah debat, ya bukan hanya kepada anak-anak kita aja, kepada siapapun ya. Nah, karena salah satu yang dijamin Nabi dapat istana di bagian tengah surga adalah yang antara kalmiro walau kana muhikon, kan begitu ya, yang meninggalkan debat ya, padahal dia di pihak yang benar, kan begitu ya. Mengalah untuk tidak berdebat bukan berarti kalah ya, tapi ya kita lebih kepada bagaimana strategi kita untuk bisa masuk ke orang ini, karena misi kita kan mendakwahi, memberikan bimbingan dan pelajaran. Nah, bukan berdebat dengan anak kita, kan begitu ya. Nah, ya nanti dia silap. Silapnya bagaimana? Dia mengangkat suaranya lebih tinggi dari kita, kan kasihan dia. Sementara dia belum dapat bimbingan mungkin. Ya, nah seperti itu. Jadi ya mungkin perlu diarahkan dan sabar, ya begitu ya. Perlu diarahkan dan sabar, itu kuncinya sebenarnya. Ya seperti pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Nabi Yakub alaihissalam, kan begitu, yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, apakah ada perdebatan antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya? Enggak. Walaupun anak-anaknya ya seperti itu ya, kita tahu bagaimana kisahnya. Tapi enggak ada disebutkan di situ bahwa Nabi Yakub mengajak mereka berdebat ya. Dia cuma mengatakan wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Ya, ketika anaknya menyampaikan argumentasi alasan-alasan, kan begitu, oh diterkam serigala, dia kami tinggal gitulah ya. Tapi apakah Nabi Yakub itu ngajak anaknya berdebat, loh kenapa kamu tinggal gini-gini, ya nggak selesai nanti ya. Ya dia, ya itu yang harus di apa deh, kita ambil hikmah dan pelajaran dari situ, bagaimana Nabi Yakub menghadapi anak-anaknya ya. Nah, luar biasa ya, memang perlu sabar. Makanya Nabi Yakub berkata ya, sabrun fasabrun jamil, kesabaran yang indah ya, aku bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, hanya Allah tempat minta bantuan atas apa yang kamu ceritakan itu. Ya luar biasa kan kesabarannya di situ. Padahal itu kehilangan anak. Kehilangan anak, dilaporkan diterkam serigala, bayangkan. Tapi apakah Nabi Yakub panik dan kalap kemudian marah-marah sama saudara-saudaranya Yusuf atau anaknya sendiri? Enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pelajaran itu ya, nggak mudah memang menghadapi remaja itu. Ya kadang-kadang buat jengkel juga berarti. Ya kadang-kadang sok dewasa lah, sok apa namanya ya, begitulah egonya masih tinggi gitu ya. Ya kita orang yang lebih sempurna akalnya ya harusnya bisa lebih memahami dan lebih sabar, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka itu sudah kita ulas panjang lebar sebenarnya di buku. Ada apa dengan remaja ya? Nah. Bagaimana membangun interaksi positif dengan remaja ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan mungkin lihat di YouTube ya episode-episodenya ya, yang masih ada mungkin.
1: Masih
0: ya.
1: Banyak ya. Masih terekam dengan baik.
0: Ah iya, bisa di ini. Bisa ya. Dilihat situ ya.
1: Iya. Iya, baik, terima kasih banyak Syukron Dezel atas jawaban dan penjelasannya ya. Mungkin silakan bagi sahabat remaja sekalian yang ingin menyimak ya pembahasan khusus masalah remaja, ya bisa disimak rekamannya di channel Roja TV ya, untuk bisa lebih dalam lagi, lebih rinci lagi insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak saya sudah usia 17 tahun dan sekarang dia sedang sibuk bekerja, namun yang sangat disayangkan beberapa kali tempat kerjanya itu yang saya lihat tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Yang terakhir sekarang dia kerja di sebuah kafe. Nah, saya pun tidak tahu apa yang dijual di kafe tersebut, Ustaz. Dan termasuk anak yang hampir jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, Ustaz, karena kerjanya malam, siangnya tidur. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk memberikan nasihat kepadanya agar dia mengerti lingkungan kerjanya baik atau tidak untuk dia?
0: Iya, ya pendekatan itu harus pelan-pelan ya. Jangan tadi ada kesan kita memata-matai, ya, ada kesan mau ikut campur setelah ya dia masuk ke situ kan begitu ya. Nah, memang ya perlu kesabaran untuk mendekati remaja. Ya, kita harus berangkat dari point to point ya. Misalnya pertama, ya poin pertama adalah bagaimana dia itu betah dengari kita gitu ya. Kan gak mudah itu ya. Kalau misalnya kata-kata kita itu nyebelin ya, dia sudah tutup telinga dari awal gitu ya. Ada orang tua itu ya, satu ya kadang-kadang kata-katanya itu kata-kata punishment terus. Ya itulah gitu lah. Jadi dia pun merasa diponjokkan gitu. Tidak ya apa namanya pembicaraan yang konsultatif begitu ya. Kita memberikan peluang baginya untuk berkonsultasi kepada kita gitu ya. Ya dia merasa nyaman dengarkan omongan kita gitu. Ya itu kan perlu seni juga ya. Mendekati seseorang itu kan enggak bisa langsung to the point walaupun itu anak kita judulnya gitu ya. Ya walaupun itu anak kita. Perlu kita pahami dan sadari dia anak kita memang tapi dia adalah manusia yang berbeda dari kita. Ya. Nah, ya, jadi ya ya dia bukan kita, kita bukan dia. Ya itu yang harus kita pahami ya sehingga kita bisa lebih menghargai dia. Ya walaupun itu statusnya anak-anak ya. Nah, demikian ya karena dia sekarang ini sudah remaja akhir itu iya, 17. Ya pradewasa ya ya maka ya kalau itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Anak-anak yang sudah masuk usia pradewasa ya harus kita perlakukan ya semi dewasa begitu, bahkan ya seperti orang dewasa begitu ya. Ngomongnya udah lain lagi itu, jangan kata-kata yang commanding gitu ya, jangan kata-kata yang ya instruktif gitu ya, sehingga kesannya apa? Ya dia didikte kan gitu ya, digurui ataupun ya dipaksa untuk ini dan itu gitu. Nah. Ya lebih kepada memberikan pertimbangan kan gitu ya. Ya sabar jangan kesusu gitu ya. Maunya orang tua ya ini gitu ya. Ya ya enggak saklek gitu juga gitu ya. Nah, ya namanya menghadapi manusia sama aja semuanya walaupun itu judulnya anak kita sendiri ya. Seperti kita berdakwah lah, apakah dengan mudah orang lain bisa nerima? Ya enggak juga ya padahal udah terang dalilnya gitu ya. Enggak bisa kita marah-marah berkata, "Oh, udah jelas dalilnya ya." Ya kalau dia belum bisa nerima gimana? Makanya kan Allah mengatakan la ikraha fiddin inna ma alaikal balagh wa alainal hisab. Ya, Nabi aja enggak memaksa. Ya, apalagi kita ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi kewajiban kita adalah innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, nah, ya jadi di sini ya cara mungkin yang harus kita perbaiki, kita rubah. Strategi kita melakukan pendekatan itu harus lebih ya lebih positif lagi kan gitu ya sehingga vibe yang muncul juga positif gitu ya orang itu ketika kita ngomong vibe-nya itu sudah positif artinya dia sudah siap dengar gitu ya. Ya maka ada kata-kata Sulaiman bin Mihran jangan kamu kira orang yang sudah buat ya orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu itu kata-kata Sulaiman bin Mihran. Ya, nah, ya jangan kamu kira ya orang yang sudah kamu buat jengkel dia mau mendengarkan kata-katamu. Ya walaupun kelihatannya dia dengar, tapi sebenarnya hatinya sudah apa itu sudah di skipnya itu, ya sudah di skip aja, enggak dia dengar lagi itu ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua. Dari pertemuan di kesempatan pagi hari ini, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, sub pembahasan mengenai menyambut usia balik anak atau buah hati kita yang sedang menunggu ya orang tua, para orang tua, semoga Allah berikan kemudahan untuk membimbingnya, untuk mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Dan tentunya kita jangan lupa untuk terus berdoa ya di dalam doa-doa kita dalam sujud kita untuk menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian ikhwatul Islam azakumullah pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini dan insyaallah mudah-mudahan di kesempatan Selasa yang akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah tersebut. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Wa qama rabb

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfir

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiron, toyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Harapan kami, kajian yang

0: Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Ya ayyuhallazina amanu.
0: Dan insyaallah kita akan memulai kajian kitab yang ditulis Ustazina al-Fadil Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah wa askanahu firdaus al-a'la, yang berjudul Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, di mana buku ini berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang adab-adabnya, dan semua yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Apa itu ilmu, saudaraku? Ilmu, apabila dimutlakkan, kata para ulama, yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasu syayatin." Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddatsana. Apa itu haddatsana, Pak? Haddatsana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya, hakikat ilmu itu yang sampai ke Rasulullah. Hakikat ilmu itu yang sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kalau enggak sampai ke Rasul, bukan ilmu. Kata beliau, al-ilmu makana fi qala haddatsana wa ma siwa dzalika, selain itu waswasu syayatin, hanyalah waswas setan belaka. Artinya apa? Semua ilmu yang bertabrakan dengan Al-Qur'an dan hadis, semua ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, itu hakikatnya bukan ilmu. Iya. Hatta ilmu dunia. Ilmu dunia kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, bukan ilmu, itu hanya waswas setan. Seperti misalnya kita belajar teori Darwin misalnya, bahwa manusia itu berasal dari monyet misalnya, lalu berevolusi. Apakah ini ilmu? Bukan ilmu. Kenapa? Karena jelas bertabrakan dengan Al-Quran, dengan hadis. Karena Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa asal manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bukan dari monyet. Iya. Makanya teori evolusi bukan ilmu. Itu was-was setan. Karena jelas bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun orang-orang berusaha membuat bukti-bukti ilmiah, katanya ditemukannya apa, fosil manusia Homo solensis, manusia Pitacentoprus apa tuh, ya, yang katanya itu manusia setengah kera. Kita katakan, akhi, selama itu beritanya dari orang kafir, kita tidak percaya. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan berita orang muslim yang fasik saja wajib kita periksa. Apalagi kalau itu berita dari orang kafir, apalagi itu bertabrakan dengan Al-Quran dan sunnah. Maka mempelajari ilmu seperti itu haram, tidak boleh. Jadi pahami, Pak, hakikat ilmu itu apa? Imam Adz-Dzahabi berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa laysa bitamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nassi wa baina ra'i faqih. Ilmu itu hakikatnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Bukan yang diada-adakan, yang dibuat-buat, tamwih. Di sini Imam Adz-Dzahabi mengingatkan hakikat ilmu

0: berubah secara mutlak, yaitu yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, itulah ilmu. Adapun bid'ah, ada baik dalam keyakinan, ibadah, muamalah, itu bukan ilmu, Pak. Karena bid'ah itu jelas bertabrakan dengan Al-Quran, hadis, ya, demikian pula pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Makanya majelis bid'ah disebut majelis ilmu tidak? Bukan. Majelis ahli bid'ah bukan majelis ilmu, karena yang diajarkan bukan ilmu. Disebut majelis ilmu itu apa? Yang diajar kepadanya Al-Quran, hadis yang sahih, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan majelis ilmu. Pahami baik-baik ya, tentang hakikat ilmu itu apa. Lalu kata Imam Az-Zahabi, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nasi wa bainan ra'yi faqih. Ilmu itu bukanlah dengan mempertentangkan antara dalil dengan pendapat ulama. Karena pendapat ulama boleh kita ambil kapan? Kapan, Pak? Pendapat ulama boleh kita ambil kalau tidak berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ulama boleh kita ambil kalau sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun pendapat ulama, kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, nggak boleh diterima. Makanya para sahabat seperti Ibnu Abbas tidak menerima pendapat Abu Bakar dan Umar mengenai haji ifrad, bahwa itu haji yang paling utama. Kenapa? Karena Ibnu Abbas berdalil dengan hadis bahwa Rasulullah SAW ingin untuk mengubah hajinya itu menjadi haji tamattu. Ya, kata Rasulullah, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu walam masuktul hajia wala ja'altuhu umrah." Kalau masih bisa balik lagi, aku tidak akan membawa hewan haji dan aku akan jadikan umroh saja. Kalian hadis dari Rasulullah, lantas kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Umar radhiyallahu an pernah menyelisihi pendapat ayahnya, yaitu Umar. Ketika ditegur, "Lakinna abaka yaqulu khilafa qawli," tapi aba ayahmu pendapatnya tidak sesuai dengan pendapatmu. Apa kata Ibnu Umar, Pak? "Abi ahakku an yuttaba am Rasulullah?" Apakah ayahku yang lebih berhak diikuti atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Umar ilmunya luar biasa, Pak. Diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Pak, para sahabat mengajarkan kita supaya kita, Pak, mengambil ilmu itu jelas dalilnya, Pak. Karena itulah hakikat ilmu. Iya. Oleh karena itulah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, jadi kita harus pahamkan dulu apa sih ilmu yang dimaksud yang beliau sebutkan dalam buku ini. Ya, dalam bukunya beliau, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Wah, hakikat ilmu itu adalah yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasul, dan yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu. Maka semua pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf, terutama para sahabat, itu bukan ilmu, saudaraku seiman. Bukan ilmu. Iya. Baik, kita masuk, Pak, kepada pembahasan kitab ini. Di halaman 1 dan 2 beliau mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian membawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian surat An-Nisa, surat Al-Ahzab. lalu mengatakan fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah Nabi saat beliau membuka khutbah Jumatnya. Demikian pula khutbah-khutbahnya. Di mana Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat mengucapkan itu, innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Karena jiwa kita ini ada keburukannya, Pak. Ada syahwat, ada hawa nafsu. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari keburukan amal perbuatan kita. Karena amal perbuatan yang buruk itu, Pak, seringkali menjurus kepada amal perbuatan buruk yang lain. Kalau seorang biasanya kalau jatuh kepada dosa, akan terbuka padanya dosa-dosa yang lain. Itulah keburukan amal kita, Pak. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa? Ya, amal buruk kita. Man yahdihillah falamudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberi apa? Kesesatan. Tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau Allah sudah kasih hidayah, walaupun seluruh manusia berusaha menyesatkannya, tidak akan ada yang bisa. Wa man yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kepada dia. Ya. Karena hidayah ini menunjukkan hidayah dan kesesatan itu di tangan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak ada usaha. Kewajiban kita untuk berusaha, saudaraku. Ya. Sama halnya dengan antum lapar. Kalau antum lapar, ketentuan dari Allah tidak, Pak. Ketika kita lapar, takdir tidak, Pak. Takdir. Apakah kita lapar, kita menyerah kepada takdir dan berkata, ah nanti kalau kenyang sendiri. Kalau Allah takdirkan kenyangnya, kenyang. Ya enggak. Kalau kita lapar, cari makan. Ya tidak. Demikian pula, kalau kita ingin dapat hidayah, cari hidayah. Makanya Allah memberi hidayah, Allah menyesatkan sesuai dengan apa? Yang pertama, ilmu Allah. Wasifulan ini memang pertama cocok dapat hidayah. Yang kedua, si fulan ini memang menginginkan hidayah. Karena ada orang, Pak, yang dia tidak cocok dapat hidayah, Pak. Walaupun Allah kasih hidayah, disia-siakan itu hidayah. Ya. Kayak antum nitip barang ke teman. Ini, anak titip barangnya, terserah ente mau gunakan apa. Tapi ternyata sama teman antum disia-siakan, jadi rusak barangnya. Kira-kira antum ambil lagi gak tuh barang? Diambil lagi. Allah kasih hidayah kita, kita sia-siakan itu hidayah, gak kita pelihara. Bisa Allah ambil lagi hidayahnya, Pak. Makanya Allah tahu siapa orang yang berhak dapat hidayah dan siapa yang tidak berhak dapat apa? Hidayah. Saudaraku seiman, kemudian beliau berkata, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dua kalimat syahadat yang maknanya sangat agung sekali tentunya. Nah ini, Pak. Namun para ulama semua sepakat bahwa memulai khutbah ataupun pembicaraan dengan memuji Allah hukumnya sunnah, tidak wajib. Disunnahkan ketika kita berkhutbah ataupun berbicara, hendaknya memulai dengan memuji Allah. Ketika antum misalnya rapat, baik rapat tentang masalah dunia, lalu antum jadi pembicara, disunnahkan memuji Allah dulu, tapi tidak wajib hukumnya, sunnah. Tapi apakah lafadznya harus ini? Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu. Kata para ulama, tidak. Yang terpenting adalah isinya pujian. Bapak misalnya mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, cukup sampai situ, gak apa-apa. Ada lagi yang berkata alhamdulillahi wa kafa wa ala wa sallallahu ala nabiyyin mustafa, cukup gak apa-apa. Yang penting yang memulai pembicaraan itu dengan apa? Pujian kepada Allah. Kenapa disunahkan memulai khutbah, ya, pembicaraan itu dengan pujian? Karena apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita apa? Hah? Nikmat bicara. Bicara nikmat tidak ada? Wallahi nikmat. Ya. Bayangkan kalau antum tidak bisa bicara, gugup, bisu, tidak bisa mengungkapkan, susah. Maka dari itu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita berbicara, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya sebenar-benar takwa? Artinya sungguh-sungguh kita dalam bertakwa kepada Allah dan menjaga ketakwaan. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu yang kita inginkan, Pak. Semua kita berusaha bagaimana kita mati dalam keadaan apa? Muslim, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf saja minta. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Allah tegas mengatakan di situ, yang telah menciptakan kamu manusia dari satu jiwa. Siapa dia? Nabi A? Nabi Adam, bukan dari monyet. Ya. Seperti yang dikatakan oleh si Darwin itu. Wa khalaqa minha zawjaha, yang telah menciptakan dari jiwa ini istrinya, yaitu siapa? Hawa. Di mana Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, fa innahunna khuliqna min dhila wa inna a'waja syai'in min dhila a'la. Sesungguhnya para wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas, kata Rasulullah SAW. Makanya wanita itu, Pak, sifatnya bengkok. Ya. Bagaimana cara menghadapi tulang yang bengkok? Kata Rasulullah, fa in dhahabta tuqimah kasarta. Kalau kamu paksa untuk supaya lurus, patah dia. Wa in taraktaha, kalau kamu biarkan, lam tazal a'waj, tetap akan bengkok. Terus gimana dong caranya? Fastausu bin nisa ya khairo, berbuat baiklah kepada wanita. Jadi menghadapi tulang yang bengkok itu caranya dengan cara berbuat baik, Pak. Bukan dengan kasar. Iya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam itu istrinya, yaitu Hawa. Di mana Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Jadi perempuan itu tidak ada kewajiban jadi tulang punggung, Pak. Dia itu memang dari tulang rusuk. Kewajiban untuk mencari nafkah itu siapa? Laki-laki. Tabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan Allah pun kemudian menyebarkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa ini, laki-laki dan wanita yang banyak, sampai keturunannya sampai hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian saling meminta dengannya, dan juga rahim. Innallaha kana bikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi kalian, kata Allah. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang sadid. Sadid itu artinya tepat. Tepat itu maksudnya gimana? Tepat itu bukan hanya baik, tapi juga penempatannya tepat, pas. Karena ada, Pak, ucapannya bagus, tapi bukan pada waktunya. Enggak sesuai timingnya, Pak. Ucapannya bagus, isinya ilmu, tapi ya disampaikan kepada orang yang salah. Jadi enggak tepat. Makanya Allah di situ menyebutkan qaulan sadida, ucapan yang tepat. Karena tidak setiap ilmu yang kita tahu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Sebagaimana pernah ya Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah sambil memberikan sendalnya, "Hai Abu Hurairah, bawa sendalku ini dan berikan kabar gembira setiap orang yang kamu ketahui dan dia bersyahadat la ilaha illallah dengan surga." Pergilah Abu Hurairah dengan pakai sendal, Pak. Bawa sendal Rasulullah SAW. Ternyata yang pertama kali bertemu dengan siapa? Dengan Umar. Apa kata Abu Hurairah kepada Umar? "Hai Umar, absyir. Sesungguhnya Allah mengirim Rasulullah mengutusku untuk memberikan kabar gembira setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan surga." Apa yang terjadi, Pak? Maka Umar langsung mendorong dada Abu Hurairah. Jatuh Abu Hurairah. "Di mana Rasulullah?" Abu Hurairah akhirnya pergi. Umar mengikuti Rasulullah, Abu Hurairah. Sampai ke Rasulullah, Abu Hurairah nangis. Nah, Rasulullah nanya, "Kenapa kamu, Abu Hurairah?" Abu Hurairah pun kemudian menceritakan kejadiannya. Kata Umar, "Ya Rasulullah, da'in nas ya'malun." "Hai Rasulullah, biarkan manusia beramal." Maksudnya Umar khawatir kalau disampaikan kabar gembira ini, orang akan salah paham. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, yang penting tidak berbuat syirik, sudah selesai. Makanya Rasulullah bersabda, "Da'in nas ya'malun." Kalau begitu biarkan manusia beramal. Tidak jadi Abu Hurairah untuk menyampaikan ilmu tersebut. Seperti yang di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah mengatakan hak Allah atas hambanya, apa? Agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan hak hamba atas Allah, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Apa kata Mu'adz? "Afala ubasyyiru bihin nas? Bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? "La. Jangan." Padahal ini ilmu, tidak, Pak? Ilmu. Lihat, bahwa sekalian. Makanya Allah mengatakan, ucapkan kata-kata yang sadid. Yang sadid itu yang tepat. Tepat itu bukan hanya benar, tapi juga tepat waktunya, timingnya. Tepat kepada siapa kita sampaikan itu ilmu. Makanya sebagian ulama tidak mau menyampaikan ilmu kepada orang yang dikhawatirkan salah faham. Gak mau. Karena khawatirnya jadi fitnah, Pak, buat dia. Saudaraku seiman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang tepat. Yuslih lakum a'malakum. Balasannya apa? Niscaya Allah akan perbaiki amalmu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah ampuni dosa kamu. Ternyata, Pak, menjaga lisan itu bisa memperbaiki amal. Ya, sebagian diriwayatkan dari seorang salaf, saya lupa namanya, ada dua amal, siapa yang menjaganya, Allah akan jaga amalnya. Yang pertama, sholat. Yang kedua, lisan. Adapun salat berdasarkan hadis, ya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat apa? Salat. Apabila salatnya bagus, maka kata Rasulullah SAW, amal yang lainnya pun ikut bagus. Demikian pula lisan. Orang yang menjaga lisan, Allah jaga amalnya, Pak. Ketika dia tidak bisa menjaga lisan, Allah pun tidak jaga amalnya. Pak, enggak usah foto-foto, Pak. Ya, kebiasaan zaman sekarang nih di majlis taklim cukrek-cukrek. Jangan, Pak. Kita bukan selebritis, Pak. Ya, ini majlis ilmu, ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kalian. Masya Allah. Nyata orang yang menjaga lisannya itu, Pak, dijanjikan dua. Yang pertama apa? Dipelihara, diperbaiki amalnya. Yang kedua, diampuni dosanya. Allahu Akbar. Apalagi sekarang di zaman fitnah nih, Pak. Zaman fitnah ini penting sekali menjaga lisan, Pak. Ya. Tidak setiap ilmu Anda bisa share di Facebook, tidak. Tapi kita lihat mana yang paling maslahat, mana yang paling manfaat. Saudaraku seiman. Kemudian beliau pun bawakan, ya, sabda Rasulullah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah. Al-Quran semuanya benar. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak ada pada Al-Quran kebatilan dari awal sampai akhir. Silakan periksa dari awal sampai akhir, ada tidak yang batil dalam Al-Quran? Tidak ada sampai detik ini. Semua manusia lemah, Pak, untuk mencari kekurangan dalam Al-Quran. Betapa banyak, Pak, orang-orang kafir yang mempelajari Al-Quran untuk mencari kekurangannya, ternyata malah masuk Islam. Karena mereka tidak mendapatkan padanya apa? Kekurangan, kesalahan. Saudaraku seiman. Wa kharal hadi hadi Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Petunjuk Muhammad SAW. Ini yang harus kita yakini. Bahwa petunjuk yang terbaik itu petunjuk Rasulullah, bukan petunjuk orang barat, bukan petunjuk ahli filsafat, bukan petunjuk orang liberal, bukan petunjuk orang-orang apa? Ya, ateis dan yang lainnya, bukan. Kita enggak butuh petunjuk lain, Pak. Kita cukup dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu, akhi, cukupkan kita dengan petunjuk Rasul. Karena Rasulullah sudah menjelaskan segala sesuatu. Ya. Sebagaimana Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahahi fil hawa illa wa dzakara fi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, dia beliau berkata, ya, itu Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujjina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang di zaman ini berkata, ini lo baik nih, kita katakan, mana dalilnya dari Allah dan Rasulnya? Yang menurut kamu baik, belum tentu di sisi Allah apa? Baik. Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu baik, ya tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu enggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Kita terkadang sok tahu. Ngomong tentang agama dengan otak sendiri, Pak. Kita tanya dalilnya mana? Diam, enggak tahu. Hati-hati, Mas. Ya, agama kita ini tidak diserahkan kepada akal manusia, Pak. Agama kita ini berdasarkan kepada apa? Wahyu. Wahyu itu, Pak. Maka siapapun Anda yang berbicara tentang agama wajib membawakan keterangannya dari siapa? Pemilik agama ini. Pemilik agama ini siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sayyidaku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Lalu Rasulullah bersabda, wa syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ini yang ngomong siapa? Rasul. Tapi Pak, jarang Pak di masjid-masjid khatib Jumat bawa ini, Pak. Jarang, Pak. Kalau ada khatib Jumat bawa ini, wah ini wabi ini. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum, karena ucapan ini, Pak, menghancurkan semua kebid'ahan. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk perkara itu yang diada-adakan. Ternyata ya, bid'ah itu seburuk-buruk perkara. Kenapa bid'ah itu seburuk-buruk perkara, Pak? Karena pertama, bid'ah itu hakikatnya, Pak, mengubah-ubah syariat. Bid'ah itu hakikatnya apa? Mengubah-ubah aturan Allah. Beda dengan maksiat. Kalau maksiat itu melanggar. Kalau bid'ah itu mengubah. Saya mau tanya sama antum, mana yang lebih parah, yang lebih berat, mengubah aturan atau melanggar aturan? Mengubah. Kalau ada orang pas lampu merah ya, lewat aja, di stop sama polisi, kenapa kamu? Aduh Pak, iya Pak, saya salah Pak. Ya, kamu gak lihat tadi? Lihat Pak, ya saya salah. Yang satu lagi bilang, saya punya aturan sendiri Pak. Apa aturanmu? Kalau merah maju, kalau hijau berhenti. Waduh, ini ngubah aturan nih. Ya, kalau ngubah aturan rusak semuanya Pak. Dan bid'ah itu mengubah aturan, lebih berat dibandingkan melanggar apa? Aturan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bid'ah itu lebih berat daripada maksiat dengan berdasarkan sunnah dan ijma. Bid'ah itu lebih berat daripada maksiat berdasarkan apa? Sunnah dan ijma ulama. Ini secara global ya Pak ya. Walaupun ada sebagian bid'ah yang lebih ringan dibandingkan sebagian maksiat ada. Tapi secara umum bid'ah itu lebih berat daripada apa? Maksiat. Iya. Dan diriwayatkan juga dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata begitu. Al-bid'atu ahabu iblis ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Kenapa? Fa inna sahibul bid'ah fa inna sahibul bid'ah la yutabu minha. Karena pelaku bid'ah sulit diharapkan taubatnya. Sedangkan pelaku maksiat masih bisa diharapkan maksiat taubatnya. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu melanggar, dan orang yang melanggar biasa mengakui kesalahannya, Pak. Tapi pelaku bid'ah enggak merasa dirinya melanggar. Pelaku bid'ah itu menganggap dirinya sudah berbuat apa? Baik. Selama dia menganggap baik, enggak bakalan taubat. Ya tidak, Pak? Ya, Pak. Taubat itu kalau dia sudah menganggap dirinya buruk, salah, baru dia taubat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Bid'ah itu, Pak, ya, menikam kesempurnaan Islam. Gara-gara bid'ah, Islam jadi rusak. Setiap orang yang berbuat bid'ah mengatasnamakan agama, lalu dikatakan ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang baik. Waduh. Hanya karena dipandang oleh dia baik, jadi apa? Jadi syariat. Waduh, bahaya ini, Pak. Ya. Fir'aun juga dulu menganggap dirinya baik kok. Buka sama antum surat Ghafir. Apa kata apa ucapan Fir'aun? Wa qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini ucapan siapa? Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya baik di atas kebenaran. Memang betul, semua orang tidak ada yang merasa dirinya sesat. Ya tidak, Pak. Iya. Maka kalau ada orang bilang ke antum, oh kamu jangan merasa paling benar ya. Bilang ke dia, masalahnya enggak ada, Mas, orang yang merasa paling sesat. Ada? Orang yang merasa paling sesat? Enggak ada. Hatta iblis yang merasa dirinya sesat. Hatta Fir'aun gak ngerasa dirinya sesat. Saudaraku, ya, yang menjadi patokan kita itu adalah hujah, dalil. Nah ini saudaraku seiman. Ya. Nah ini, jadi ini khutbah yang memang sunnah dari Rasulullah SAW. Itu hadisnya dari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Mereka semua meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat membaca ini. Demikian pula ketika khutbatul hajat saat nikah. Khutbatul hajat saat nikah pun disyariatkan baca ini. Tapi yang baca siapa? Hah? Walinya yang mau nikahkan. Wali yang mau nikahkan sebelum mengakadkan, mengucapkan ini dulu, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu, terus sampai fa inna astaghfar, baru kemudian zawajtuka, gitu, aku nikahkan kamu dengan anakku. Nah itu sunahnya. Jadi yang mengucapkan itu bukan penceramah, yang mengucapkan itu wali yang hendak menikahkan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Amma ba'du. Ucapan amma ba'du termasuk sunnah juga. Karena Rasulullah SAW setiap kali beliau setelah mengucapkan puji-pujian, selalu mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du. Kata beliau, yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah wa askanahu firdaus al-a'la wa ghafara walidayhi, kepada saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dirahmati oleh Allah. Karena memang persaudaraan kita harus persaudaraan di atas iman. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Kata Imam Al-Qurtubi, dalatil ayah ala ukhu ala anna ukhuwatal mu'minin innama takumu alal iman. Ayat ini menunjukkan bahwa persaudaraan kaum muslimin itu wajib di atas iman. Jadi kita bersaudara harus di atas apa? Keimanan. Ya. Bukan persaudaraan semata-mata darah, bukan. Bukan persaudaraan semata-mata satu suku, bukan. Bukan persaudaraan semata-mata satu daerah, bukan. Tapi persaudaraan kita harus betul-betul di atas apa? Iman. Maka beliau berkata, saudara-saudaraku, tuh lihat. Ini ucapan yang kalau kita perhatikan, Pak, menunjukkan bahwa kita ini bersaudara. Setiap mukmin dengan mukmin yang lain bersaudara, Pak. Dan karena bersaudara, berarti apa, Pak? Di sana ada hak-hak persaudaraan yang harus dipahami. apa hak kepersaudaraan Pak? Banyak. Ya. Seperti Rasul sabda, hakul mukmin alal mukmin sittah. Hak mukmin atas mukmin lain ada berapa? 6. Kalau kamu idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu ucapkan apa? Salam. Tuh lihat. Wa idza marida fa fa'udhu. Kalau sakit jenguk. Ya. Kalau meninggal ikuti jenazahnya. Kalau dia bersih jawab ucapkan yarhamukallah. Kalau dia ucapkan alhamdulillah. Ini hak persaudaraan, Pak. Hak persaudaraan apalagi, Pak? Mencintai saudara kita karena Allah. Ya. Banyak lagi hak persaudaraan, tentunya itu pembahasannya tentang masalah hak-hak persaudaraan yang disebutkan oleh para ulama lebih dari 30 hak. Iya. Karena kita bersaudara. Beliau berkata, saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Ingat, Pak, akidah itulah yang mempersatukan. Persatuan kita di atas apa? Akidah. Ya, Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Kalau kamu menginfakkan seluruh hartamu untuk mempersatukan hati-hati mereka, kamu tidak akan bisa mempersatukan mereka. Tapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Dengan apa? Akidah. Keimanan. Ya. Yang semoga Allah dirah, yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini doa seorang guru untuk murid-muridnya. Agar semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah. Karena kita ini semua butuh rahmat Allah, tidak, Pak? Wallahi kita semua butuh rahmat Allah, Pak. Kata Rasulullah, innakum la tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Kalian itu tidak masuk surga sebatas dengan amal kalian. Tidak. Kita semua masuk surga semata-mata karena rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah kita bisa beramal soleh. Dengan rahmat Allah kita mau duduk di majlis taklim. Dengan rahmat Allah kita mau melaksanakan sholat, zakat, puasa. Itu semua rahmat dari Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita gak bisa ngapa-ngapain, Pak. Banyak orang ngaku dirinya muslim tapi disuruh sholat, malas, Pak. Ternyata Allah belum memberinya rahmat dan hidayah kepada dia. Iya. Kata beliau, mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah ya kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kamu pula. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Akhi, mensyukuri nikmat itu ada 3 rukun kata Ibnu Qayyim. Ya, mensyukuri nikmat itu ada 3 apa? Rukun. Apa itu rukunnya, Pak? Yang pertama, al-i'tiraf bil qalb. Mengakui dengan hati bahwa itu semua nikmat dari Allah. Meyakini bahwa ini semua nikmat dari siapa? Dari Allah. Ya. Yang kedua, as-sana'u 'ala Allah wa nisbatu an-ni'mah ilallah, yaitu memuji Allah atas nikmatnya dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Ketika dikasih nikmat jangan lupa ucapkan apa? Alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, idza an'ama Allahu 'ala 'abdihi nikmah faqala alhamdulillah fakana hamduhu lahu khairun min tilkan ni'mah au kama qala. Apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba lalu si hamba berkata alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, Di setiap kita dikasih nikmat, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW apa? Siapa yang makan lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah apa? Lalu, masya Allah, udah perut kenyang, dosa diampuni. Ajib kan? Iya. Nah ini yang kedua, Pak. Puji Allah atas nikmat. Dan nisbatkan nikmat itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan nisbatkan nikmat kepada kepada selain Allah, karena itu kufur nikmat, Pak. Seperti si Qarun yang mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan nikmat itu karena keilmuanku. Dia nisbatkan nikmat kepada ilmunya, kepada kecerdasannya, kepada kepintarannya. Wallah, ini termasuk kufur nikmat, Pak. Tapi ucapkan seperti Nabi Sulaiman mengucapkan, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Nisbatkan kepada Allah. Jangan nisbatkan kepada selain Allah. Secerdas apapun kamu, kalau Allah enggak kasih nikmat, enggak bisa. Sehebat apapun skillmu, kalau Allah tidak kasih nikmat, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Makanya nisbatkan itu. Nah, ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, ya, mensyukuri nikmat itu apa? Itu istikmalu tilka nikmah, ya, li taatillah, menggunakan kenikmatan itu untuk menaati Allah. Menggunakan kenikmatan itu untuk menaati Allah. Antum dikasih nikmat HP nikmat bukan? Hah? Setiap antum punya HP enggak? Gunakan HP untuk menaati Allah. Jangan digunakan buat maksiat. Ini HP digunakan buat kelalaian. Gimana coba? Habis waktunya buat melihat apa itu? YouTube lah, Facebookan lah, dan yang lainnya. Gunakan untuk menaati Allah. Gunakan HP untuk wasilah menuntut ilmu, mendapatkan berita-berita yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, untuk menyebarkan ilmu dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini dia, Pak. Kita lanjutkan. Juga firman Allah, juga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Coba, Pak. Siapa yang bisa menghitung nikmat kita dalam satu hari? Satu hari saja antum nikmat. Hitung nikmat nafas. Masya Allah. Antum dikasih oksigen sama Allah gratisan, Pak. Kita bernafas dengan otomatis. Tidak harus berpikir. Oksigen ada di mana-mana. Nikmat Allah banyak sekali. Ada orang Saudi sakit, Pak. Sakit apa? Sakit kena COVID. Akhirnya dia harus apa? Beli oksigen buat pernapasan dia. Oh, ya. Setelah sembuh, alhamdulillah, dia harus bayar. Rupanya mau bayar dia nangis. Kata dokternya, Pak, kalau Bapak nggak bisa bayar, insya Allah nanti ada yang bantu. Kata dia, saya bukan nggak bisa bayar. Saya banyak duitnya. Saya cuma ingat nikmat Allah itu banyak sekali. Gara-gara saya nggak bisa napas, kesusahan napas, saya harus bayar oksigen ini, ya, berapa galon setiap hari, saya harus bayar. Sementara sama Allah, saya nggak harus bayar. Ya, banyak banget nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Itu baru oksigen, Pak. Belum yang lain. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat ya kulit, nikmat subhanallah, saudaraku seiman. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah, enggak bakalan kehitung, Pak. Wallah, hatta amal soleh kita pun enggak sebanding dengan nikmat Allah.
1: kalau kenikmatan surga itu, Pak, disebandingkan dengan ketaatan kita, sedikit kita dapat nikmat di surga. Ya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'ah. Maka dari itulah, Pak, selalulah ingat nikmat Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat, Pak. Ya. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya kanud. Apa itu kanud, Pak? Kata Al-Hasan Al-Basri, "Walladhi ya'udul masa'ib wa yansan ni'am." Itu orang yang suka menghitung-hitung musibah dan lupa kepada nikmat. Yang diingat cuma musibah. Orang kayak ginian, Pak, lama-lama akan jauh dari Allah. Gak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh, Pak, banyak-banyak ingat nikmat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Allah berfirman, "Ya bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Wahai bani Israil, ingatlah nikmat-nikmat-Ku yang Aku berikan kepada kalian. Karena kata Ibnu Qayyim, mengingat nikmat itu pintu menuju syukur. Ya, dan melupakan nikmat itu pintu menuju kufur. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu Allah berfirman, "Innal insana ladzalumun kaffar." Dan manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Ya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Apa itu zalim, Pak? Zalim secara bahasa artinya, Pak, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim tuh. Ya. Adapun zalim secara istilah, Pak, yaitu seseorang, ya, tidak menggunakan nikmat bukan pada tempatnya. Dia gunakan nikmat Allah untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kalau antum pengen maksiat sama Allah, jangan pakai nikmat Allah. Bisa enggak? Hah? Kalau kamu mau maksiati Allah, jangan pakai nikmat Allah. Bisa enggak? Gak bisa. Sementara nikmat Allah terus dikasih, terus kita maksiat sama Allah. Ini kurang ajar. Zalim ini orang, Pak. Zalim ini. Iya. Dan sangat kufur, sangat mengingkari nikmat. Artinya selalu lupa sama nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali menganggap nikmat itu adalah hasil dari dirinya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Maka dari itu kewajiban kita, Pak, ya, gunakan semua kenikmatan ini untuk menaati Allah. Bapak punya mobil, gunakan untuk pergi ke majlis taklim, mencari nafkah dan yang lainnya. Ya. Semua nikmat, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat mata, telinga dan yang lainnya, gunakan untuk menaati Allah. Bapak tahu penduduk api neraka itu sifatnya apa, Pak? Hah? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak.
0: nikmat hati gunakan untuk memikirkan ayat Allah, bukan mikirin apa syahwat doang. Ada sebagian orang mikirnya poligami aja, yang satu mikirinnya cuma dunia saja. Sayang pak pikir ya, hati digunakan untuk cuma mikirin kayak gituan. Gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat Allah, malah digunakannya buat nonton video porno. Musibah. Malah digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kedengarin apa? Dangdutan. Yang didengarin apa? Ghibah. Apa yang terjadi pak? Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak masih punya insting pak. Coba bapak tawarkan narkoba ke ayam, walaupun ayam tidak paham apa itu, tapi dia tidak mau. Coba bapak ancam ayam dengan pisau, kalau kamu gak makan ini saya sembelih kamu. Makan? Tidak mau. Dengan instingnya tahu itu tidak baik. Padahal ayam tidak punya akal. Manusia punya akal. Tapi narkoba dimakan juga. Maka yang seperti ini, saudaraku seiman, lebih sesat dari binatang apa? Binatang ternak. Maka dari itu ya akhi, supaya kita tidak menjadi binatang ternak, gunakan hati kita, mata kita, telinga kita untuk apa? Menuntut ilmu. Kalau orang Sunda suka mengatakan ya, maneh kudu taliti. Mata, telinga, hati. Gunakan tiga perkara ini ya akhi, karena itu semua nikmat dari Allah yang harus kita gunakan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Surah Qasiman. Ini ya, di halaman 3 kita masuk halaman 4. Anak berharap antum beli bukunya ya pak ya. Bukunya ini nih, buku menuntut ilmu jalan menuju surga ya. Insyaallah pertemuan bulan depan udah pada beli ya. Iya. Karena kalau kita pakai buku kan bapak enak juga bisa ngikutin, pak. Iya. Iya. Baik, saya kira cukup dulu pak. Sampai di sini kita buka tanya jawab. Barangkali bapak ibu mau bertanya, tolong dengan tulisan. Tulisan, pak. Saya berharap ibu-ibu jangan ngobrol bu. Ini kebiasaan ibu-ibu kalau tanya jawab suka ngobrol. Iya, ini sunnah sayyi'ah nih, sunnah yang buruk. Apakah kita boleh sholat duha setiap hari dan berapa rakaat maksimal sholat duha? Ini kita masuk dalam masalah perselisihan ulama. Para ulama berbeda pendapat, apakah sholat duha itu boleh dilakukan setiap hari atau tidak. Menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dalil hadis bahwa Rasulullah tidak merutinkan sholat duha. Karena Rasulullah SAW ya, idza sholat duha faka'annama ya isalliha atau kama qala sarasasam itu, kalau salat duha seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya pak, dan kalau beliau tidak salat duha seakan-akan beliau ya tidak akan melakukannya. Tapi hadis itu lemah, tidak sahih. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, hukumnya merutinkan salat duha. Dalilnya pertama, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan Abu Hurairah dan Abu Dzar, Allah yada'a rakatain rakatayat duha,
1: Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah dan Abu Dzar supaya jangan meninggalkan dua rakaat duha.

yang harus dipenuhi apa? Sedekahnya. Lalu selalu apa? Watujzi'u dzalika raka'at ad-duha. Dan 360 sendi ini bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Jadi Rasulullah mengatakan setiap harinya kita harus memenuhi sendi 360. Dan ternyata bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha. Itu menunjukkan boleh setiap hari. Yang ketiga, ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah tidak merutinkan salat duha? Maka Aisyah menjawab, karena Rasulullah SAW yuhibbul amal wa yada'uha khasyyata an tufrad 'ala ummati. Rasulullah SAW itu mencintai suatu amal, tapi beliau tinggalkan karena takut diwajibkan atas umatnya. Alasan itulah kata Aisyah, kenapa Rasulullah tidak apa? Ya. Kata Aisyah apa? Wa inni la usabbihuha. Dan aku salat duha. Berarti dari itulah, kalau saya sih Pak, lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa salat duha boleh dirutinkan setiap hari berdasarkan dalil-dalil tadi. Dan keutamaan salat duha maksudnya agung, Pak. Disebutkan dalam hadis, man shalla arba'a raka'atin fi awwalin nahar kafahu Allahu fi akhiriha au kama qala. Siapa yang salat 4 rakaat di awal siang, Allah akan cukupi kebutuhannya di akhir siang. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian maksimal salat duha berapa rakaat? Terjadi perselisihan ulama. Sebagian mengatakan 8 rakaat. Sebagian mengatakan 12 rakaat. Sebagian mengatakan tidak ada batasan. Saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Tidak ada batasan. Memang Pak, hadis yang sahih paling banyak Rasulullah melakukan salat duha itu 8 rakaat. Itu saat di Fathu Makkah. Saat di Fathu apa? Makkah. Tapi sebatas perbuatan Rasul tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Maka dari itu wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa salat duha itu tidak ada batasan. Boleh sebanyak-banyaknya. Fadhol. Jika laki-laki salat berjamaah di masjid tapi hanya salat subuh dan isya doang, sementara yang lain enggak salat di masjid, apakah termasuk orang munafik? Pak, pertanyaannya kenapa cuma salat subuh dan isya doang? Zuhur, asar, maghribnya enggak. Saya sibuk di kantor Ustaz. Oh. Kalau ada udur ya enggak masalah. Yang masalah itu kalau tidak ada udur, males. Kan kata Rasulullah, afqalu salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-berat salat atas orang munafik salat isya dan salat subuh. Makanya saya salat jamaahnya salat isya sama subuh doang. Tidak bisa dipahami demikian. Karena kata para ulama, semua sholat buat orang munafik itu berat. Dan yang paling berat itu sholat isya dan sholat apa? Subuh. Dalilnya surat An-Nisa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Makanya disebutkan dalam hadis tadi, seberat-berat sholat atas orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada di situ, la'atau huma walau habwa. Mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Berarti ilatnya kenapa Pak? Males. Males.

0: Maka kalau ada orang malas untuk sholat berjamaah, berarti di hatinya ada penyakit kemunafikan. Tapi apakah orangnya disebut munafik? Ya nggak boleh. Disebut munafik secara mutlak itu kata para ulama, kalau munafiknya nifak besar. Yaitu orang yang menyembunyikan keimanan dan memperlihatkan apa? Menyembunyikan kekafiran dan memperlihatkan keimanan. Nah ini baru disebut munafik. Adapun orang yang jatuh kepada perangai kemunafikan, pelakunya fasik. Tidak disebut apa? Munafik. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi Ustadz katanya agama Islam belum tentu benar, boleh jadi agama yang lain yang benar. Dalilnya surat Saba ayat 24. Surat Saba ayat 24 saya enggak hafal. Surat Saba ayat 24, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin." Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah, Allah yang kasih rezeki. Dan sesungguhnya kami, ya, atau kalian di atas hidayah atau di atas kesesatan yang nyata. Ya. Baik Pak, kita akan melihat bagaimana penafsiran para ulama. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan, "Qul ya ayyuhar rasul lil musyrikin, man yarzuqukum minas samawati bil matar wa minal ardi bin nabat wal mu'aduna wal ma'adin wa ghairi dhalik, fa innahum la budda an yuqiru bi annahu Allah. Wa illam yuqiru bi dhalik fa qul lahum Allahu huwar raziq. Wa in ahad al-fariqaini minna wa minkum la'ala hudan mutamakkin minhu aw fi dhalalin bayyin mungamasin min fihi." Katakan wahai Rasul kepada kaum musyrikin itu, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dengan berupa hujan dan bumi berupa tanaman-tanaman dan banyak lagi kenikmatan, pasti mereka akan mengatakan Allah. Ya. Dan jika mereka tidak mengatakan itu, pasti maka katakan kepada mereka, Allah lah yang memberikan rezeki. Dan di antara salah satu dari kita, antara kalian atau kalian, mereka pasti di atas hidayah atau di atas kesesatan. Berarti ayat ini tentang apa, Pak? Membantah orang musyrikin. Orang musyrikin meyakini Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Lalu tidak mengakui risalah yang Allah turunkan. Maka yang di atas kesesatan siapa? Yang tidak mengakui Allah yang memberikan rezeki, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak nyambung pendalilannya, Pak. Kalau ada orang berkata, bisa jadi Islam belum tentu benar, mungkin agama lain yang benar. Taib, kamu tidak percaya dengan Al-Qur'an? Percaya enggak sama Al-Qur'an? Kamu berkata, kalau kamu berkata percaya, oke, di mana firman Allah, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala min." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan ia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Percaya enggak sama Al-Qur'an? Kalau kamu tidak percaya sama Al-Qur'an, saya tanya kepada kamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Sekarang yang menyembah selain Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Orang Nasrani menyembah siapa? Menyembah Yesus. Yesus itu nabi atau Allah? Nabi. Dia makhluk. Dia makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua agama yang menyembah selain Allah, hakikatnya menyembah makhluk. Selain Allah tidak berhak untuk menjadi Tuhan, Pak. Bagaimana ada orang yang menyembah sapi? Sapi kok disembah? sapi yang menciptakan langit dan bumi? Sapi yang ngasih rezeki? Bukan. Ada lagi yang menyembah matahari. Matahari yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sendiri tidak yakin itu. Iya. Coba gunakan akal pikiranmu. Kalau kamu mengatakan, iya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang masih memberikan rezeki, maka ketahuilah, Allah telah menurunkan agamanya. Mengutus para nabi dan rasul, dan semua nabi dan rasul sepakat untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup semua nabi dan rasul. Maka bagaimana kamu katakan belum tentu Islam yang benar? Apa kamu tidak belajar tentang Islam? Tanya kepada orang-orang yang mereka tadinya orang Nasrani, para pendeta, kenapa mereka keluar dari agama Nasrani? Tanya, kenapa kamu keluar dari agama Nasrani? Di Eropa, Pak, ya, pertumbuhan Islam itu luar biasa. Banyak orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Di Amerika juga sama, Pak. Ya. Jumlah orang yang masuk Islam dibandingkan orang yang murtad dari Islam jauh lebih banyak dibandingkan yang murtad, Pak. Dan kan kamu lihat, orang yang murtad itu rata-rata akibat ngikutin hawa nafsu dan syahwat. Iya. Tapi orang yang masuk Islam rata-rata mengakui bahwa kebenaran hanya dalam Islam, silakan. Cuma masalahnya yaitu, Pak, keraguan-keraguan ini terhadap agama ini, Pak, akibat kebodohan kita, dan kita pun tidak mau menggali Islam, menggali agama yang hak, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Kalau kita pelajari dengan benar, Anda akan paham, Anda akan yakin bahwa agama yang benar hanya Allah, hanya Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah saya belajar Al-Quran dari ahli bid'ah? Pak, ahli bid'ah tidak akan aman untuk mengajarkan kebid'ahannya kepada antum. Mungkin dari Al-Quran itu jadi jalan untuk mempengaruhi antum. Mungkin tadi pertamanya ngajarin antum tahsin dulu, tajwid. Lama-lama dia masukkan tafsirnya tuh, Pak, yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Hati-hati, Mas. Dari itu, ya, semua ulama sepakat bahwa menuntut ilmu kepada ahli bid'ah enggak boleh. Orang-orang yang punya pemikiran yang menyimpang, yang sesat, enggak boleh kita duduk di majelis dia. Silakan baca kitab-kitab para ulama, banyak sekali pernyataan para ulama yang mengatakan demikian. Ya. Ada dalil yang mengatakan, ya Allah, lahirkan aku dalam keadaan miskin, hidupkan aku bersama orang yang miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Maksudnya apa ya, Ustaz? Ini sudah ditafsirkan oleh banyak ulama, Pak. Yang dimaksud dengan miskin di sini, itu orang yang merasa miskin dari rahmat Allah. Itu orang-orang saleh. Ya, jadi bukan artinya kita disuruh jadi orang miskin, enggak. Ya, namun pertama, Pak, yang kedua, kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang miskin dan mencintai orang miskin. Di antara doa Rasulullah, Pak, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kekuatan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar aku bisa mencintai orang miskin. Iya. Nah, ini, Pak. Jadi hadis ini tidak bertabrakan, ya. Dari sabda Nabi dalam doa pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Rasulullah berlindung dari kefakiran. Ya. Bila seorang anak melakukan kemaksiatan, apakah berdampak kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Tergantung. Itu kemaksiatan diajarin sama orang tuanya apa enggak? Kalau orang tuanya dulu ngajarin dia untuk berbuat maksiat, ya udah, orang tuanya akan terus dapat dosa. Misal ada ibu yang mengajarkan anaknya supaya pakaian pakai baju-baju yang mempertontonkan aurat. Setelah meninggal, anaknya udah gede pun tetap gak mau pakai jilbab, gak mau nutup aurat, karena ajaran dari ibunya. Maka itu ibunya terus dapat dosa dari anaknya. Tapi kalau orang tuanya gak pernah ngajarin, ya, orang tuanya pun gak menasihati anaknya supaya jangan berbuat maksiat. Setelah orang tua meninggal, anaknya berbuat maksiat. Allah berfirman apa? Allah taziru waziratu wizru ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tidak akan menanggung dosa orang lain, saudaraku seiman. Apakah sholat sunnah rawatib pada waktu maghrib dan subuh harus selalu membaca surat Al-Kafirun? Tidak harus, sunnah saja. Ya. Hukumnya sunnah, bukan harus. Dari mana kita tahu itu sunnah? Karena itu hanya perbuatan Rasul. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub. Semata-mata perbuatan tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Apakah doa Ali bin Abi Thalib boleh diamalkan ketika sholat sebelum salam? Mungkin doa Ali bin Abi Thalib ini yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad kali ya. Bahwa Rasulullah SAW setelah sholat mengucapkan Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwa Rasulullah SAW mengucapkan itu setelah sholat. Nah, itu adalah Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut. Ya. Jadi itu setelah salam, Pak. Setelah sholat, bukan sebelum salam. Bolehkah melaksanakan ibadah umroh sedangkan masih punya hutang? Punya hutang itu ada dua keadaan. Ada yang hutang tapi bayarnya memang nyicil. Bayarnya apa? Nyicil. Misal, antum beli mobil, nyicil. Tapi tanpa riba ya. Setiap bulan harus bayar 5 juta. Sementara gaji antum 20 juta. Paham tidak, Pak? Berarti ada kelebihan uang. Maka pada waktu itu antum masih hutang, tapi masih punya kelebihan uang setiap bulannya. Boleh umroh? Boleh, gak masalah. Keadaan yang kedua, antum punya hutang dan harus segera dibayar. Terus antum gak bayar, malah pergi umroh. Zolim antum. Karena Rasulullah sabda, mudlul ghaniyu dhulmun. Mengulur-ngulur pembayaran hutang padahal dia mampu bayar hutang, itu zalim, kata Rasulullah SAW. Gak boleh. Ya. Apa benar wanita yang berumroh lebih baik tetap di hotel ketika sholat dan ke masjid hanya untuk tawaf saja? Memang terjadi perselisihan para ulama di zaman ini, Pak. Apakah hotel itu sama hukumnya dengan rumah atau tidak? Atas pendapat yang mengatakan hotel sama hukumnya dengan rumah, maka berlaku padanya sabda Rasulullah, wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Atas pendapat yang mengatakan tidak, hotel bukan rumah. Ya. Cuma masalahnya pertama, Kenapa Rasulullah mengatakan wanita lebih baik sholat di rumah, bukan di masjid? Pasti ada ilatnya, ada alasannya, Pak. Nah, kita ambil, lihat ilatnya apa. Ilatnya di situ adalah karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Fitnah tidak? Sering-sering keluar dari rumah fitnah. Kalau sekali-kali buat untuk keperluan enggak masalah, silahkan. Nah, ilat ini ada enggak? Ilat ini ada enggak? Keluarnya wanita itu fitnah, sering-sering keluar jadi fitnah. Kalau ilatnya enggak ada, enggak masalah. Tapi kalau misalnya ilatnya masih tetap ada, maka pada waktu itu lebih baik di hotel. Lebih baik di mana? Di hotel. Ya. Wallahu a'lam, ini memang perselisihan di kalangan para ulama. Bukan berarti melarang loh, Pak. Bukan berarti melarang. Karena tidak boleh melarang wanita untuk pergi ke mana? Ke masjid, enggak boleh. Kalau memang wanita maunya ke masjid, ya silakan saja. Iya. Ada istilah yang mengatakan tidak ada istilah mulut jahat tapi hati baik. Karena apa yang keluar dari mulut datangnya dari hati. Karena orang yang busuk akan terpancar dari lisan dan anggota badannya. Bagaimana orang yang baik akan terpancar kebaikan dari lisan dan anggota badannya? Begitupun orang yang baik akan terpancar kebaikan dari lisan dan anggota badannya. Namun banyak yang terjadi adalah orang yang ucapan dan tingkah lakunya baik, tetapi tidak dengan hatinya. Karena banyak ucapannya yang isinya menghasut, memfitnah, dan kadang mengadu domba. Namun dibungkus dengan penyampaian yang lembut dan santun. Pak, orang munafik memperlihatkan keimanan tidak, Pak? Menyembunyikan kekafiran tidak, Pak? Maka orang yang sebatas memperlihatkan kebaikan tapi tidak disertai dengan hati, bukan karena ikhlas tapi sebatas hanya untuk apa? Mengelabui orang. Maka ini orang munafik, Pak. Ya. Hanya orang munafik yang melakukan perbuatan itu. Adapun orang yang beriman, yang hatinya memang benar-benar beriman, tidak akan mengucapkan kecuali sesuai dengan yang ada di hati. Maka dari itu, saudaraku seiman, sepandai-pandainya orang yang menyembunyikan keburukan, tetap akan suatu ketika terlihat dalam ucapannya yang keceplosan. Pasti itu. Ya. Maka dari itulah. Yang kedua, sepandai-pandainya orang munafik memperlihatkan kebaikan, tidak akan lepas dan tidak akan tersembunyi kepada kita siapa teman akrabnya, Pak. Siapa teman apa? Akrabnya. Bukan sebatas teman biasa ya, Pak ya. Teman akrabnya. Karena kata para ulama, at-tuyur taqa'u ala amsaliha. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku saya salafi, tapi dia gaulnya sehari-hari sama orang sesat, teman akrabnya orang sesat, ya itu pasti samalah temannya begitu. Maka dari itu, Pak, kaidah yang mengatakan hati yang buruk biasa akan memunculkan ucapan yang buruk benar. Karena itu berdasarkan hadis. Kata Rasulullah, Pak, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam jasad kita ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila hati itu baik, maka baik semua tubuhnya. Apabila hati itu buruk, buruk semuanya. Itu benar. Itu kaidah nabawiyah yang berasal dari wahyu. Betul. Maka kalau ada orang yang berbuat baik hanya karena pura-pura, itu menunjukkan apa? Nifaq. Nifak itu menunjukkan kepada keburukan hati, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi enggak bertabrakan, enggak bertabrakan sama sekali. Kalau kita sedang saum sunnah terus ada yang ngajakin makan, sebaiknya meneruskan apa enggak ya Ustaz? Sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Idza shoma ahadukum yuwada'ahu akhuhu," ya, apabila salah seorang dari kalian puasa lalu diundang sama temannya makan, ya, kata Rasul apa? "Falyasum wal yaqul li akhihi inni shaim." Falyatihi, hendaklah ia datang dan ucapkan ke temannya, "Maaf, saya sedang puasa." Tetap datang, tapi bilang, "Saya enggak makan, Pak. Saya lagi puasa." Kecuali kata para ulama, kalau dia memang jauh-jauh hari sudah ngundang dan sudah capek masak, tahu-tahu antum puasa, kurang ajar antum. Seperti ini kata para ulama, enggak boleh, karena itu bisa menyakiti hati. Dan menyakiti hati seorang muslim enggak boleh. Antum baca itu dalam kitab Mukhtasar min Hadil Qasidin, disebutkan demikian. Iya. Jadi kalau teman antum sudah capek-capek masak buat antum dan dia juga sudah undang antum kemarin, lalu antum datang bilang saya lagi puasa, enggak boleh, Pak. Itu antum sudah menyakiti hati dia. Tapi kalau antum sedang puasa, tiba-tiba teman antum ngajak makan, bilang, "Ya saya datang tapi saya nggak makan ya." Tuh kenapa? Lagi puasa. Iya. Apa yang harus orang tua lakukan jika menyuruh mengajak anak dalam ketaatan dan mengingatkan anak agar tidak berbuat maksiat? Tapi si anak masih aja pacaran, bahkan mendengarkan lagu-lagu. Itulah, Pak. Memang mendidik anak itu tidak mudah. Setan tidak akan pernah membiarkan anak kita di atas kebaikan. Disitulah memang perjuangan orang tua untuk terus istiqomah dalam mendidik anak. Jadi jangan kita menganggap mendidik anak itu mudah, tidak. Mendidik anak itu butuh perjuangan, Pak. Butuh kesabaran, Pak. Butuh sifat halim, tidak cepat emosi, Pak. Butuh pendekatan, Pak. Maka dari itu mulailah dari penguatan akidahnya. Mulai dia, ya, orang tua memperkenalkan anak kepada Allah, mengingatkan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Nanti kalau sudah kuat keimanan dia, rasa takut dia kepada Allah muncul, rasa cinta kepada Allah muncul, insya Allah mudah dia tinggalkan itu. Mudah. Ya, bilang kepada dia, "Nak, pacaran itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kamu memang suka sama dia, ya sudah. Bagaimana kalau kita lamar saja? Ya, kamu nikah saja sama dia daripada kamu maksiat terus, Nak." Ya, ini kalau orang tuanya bijak, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kata Ibnu Qayyim, obat dua orang yang saling mencintai itu cuma satu, itu menikah. Ya udah, nikahkan aja, Pak. Ya. Nah, demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari setan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwat Al-Islam, kajian ilmiah kita di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa in

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asab min musibatin illa bi'idnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Quran.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
9: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata: tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya, dan beliau bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fi din, azanallahu wa iyyakum. Satu di antara tugas yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membersihkan hati kita dan membaguskan akhlak kita. Sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan sungguh, bagaimana keutamaan akhlak itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, bahkan ada dampak negatif yang sangat besar pula yang akan kita dapatkan tatkala kita meninggalkan akhlak yang baik. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling terbaik akhlaknya. Maka di sana kemudian mengandung mafhum mukhalafahnya bahwa seorang mukmin yang juga imannya yang rendah adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling buruk tentunya. Dari sinilah kita lihat bagaimana kedudukan akhlak menjadi tugas dari tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul tentunya semuanya, dan juga itu menjadi kewajiban kita untuk membaguskan akhlak kita. Akhwana fi dzinna zanallahu wa iyyakum. Contoh akhlak yang baik sangat banyak tentunya. Dan salah satu yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu tentang akhlak murah senyum. Akhlak murah senyum. Tentu ya, akhlak murah senyum ini adalah bagian dari interaksi kita satu dengan yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tentang amalan senyum ini sebagai amalan yang barangkali termasuk amalan yang kecil dalam pandangan orang lain, dalam pandangan umumnya kebanyakan manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dalam sabdanya beliau bersabda, "Wala tahqiranna min al-ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaqin." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri. Saya yakin, atau kita semua barangkali sepakat, tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Semuanya senang. Ya, kita tersenyum karena kita bahagia. Andai kita tidak tersenyum, kita melihat atau mendapati orang yang tersenyum, walaupun kita tidak tahu apa kebahagiaan yang sedang dia rasakan, kita pun akan terasa senang melihat orang yang tersenyum. Ya, seolah-olah kita berada di dalam kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Maka jadikan diri kita, hidup kita, hiasi hidup kita dengan akhlak murah senyum. Yang barangkali sebagian orang menganggap ini amalan yang sepele, tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah dalam hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan gambaran sempurnanya keimanan seseorang ketika dia berakhlak baik. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda menggambarkan bahwa senyum merupakan bagian dari sedekah-sedekah yang diberikan oleh seorang mukmin kepada saudaranya. Sebagaimana beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika lahu sadaqah. Tersenyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah. Kita barangkali termasuk orang yang tidak memiliki simpanan yang banyak, baik di kantong kita ataupun di tempat-tempat yang lain. tapi kita masih memiliki wajah yang bisa kita bangun untuk kita mudah tersenyum. Maka belajarlah kita untuk mudah tersenyum kepada saudara kita. Setelah kita ucapkan salam, idalah kita fasalim alaihi, merupakan hak seorang muslim, ada bertemu dengan saudara dengan mengucapkan salam, maka iringi senyuman kita bertemu dengan mereka. Senyum kita ketika bertemu dengan mereka menunjukkan hangatnya suasana. Ini merupakan pembuka awal dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan sebuah kesalahan pun bisa jadi dimaafkan hanya dengan modal senyum. Kadang-kadang ya, kita dapati barangkali seseorang berbuat salah sama kita atau kita berbuat salah pada dirinya, kemudian kita senyum. Ya, senyum kemudian minta maaf begitu kan. Biasanya dalam detik itu pula hatinya tiba-tiba luluh dan memaafkan kesalahan kita. Apa jadinya seseorang yang sudah berbuat salah sambil wajahnya seolah-olah ingin marah, menunjukkan pembanggangannya seolah-olah demikian, maka urusannya bisa jadi lebih parah dari kesalahan pertama yang dia lakukan. Banyak manfaat senyum ya. Secara kesehatan, senyum itu adalah wujud dari ketenangan jiwa. Secara psikologi ya, manfaatnya banyak. Ya, oleh karena itu ikhwan sekalian, jangan kita bakhil dengan senyum kita. Jangan kita bakhil dengan senyum kita. Barangkali kita bukan orang yang termasuk kebiasaan kita susah senyum. Kadang kita dapati sebagian orang susah sekali tersenyum. Mengapa? Karena mungkin hampaan penderitaan, kesulitan hidup yang dialami. Banyak orang yang kemudian sejak dari kecil sampai dia dewasa penuh dengan kesulitan hidupnya. Kesulitan itu memaksa dirinya untuk berpikir dan bekerja keras sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai dan apalagi sampai tersenyum barangkali. Tetapi kita lihat bahwa akhlak senyum ini adalah akhlak yang bisa kita usahakan. Kita tidak boleh menghargakan harga mati bahwa saya ini sejak lahirnya sudah menangis gitu kan, tidak pernah tersenyum sampai saya besar, dan ini sudah karakter dan sifat saya, tidak bisa dirubah lah ya akhi. Tidak kawan sekalian, kita tidak boleh mematok dan mengunci mati hati kita seolah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan dan kita tambah. Salah satunya dengan apa? Dengan kita berakhlak senyum. Maka ikhwan sekalian, murahkanlah senyum kita, insya Allah kebaikan-kebaikan banyak akan Allah bukakan, baik kebaikan di dunia dan lebih lagi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kita. Dan ini kita Rasul menyebutkan amalan yang mudah sebenarnya, tapi banyak diremehkan oleh banyak orang. Oleh karena itu kita jangan meremehkan hal itu, dan ini merupakan akhlak yang sangat baik, dan bagaimana itu merupakan sempurnanya keimanan kita. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan innal husnal khuluq la yudriku darajat sa'im wal qa'im, sesungguhnya akhlak baik itu dapat mencapai derajat orang yang senantiasa saum dan yang selalu salat malam. Akhlak baik ya, kita barangkali orang yang malas saum, malas salat malam ya, tapi akhlak baik itu menjadi sebuah hal yang bisa kita biasakan karena kita hidup setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan manusia yang banyak. Dan sungguh orang yang paling terbaik kita berikan senyum pertama adalah siapa? Kedua, orang tua kita. Berikutnya siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, siapapun itu. Apalagi bila dia memiliki ya, hubungan yang sangat khusus kepada kita, maka belajarlah kita untuk selalu memberikan senyum kita ya, dengan tulus tentunya, tanpa ada pesan-pesan yang ada yang tersembunyi di balik senyuman kita. Jujurlah kita dengan senyum kita, berikan senyum kita yang terbaik, dan itu lahir dari keikhlasan kita untuk memberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita temui. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap Allah menjadikan akhlak kita baik, menjadikan sempurnanya kehidupan kita dan mendatangkan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
3: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Kalau sebagian kita meletakkan sholat di 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat, penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
8: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja.
8: Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كَرِيمًا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad, wal Qur'an dzikr.
3: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

0: الْعَذَابِ
1: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kitab

ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

0: hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: Khiraj.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

0: النار.
1: Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
0: Qul

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدْ

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu, apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan ataswirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atasbirun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innamayuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut amarahnya, ya, tidak mudah sakit hati. Menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh, dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tobaqan an tobaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun sayan madhguro. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita, surga atau neraka. Inilah suatu perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa, nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit, maka ketika sakit hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya kullu amrihi khairun lahu. Ya semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah, membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ujian itu datang kita tidak labil dan goyang, dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup, dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Harithah ibn Wahb radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
5: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
3: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
4: Ya Allah.
3: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Jalan apa yang harus aku tempuh?
6: Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
7: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang, Bogor. Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahite. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di area pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
6: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
7: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPL mulai atas bocornya gelombang yang ada di Kecamatan. Nah, sebenarnya itu ada bocor di kipas itu yang tidak mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
6: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak,
8: sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah kita itu keluar. Kita memang jauh sebenarnya. Jadi untuk kerugian material, langsung kita tangani secepat ini.
6: Warga berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan perbaikan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
5: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebon Bolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibato.
9: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg malam itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
10: Saya kan dapat laporan dari masyarakat dengan wilayah padamnya di Cicatih, Cibatu Clear. Kebetulan warga itu melapor ke saya dan saya masih berarti sini. Alhamdulillah buayanya sudah diamankan oleh warga sekitar. Sementara buayanya akan diamankan dulu di penampungan, lalu akan diserahkan kembalikan ke pihak pemerintah.
5: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
11: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
12: Saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
11: Secara terpisah, dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsma TNI Irman Faturahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.
13: Kesiapan kapanpun dibuka kami siap. Kami Lanud Husein Sastra Negara intinya menerima secara positif untuk kemajuan dari Kota Bandung dan Jawa Barat pada khususnya.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza, meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
14: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Merta Padah Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
15: Ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan kayak itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantungnya. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya kayak itu sebetulnya sudah tidak ada.
14: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
5: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
16: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
17: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh di deng-dengnya.
16: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
18: Setiap tahun memang kami selalu menerima gitu, cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak bisa akan diiklankan seperti itu, karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle, jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya, jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sih udah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo ada, satu orang, kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul izzati wal jalalah, wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita dan memberikan kita sebahagian dari apa yang kita minta kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah telah memberikan kita kehidupan dan melengkapkan untuk kita seluruh kebutuhan kita untuk hidup. Semuanya telah Allah berikan. Yang tidak Allah berikan, sebahagian permintaan kita dalam keinginan kita dalam hidup. Itu tidak Allah berikan semuanya. Sebahagian Allah berikan, sebahagian Allah halangi kita untuk mendapatkannya, dan dalam hal ini Allah memiliki hikmah yang luar biasa, karena sesungguhnya fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita mintakan kepada Allah boleh jadi sesuatu yang kita cintai namun itu berbahaya untuk kita, dan sesuatu yang kita benci namun justru itu yang baik untuk kita. Maka Allah mentakdirkan sesuai dengan hikmah, kebijaksanaan, dan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang ingin anda tekankan di awal majlis ini adalah Allah telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan dan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Semuanya sempurna Allah berikan. Semuanya lengkap Allah berikan kepada kita. Dengan bukti, kita sudah hidup puluhan tahun. Berarti, kebutuhan kita untuk hidup telah dilengkapi oleh Allah. Semuanya telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sering sekali dalam kehidupan kita, banyak orang yang tidak membedakan antara kebutuhan dalam hidupnya dan keinginan dalam hidupnya. Dan dia mengira keinginan ini adalah kebutuhan. Dan itu salah. Kesalahan ini yang sering membuat manusia tak pandai bersyukur. Kesalahan ini yang sering membuat manusia kufur nikmat. Kesalahan ini yang sering membuat manusia su'uzon kepada Allah. Kebutuhan ini yang sering membuat manusia merasa hidupnya kurang. Karena dia mengira keinginan dia adalah kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita tidak mungkin hidup tanpanya. Tidak mungkin kita hidup tanpa itu. Maka itulah adalah kebutuhan dalam hidup kita. Kita akan menderita hidup kita, hancur hidup kita kalau tidak ada dia. Kalau tidak ada nikmat yang kita butuhkan dalam hidup itu. Contoh makanan, air dan minuman, oksigen, contoh seluruh organ tubuh bagian dalam dan organ tubuh bagian luar, itu adalah kebutuhan kita untuk hidup, kebutuhan untuk melihat, kebutuhan untuk berjalan. Siapa di antara kita yang tidak diberikan Allah nikmat-nikmat kebutuhan hidup itu? Semua kita dapat. Semua kita dapat makanan. Kita semua kita dapat makan dari Allah. Dapat apa tidak? Puluhan tahun. Semua kita dapat nikmat minuman dari Allah. Nikmat minum, nikmat air dapat dari Allah. Kebutuhan hidup atau tidak? Semua kita dapat nikmat oksigen. Semua kita dapat nikmat tempat tinggal. Tempat untuk tinggal. Ada? Semua kita dapat? Adanya tempat untuk tinggal itu kebutuhan hidup. Punya rumah pribadi, keinginan hidup. Dua hal yang berbeda. Oleh karena itu tidak semua manusia punya rumah sendiri. Karena itu hanya keinginan. Namun semua manusia punya tempat tinggal. Karena itu kebutuhan. Kita butuh istirahat dari hujan dan panas. Kita butuh tempat istirahat untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan kalau tidak tertutup oleh tempat tinggal. Semua kita dapat. Oleh karena itu, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pandai membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dia pasti mampu untuk melihat bahwa apa yang dia butuhkan dalam hidupnya telah dilengkapi oleh Allah dan tidak ada yang kurang. Dan jangan pernah mengira keinginan adalah kebutuhan. Dan untuk hidup, kita lebih membutuhkan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan kita, hajat kita untuk kebutuhan hidup itu jauh lebih daripada hajat kita untuk keinginan. Akhi wa ukhti fiddin, bedakan agar kita pandai bersyukur kepada Allah dan tahu bahwa nikmat Allah begitu banyak Allah berikan kepada kita dalam kehidupan. Antara keadilan Allah yang luar biasa adalah semakin manusia membutuhkan sesuatu, maka Allah akan menjadikannya semakin banyak dan semakin mudah untuk didapatkan. Semakin manusia membutuhkan sesuatu, semakin kita membutuhkan sesuatu, maka Allah akan jadikan dia semakin banyak, sehingga semakin gampang untuk didapatkan. Kalau ataupun harus dibeli, dibeli dengan harga yang murah. Itu bukan dia benda murahan, tapi justru karena dia sangat dibutuhkan manusia. Semakin manusia tidak membutuhkannya, Allah jadikan dia langka. Karena manusia tidak membutuhkannya. Diambil contoh antara dua benda putih. Satu bernama garam, satu bernama berlian. Berlian warnanya putih kan? Mana yang kita butuhkan? Mana yang tidak kita butuhkan? Lihat bagaimana Allah mewujudkan garam sebanyak-banyaknya di permukaan bumi. Sehingga semua orang bisa mendapatkannya. Semua manusia dengan mudah bisa mendapatkannya. Kalau toh pun harus dibeli, dibeli dengan harga yang sangat murah. Bukan karena murahan. Justru karena pentingnya yang luar biasa dalam hidup. Kalau ingin tahu bagaimana pentingnya garam, tanya orang yang sudah nggak boleh lagi makan garam oleh dokter. Sudah dilarang oleh dokter apa? Konsumsi garam. Tanya dia bagaimana hambarnya hidup dengan tak boleh lagi makan garam. Sementara berlian Allah jadikan langka, Allah letakkan dalam samudra, harus bersusah payah mendapatkannya, sehingga harganya juga mahal untuk dibeli, karena kita gak terlalu butuh, gak butuh berlian itu. Anak seumur hidup gak pernah punya berlian tuh. Seumur hidup anak gak pernah punya berlian. Tapi seumur hidup anak tidak pernah, tidak membutuhkan garam. Mana yang lebih butuh? Kebutuhan kita terhadap garam, apa kebutuhan kita terhadap air? Lihat, air lebih banyak daripada garam. Mana yang lebih butuh? Manusia terhadap air atau terhadap oksigen? Oksigen lebih banyak daripada air. Lihat, bukan karena dia benda murah, tapi justru karena benda penting. Andai kita pandai memahami ini, kita akan pandai melihat nikmat-nikmat besar Allah, Allah berikan kepada kita, yang sering manusia mengira karena harganya murah, barang murahan yang tidak dipandang sebagai kebutuhan tingkat tinggi manusia kepada benda tersebut. Baru dia kalang kabut kalau kehilangan nikmat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini ana dimintakan untuk berbicara tentang husnul khatimah. Qul wa billahi asulu wa ajul. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita hidup di permukaan bumi. Allah menghidupkan kita di bumi bukan untuk di bumi. Allah menciptakan kita hidup di bumi. Sekarang kita di bumi atau tidak? Di dunia atau tidak? Namun Allah menciptakan kita di dunia bukan untuk di dunia. Camkan itu baik-baik. Sekarang kita hidup di dunia. Tapi Allah ciptakan kita bukan untuk di dunia. Kita akan dipindahkan dari kehidupan dunia ini kepada suatu kehidupan yang berbeda dengan dunia. Namun banyak manusia mengingkarinya dengan alasan ini, alasan itu, alasan gak ada bukti otentik, tak ada yang pernah sampai ke sana, balik untuk menceritakannya, semua itu hanya hasrat manusia dan syahwat manusia agar bisa berbuat maksiat sesuka hati. Namun, ana tidak perlu membantah itu karena ana yakin di hadapan ana sekarang semuanya beriman bahwa kita akan dipindahkan untuk kehidupan berikutnya bernama kehidupan akhirat. Jadi enggak perlu ana membantah bantahan tersebut untuk orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat. Oleh karena itu, awal Allah menciptakan ayah dan ibu manusia tidak di bumi diletakkan. Letakkan di surga. Kemudian diturunkan ke permukaan bumi. Untuk pada saatnya dikembalikan lagi kepada tempat asalnya. Nabi Adam dan ibu kita Hawa akan dikembalikan Allah Tabaraka wa Ta'ala ke tempat asalnya. Hal yang sama untuk anak keturunannya. Memang diletakkan di bumi, diletakkan di dunia, akan tetapi suatu saat akan dipindahkan ke negeri aslinya bernama akhirat. Akan tetapi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, banyak manusia yang kemudian terjangkit lalai. Terjangkit apa? Kelalaian terhadap akhirat. Dan yang menyebabkan lalai adalah apa yang dia perhatikan dalam kehidupan hariannya di permukaan bumi. Dan apa yang dia saksikan dalam kehidupan di tengah masyarakatnya. Sehingga ini melalaikan. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Kenapa? Karena dia menipu manusia untuk fokus terhadap negeri yang dia pasti akan tuju bernama apa? Akhirat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat. Kehidupan kita di dunia ini enggak panjang. Kehidupan dunia ini sangatlah singkat, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini yang sebentar saja. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia ini, negeri sementara ini, untuk kembali ke kampung halaman kita di akhirat, dan di sana kita akan ada selama-lamanya. Oleh karena itu sering Allah mengingatkan dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, wahai manusia, kamu itu di dunia itu usia kamu sangatlah singkat. Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengingatkan kita akan singkatnya usia manusia di permukaan bumi. Di antaranya akhir surat An-Nazi'at. Di akhir surat An-Nazi'at, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Manusia ketika nanti bertemu akhirat, bertemu hari akhirat, sampai mereka ke hari akhirat, ka'annahum yawma yarawunaha, pada hari di mana manusia bertemu dengan akhirat, lam yalbathu, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di bumi, tinggal di dunia, illa ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya di waktu sore atau waktu duha. Tentang usia kita, saya dan kita semua akan bertemu akhirat. Kita umat Nabi Muhammad akan bertemu akhirat. Betul atau tidak? Begitu kita bertemu akhirat, kita review usia kita di permukaan bumi, kita tidak lagi mengatakan, saya dulu hidup di bumi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah. Ini ayatnya. Ka'annahum yawma yarawunaha. Ketika mereka yarawunaha bertemu akhirat, ka'annahum seolah-olah mereka tidak pernah hidup di dunia, illa asyiyatan. Kecuali hanya bagaikan waktu sore. Asar sampai maghrib. Au duhaha. Atau waktu duha. Jam 8 sampai jam 10, setengah 11. Seolah-olah itu usia mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita sangat paham nanti ketika kita sampai di akhirat, usia kita di bumi cuma segitu loh. Usia kita di dunia cuma segitu. Nek, asar sampai maghrib. Waktu sore, segitulah usia kita. Namun kita tidak bisa merasakannya sekarang. Kenapa? Kita belum bertemu akhirat. Kejadian ini, manusia baru sadar berapa usia dia di permukaan bumi kalau dia sudah bertemu akhirat. Karena ayatnya jelas, ka'annahum yawma yarawunaha. Ketika mereka benar-benar bertemu akhirat, ka'annahum seolah-olah mereka lam yalbathu, tidak pernah tinggal di permukaan bumi, illa asyiyatan au duhaha. Kecuali hanya bagikan waktu sore atau waktu duha. Itulah usia kita, Pak. Ini ayat untuk umat Nabi Muhammad. Kita salah satu di antaranya. Sekarang ini kita merasa usia kita panjang. Apalagi bapak-bapak ibu yang usianya sudah di atas 60 tahun. Ketika ditanya berapa usianya? Sudah 60 tahun. Masya Allah, 60 tahun. Atau mungkin yang sekarang usia 20-30 tahun, membayangkan 30 tahun yang akan datang. Insya Allah usia saya kalau Allah panjangkan seusia umumnya umat Nabi Muhammad 65 tahun, 70 tahun, masih ada 30 tahun ke depan, merasa panjang. Itu perasaan kita ketika kita sedang berada di mana? Di bumi, di dunia. Tapi kalau kita sudah sampai di akhirat, balik kita melihat ke belakang, mereview usia kita di belakang, ini yang akan terjadi. Allah katakan seolah-olah kita tidak pernah hidup di dunia kecuali apa? Waktu sore. Gak cukup satu hari. Waktu duha. Apa yang terjadi? Karena kita sudah bertemu satu hari yang sesungguhnya. Satu hari yang sebenarnya itu satu hari akhirat, hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. 1000 tahun, Pak. Satu hari yang sesungguhnya di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu, nanti di akhirat. Kalau kita sudah bertemu satu harinya akhirat, satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu. Ka'alfi sanatin, bagaikan satu hari. Mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung-hitung. Satu hari yang sebenarnya 1000 tahun. Jadi kalau sudah 1000 tahun, satu harinya akhirat. Kita sudah bertemu dengan satu hari akhirat. Fahamlah kita berapa usia kita di permukaan bumi. Apa pernah hitung gak? Nah, cuma pernah hitung-hitung. Hitung-hitungnya hanya hitung-hitungan, apa namanya ya, dalam bahasa kita, hah? Apa, Pak? Hitung-hitungan prediksi apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Nah, di lidah Anda tapi enggak keluar-keluar deh.

namun mencoba menghitung satu harinya akhirat dengan perhitungan satu harinya dunia, perkiraan 24 jam, 1 jam 20 menit. Itu yang usianya di permukaan bumi dari umat Nabi Muhammad 100 tahun, itu hanya hidup 2 jam 24 menitnya akhirat. Hidupnya di permukaan bumi 100 tahun wafat. Maka dia hanya hidup di akhirat dengan jamnya akhirat, sekiranya jamnya akhirat sama dengan perhitungan jam dunia, maka dia hanya hidup dalam waktu akhirat 2 jam 24 menit. Kalau usianya berapa, Pak? Kalau 50 tahun. Tinggal bagi 2. 1 jam 12 menit. Wajar kalau Allah katakan, ketika manusia kalian bertemu akhirat, lihat ke belakang, usia saya di permukaan bumi berapa panjang sih sebenarnya? Cuman segitu loh. Kenapa? Karena kita sudah bertemu hari satu jamnya, satu hari yang sesungguhnya. Kalau dilihat perhitungan akhirat, Rasul kita baru wafat 1 hari setengah. Atau tidak? Rasul kita wafat 1 hari setengah. Karena beliau baru 1.400 tahun lebih wafatnya. Berarti 1 hari setengah baru Rasul wafat. Kalau perhitungan harinya, hari apa? Paham yang Anda maksud? Wajar tidak kalau Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, di saat ayat turun, innahum yarawnahu ba'ida, mereka mengira akhirat itu masih jauh, masih panjang, masih lama. Wa narahu qariba, kami memandang akhirat itu sudah dekat. Dalam surat Al-Ma'arij, di awal-awal surat Al-Ma'arij, mereka mengira akhirat itu masih lama, lama lagi akhirat itu masih lama, masih lama. Wa narahu qariba, kami memandang akhirat itu sudah apa? Sudah dekat. Kenapa? Perhitungan manusia dengan waktu manusia, perhitungan Allah dengan waktu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul asa ayyakuna qariba wa yaquluna matahu. Mereka orang-orang kufar itu bertanya, kapan akhirat itu wahai Muhammad? Kapan waktu yang kau janji-janjikan itu, yang kau ancam-ancamkan kepada kami akan ada neraka? Kapan dia kejadiannya? Qul asa ayyakuna qariba. Katakan kepada mereka, sebentar lagi dia akan tiba. Sebentar, perkiraan waktu di sisi Allah dan manusia mengira dia masih panjang. Wajar kalau Allah katakan akhirat itu sebentar lagi. Ketika Rasul kita hidup, Nabi kita Muhammad SAW masih hidup loh Nabi Muhammad. Berarti 1400 tahun yang lalu. Lebih. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, sekarang ini malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Dan dia menatap ke arasy, menunggu perintah untuk ditiup. Artinya apa? Detik-detik tiupan sangkakala sudah hampir tiba. Dan kita ini umat manusia episode terakhir. Umat terakhir umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad dari A sampai Z semuanya umat episode terakhir. Tahulah antum para pencinta apa nama drama dan yang lainnya, kalau sudah masuk episode yang terakhir, sudah detik-detik terakhir cerita sudah. Sudahlah masuk umat episode terakhir, umat episode terakhirnya umat belakangan. Di episode yang terakhir. Itulah kita. Untuk apa semua ini ana perlu sampaikan? Agar kita semua menyadari bahwa sebentar lagi kita akan tinggalkan

0: bumi ini, sebentar lagi kita akan pindah ke akhirat, sebentar lagi kita akan wafat. Perlukah ini semua untuk diingatkan? Perlu. Untuk apa? Untuk menyerang sifat lalai tadi. Sifat lalai dari persiapan akhirat. Karena yang sering membuat manusia lalai dari persiapan akhirat, dia terikat dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lihat Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Kalau ada di antara kita yang belajar bahasa Arab, perlu bertanya, Ustadz, kalimat pasti ini datangnya dari mana? Karena menerjemahkan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa merasakan kematian. Kok enggak ada kalimat pasti dalam ayat itu, Ustadz? Sementara Ustadz menerjemahkan semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti ini datangnya dari mana, Ustadz? Sekiranya ada yang bertanya. Mungkin di antara kita ada yang sekolah di pesantren dan pernah di pesantren dan yang lainnya. Kaedah bahasanya adalah seluruh yang isim mengandung kepastian. Seluruh fi'il tidak mengandung kepastian. Seluruh isim mengandung apa? Kepastian. Karena isim tidak bisa berubah. Bagi kita-kita, santri-santri yang pernah belajar, atau yang bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab, ini dalam bahasa Arabnya maktabun, meja, atau tawilatun, meja juga. Ini pasti meja enggak? Mungkinkah dia lemari? Mungkinkah dia air? Mungkinkah dia udara? Mungkinkah dia tangan manusia? Enggak mungkin. Karena dia isim. Ini alamun. Bendera. Mungkinkah dia aspal? Mungkinkah dia mobil? Enggak mungkin. Jadi semua isim mengandung apa? Kepastian yang tidak berubah. Karena itu, di dalam ayat, Allah mendatangkan dalam bentuk isim. Isim fa'il. Isim, bukan fi'il. Maka isim mengandung makna apa? Pasti. Kullu nafsin. Seluruh yang bernyawa. Dha'iqatun. Pasti merasakan. Tapi karena dia ada mudhaf-mudhafun ilaih, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Pasti, gak bisa tidak. Seluruh yang bernyawa dari makhluk ciptaan Allah pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberikan ganjaran amal kalian di dunia ini, ganjarannya akan diberikan di hari kiamat. Bukan di dunia. Bukan di dunia. Ganjarannya di akhirat. Allah sengaja tidak menjadikan dunia ini negeri pembalasan. Karena kalau Allah jadikan dunia ini negeri pembalasan, sudah lama manusia tak hidup. Karena terlalu banyak dosa yang mereka lakukan, sekiranya dunia ini Allah jadikan negeri pembalasan, semua tewas. Adapun pembalasan-pembalasan kecil, itu tidak mencakup hukum pembalasan yang sebenarnya. Pembalasan Allah kepada kaum Ad, pembalasan Allah kepada kaum Tsamud, pembalasan Allah kepada Fir'aun, dan bala tentaranya itu hanya parsial kecil. Tidak hukum umum secara keseluruhan dunia negeri pembalasan. Adapun negeri pembalasan Allah pindahkan ke akhirat. Allah takdirkan letaknya bukan di dunia, tapi letaknya di mana? Di akhirat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin, hari pembalasan di akhirat. Kenapa? Karena bumi ini dan semua isinya akan hancur dan tak ada satupun makhluk yang bisa hidup di permukaan bumi kalau Allah menjadikan negeri ini negeri pembalasan. Maka Allah letakkan di akhirat. Wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah jaya, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah menang, sungguh dia telah segala-galanya. Syaratnya dua. Satu, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, ketika kita meminta surga kepada Allah, minta juga dijauhkan dari neraka. Jangan minta surga saja. Karena syarat kesuksesan dalam agama Islam, dalam pandangan syariat ada dua. Satu, zuhziha 'anil nar, sebagaimana ada yang ada di dalam ayat tadi. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Dua syaratnya, faqad faz, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah jaya, sungguh dia telah berhasil. Maka kesuksesan dalam agama kita syaratnya dua. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, Fir'aun menurut pandangan syariat, manusia merugi. Walau dia telah mendapatkan kejayaan-kejayaan demi kejayaan yang dia dapatkan di dunia. Dan begitu juga orang-orang yang seperti dia. Hal yang sama, Qarun adalah manusia merugi dalam agama kita. Walau dia telah mendapatkan apa yang telah dia dapatkan di dunia, tapi itu adalah kerugian. Kenapa? Dia hanya dapat sejenak dan sebentar. Dan kemudian diazab di neraka untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu berapa usia Fir'aun. Kita tidak tahu berapa usia Qarun ketika dia dimatikan oleh Allah. Anda tidak tahu. Dan tidak bisa dikiaskan dengan usia kita sekarang. Namun, sepanjang apapun usianya, lebih daripada usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad SAW, tetap saja pendek. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kemudian akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah ayat yang tadi Anda bacakan di awal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan sedikit, namun melalaikan, menipu, membuat kita terlena, asik dalam kehidupan dunia yang sebentar itu, asik dalam kenikmatan dunia yang sebentar itu. Anda sering melakukannya, tapi Anda tidak tahu antum sering melakukannya atau tidak. Kalau tidak sering melakukannya, mulai sekarang coba-coba lakukan. Kalau Anda sering melakukannya, di saat Anda sedang berada di sebuah ruang yang berkumpul manusia di dalamnya, entah itu tempat rumah makan misalnya, atau tempat peristirahatan di mana gitu, di ruang di mana orang duduk banyak berkumpul, bukan hanya kita saja, apa ruang umum, ruang publik. Kadang-kadang kita kan duduk di tengah-tengah manusia yang bukan, kita nggak kenal siapa dia, kita sedang makan di meja ini, dia makan dengan kawan-kawannya di meja di samping kita, sehingga obrolan mereka sampai ke telinga kita. Ruang umum, ruang publik, Anda sering melakukan. Terutama kalau lagi makan sendiri, itu asyik telinga Anda mendengarkan apa yang sedang mereka obrolkan, apa yang sedang mereka bicarakan. Anda sering melakukan itu untuk membuktikan bahwa mayoritas pembicaraan manusia tidaklah akhirat. Mayoritas pembicaraan manusia tidaklah apa? Akhirat. Kalau antum tidak percaya, buktikan sendiri. Bicara keluarga, ya ini bicara bisnis, ya ini bicara trik untuk berdagang, yang ini bicara politik, yang ini bicara Iran, yang ini bicara pemimpin yang ini bicara udah. Di 100% pendengaran, curi-curi dengar yang anak lakukan mungkin hanya 2-3%, paling banyak 5%. Orang yang di samping kita duduk berbicara akhirat, berbicara kehidupan, amal yang akan mengantarkan mereka kepada kehidupan mereka di akhirat. Bukti nyata bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak mengerti bahwa hidupnya itu akan meninggalkan dunia untuk akhirat. Akhirnya kehidupan mereka hanya untuk waktu yang sangat singkat yang tadi Anda sampaikan di awal. Anda tidak bicara TV. Karena Anda sudah puluhan tahun tidak lihat TV. Kalau antum masih menyaksikan TV, yang coba lihat apa isi TV itu kalau tidak seperti yang Anda katakan tadi di atas. Melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kita akan dipindahkan dari dunia ini menuju akhirat. Namun manusia tidak persiapan. Manusia sibuk dengan urusan kantor, manusia sibuk dengan urusan dagang pasar, manusia sibuk dengan berita yang sedang hangat dibicarakan, manusia sibuk dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak akan ada manfaat untuk dia dalam kehidupannya yang kedua, yaitu akhirat. Ini bukan sifat yang diinginkan Allah. Sifat yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan buat persiapan. Perhatikan apa yang akan kalian siapkan untuk kehidupan kalian nanti di akhirat. Ini kehidupan orang yang beriman yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dalam ayat yang sangat masyhur, dalam ayat yang kita sering dengar, dalam ayat yang telinga kita selalu mendengarkan ayat itu, dan kemungkinan besar semua kita hafal, Allah menegur manusia dengan mengatakan, bal tu'thirunal hayatat dunia. Kalian itu lebih banyak memprioritaskan kehidupan dunia. Ini teguran Allah. Dan merupakan hal yang luar biasa ketika ini disunnahkan untuk sering dibaca, agar manusia yang mendengarnya ditegur oleh Allah, mendapatkan teguran itu. Kalian terlalu memprioritaskan kehidupan dunia. Allah tidak pernah melarang kita mengurus dunia, tapi menjadi hal yang tercela kalau dia lebih diprioritaskan daripada akhirat. Karena itu dalam ayat ini Allah tidak mencela kita karena kita lagi ngurus dunia. Enggak, Allah tidak mencela manusia ketika mengurus dunia. Karena mengurus dunia tidak tercela dalam agama kita. Namun memprioritaskan dunia daripada akhirat, itu yang tercela. Dan itu dia kelalaian yang tadi Anda katakan di awal. Pertuksirunal hayatat dunia. Kalian terlalu memprioritaskan kehidupan dunia. Terlalu berlebihan dalam kehidupan dunia sehingga mengalahkan akhirat. Wal akhiratu khairun. Padahal akhiratlah yang lebih baik untuk kalian prioritaskan. Akhiratlah yang lebih kekal untuk kalian prioritaskan. Kehidupan kalian di dunia sebentar. Senikmat apapun nikmat dunia yang tadi hanya 2 jam. Kalau usia kita sampai 80-70, hanya 2 jam kehidupan akhirat. Akankah itu akan berakhir di neraka untuk selama-lamanya? Mana akal wahai orang-orang yang berakal sebelum Anda bertanya, mana iman wahai orang-orang yang beriman? Kalau pada akhirnya kehidupan kita di dunia ini, na'udzubillah min dzalik, kehidupan seorang manusia, dia lepaskan nafsu dan syahwatnya, dan tidak peduli kepada kehidupan akhirat, kecuali hanya kepedulian yang sangat tipis, sehingga mengakibatkannya harus ke neraka dalam kurun waktu yang sangat panjang, apalagi selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Mana akal sebelum bicara mana iman? Terutama bagi kita yang sudah beriman dengan adanya neraka dan surga, adanya akhirat, adanya hari pembalasan, adanya keabadian di surga dan keabadian di neraka. Dan semua itu bukan tanpa sebab. Semua itu sebabnya adalah amal kita di permukaan bumi. Maka mengingat kematian, mengingat akhirat, tujuannya adalah agar kita hidup di permukaan bumi, persiapan akhirat. Dan perintah untuk persiapan akhirat itu adalah setiap saat. Bukan sekali-kali, bukan kapan ingat, bukan waktu-waktu tertentu. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslimun, orang yang sedang taat. Ini adalah ayat yang menyuruh kita melakukan persiapan akhirat setiap saat. Kenapa? Karena dalam setiap saat itu ada kemungkinan di dalamnya lah kita wafat. Dan disuruh kita untuk selalu taat dalam setiap saat itu agar ketika kematian yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, kita dalam keadaan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perintah untuk persiapan akhirat setiap saat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan muslim. Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan, siap diperintah dan siap untuk dilarang. Itulah dia orang muslim. Lihat dalam ayat ini, jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Maksudnya apa? Taat dan taat lagi dan taat lagi dan taat lagi dan taat lagi, agar ketika kematian yang datang tiba-tiba, kita dalam keadaan taat kepada Allah. Maka ini ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan. Agar apa? Agar wafatnya di atas ketaatan. Agar wafat kita di atas ketaatan. Dan wafat di atas ketaatan itulah yang dikenal dalam agama kita dengan husnul khatimah. Soal manusia semua akan mati, itu sesuatu yang diyakini oleh seluruh manusia di permukaan bumi. Tak ada manusia berakal di permukaan bumi yang tidak yakin dia akan mati. Tak ada. Semua manusia, walau dia tidak beriman kepada Tuhan sekalipun, tak beriman dengan adanya Rob pencipta langit dan bumi, dia pasti yakin dia akan mati. Tak ada manusia yang tidak yakin dia akan mati. Karena kematian itu nyata di depan mata. Dia melihat orang pada mati. Kakeknya mati, ayahnya mati, ibunya mati, sahabatnya meninggal dunia, istrinya wafat, anak-anaknya wafat, anak kecil yang baru lahir sekian hari wafat, anak yang dalam rahim wafat, semua yang bernyawa meninggal. Dan maka tidak ada orang yang tidak meyakini adanya kematian. Namun yang membedakan orang mukmin dengan yang tidak mukmin adalah, orang mukmin meyakini bahwa kematian itu awal perjalanan panjang, bukan akhir perjalanan, akhir kehidupan. Kita memahami kematian adalah awal perjalanan panjang. Setelah kita wafat, kita masuk mana, Bapak? Masuk alam kubur. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran tentang alam kubur. Dan ayat ini semua kita hafal. Surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur telah melalaikan kalian. At-takatsur dari kalimat katsir yang berarti banyak. At-takatsur berarti pacu-pacu banyak. Pacu banyak. Dalam Al-Quran kita melihat terjemahannya bermegah-megahan. Pacu megah. Pacu megah bagian daripada at-takatsur, dan masih banyak hal lain daripada at-takatsur yang bukan bermegah-megahan. Tapi di sini ayatnya pacu-pacu banyak. Pacu banyak harta, pacu banyak rumah, pacu banyak macam-macam lah. Berpacu perlombaan dunia berpacu-pacu banyak di dunia ini telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Zurtum artinya ziarah. Bukan masuk. Zaro ya zuru, bahasa Arab artinya ziarah. Sampai kalian ziarah kubur. Allah tidak memakai kalimat masuk kubur. Kenapa? Karena kalimat masuk tak ada kalimat keluar. Tak ada makna di dalamnya mengandung kalimat apa? Keluar. Tapi ziarah mengandung makna datang dan pergi. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya sampai kalian masuk kubur dan kalian keluar lagi nanti dari kubur itu. Oleh karena itu Allah tidak menggunakan kalimat masuk, tapi Allah menggunakan kalimat ziarah. Karena ziarah mengandung makna datang dan meninggalkan tempat itu. Itu yang terjadi di alam kubur. Dan ziarah mengandung makna singkat. Mengandung makna yang pendek. Sehingga Allah juga di dalam ayat ini mengatakan kehidupan kalian di alam barzakh enggak panjang, cuma singkat. Coba lihat, Rasul di dalam kubur sudah lebih 1400 tahun, itu pun Allah hitung ziarah. Berarti usia kita lebih panjang di akhirat dibanding di alam kubur. Perbandingan usia kita di akhirat dibanding alam kubur hanya ziarah. Padahal alam kubur dengan dunia, Rasulullah hanya hidup 60 sekian tahun. Kalau hitungan Hijriah 63, hitungan Masehi kurang daripada 62 tahun usia Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Padahal beliau sudah di alam kubur 1400 tahun, masih dihitung ziarah itu. Masih. Karena kehidupan yang setelahnya menanti jauh lebih panjang. Kehidupan yang di dalamnya khalidina fiha abada. Ini semua mengingatkan kita bahwa hai manusia, bersiap. Kenapa? Karena apa yang akan kalian dapatkan nanti dalam kehidupan alam barzah dan alam akhirat itu adalah hasil daripada kehidupan singkat yang ada di permukaan bumi. Kehidupan singkat yang ada di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-35. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang taat sama dengan orang-orang yang melakukan maksiat? Ketika manusia dikembalikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke alam akhirat, Allah mengatakan, apakah kami akan samakan antara orang yang patuh dan taat dengan orang-orang yang rajin berbuat maksiat? Tidak akan sama. Keadilan menuntut mereka tidak boleh disamakan. Dan Allah Rabb yang maha adil. Allah tidak akan pernah menyamakan antara Abu Bakar dan Abu Jahal. Allah tak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Musa dan orang yang ingkar kepada Nabi Musa seperti Fir'aun dan Qarun. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Hud dengan orang yang tidak beriman kepada Nabi Hud. Allah tidak akan pernah menyamakan antara orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan yang tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, yang benar-benar beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi. Allah tidak pernah samakan. Kenapa? Karena di dalamnya ada penzaliman. Dan ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa apa yang akan ada di alam akhirat nanti itu adalah hasil dari kehidupan kita yang singkat di permukaan bumi ini. Memang dia kehidupan yang singkat. Tapi kehidupan yang singkat ini penentu kehidupan kita yang panjang selama-lamanya nanti di akhirat. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia sehingga tidak persiapan kematian. Seperti yang diperintahkan Allah dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, baik dalam surah Al-Hasyr atau dalam surah Ali Imran tadi. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Punya tekad yang kuat untuk mengakhiri hidup di atas ketaatan. Caranya bagaimana? Bertahan di atas ketaatan. Bertahan di atas ketaatan, bertahan di atas ketaatan, bertahan di atas ketaatan. Ustaz, saya adalah manusia yang tidak akan mungkin bisa bertahan terus. Kalau suatu saat kita terlena, masuk ke dalam jurang maksiat, segera taubat dan kembali kepada ketaatan. Karena terjatuh sekali-kali bukan kesalahan. Itu kodrat. Kodrat manusia tidak akan pernah selama-lamanya bersih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Dan penduduk surga bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Bapak Ibu coba lihat surat Ali Imran ayat 135. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullaha lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Surah Ali Imran ayat 135. Orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, lalu mereka menzolimi diri mereka dengan berbuat maksiat, segera mereka ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa mereka, dan siapa yang akan mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak continue, tidak melanjutkan, tidak israr, tidak bertahan di atas maksiat itu, dan lakukan lagi, dan lakukan lagi, dan lakukan lagi, tidak continue di atas maksiat, ala ma fa'alu, atas maksiat yang mereka lakukan itu, wahum ya'lamun, dan mereka tahu mereka sedang terjerumus dalam kesalahan. Sifat ini, lihat dua ayat di atasnya. Sifat ini, sifat orang yang terjerumus ke dalam kesalahan, kemudian minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat lihat dua ayat di atasnya. Dua ayat di atasnya, Allah berfirman, u'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lihat ayat setelahnya dan ayat ini. Menunjukkan bahwa orang yang bertakwa sekali-kali terjatuh dalam kesalahan, tetap dia atas takwanya dengan syarat dia segera minta ampun kepada Allah dan beristighfar. Maka kita tidak mengatakan bahwa bertahan di atas ketaatan itu harus terus dan tidak pernah terjerumus lagi dalam kesalahan. Kita tidak mengatakan itu. Terjerumus dalam kesalahan, kemudian segera kembali dan minta ampun, masih di atas ketakwaan, masih di atas persiapan akhirat. Dan Allah tidak akan pernah menzolimi kita. Sekiranya dilihat seorang hamba, 90%, 95% kehidupannya adalah ketaatan, dan sebahagiannya adalah maksiat, maka Allah tidak akan zolimi hamba itu. Dengan mewafatkannya di atas su'ul khatimah. Dia tidak israr di atas kemaksiatannya. Allah maha adil. Allah lebih sayang kepada kita daripada sayang ayah dan ibu kita kepada kita. Maka apabila mayoritas hidup kita sudah kita siapkan untuk akhirat, maka sekali-kali terjatuh ke dalam kesalahan dengan syarat beristighfar dan minta ampun dan tidak israr, tidak berkontinu, tidak melanjutkan dan melanjutkan lagi. Maka ini masih di atas ketakwaan. Masih di atas ketakwaan kepada Allah. Karena ayat ini, sifat orang yang bertakwa. Lihat dari ayat di atas, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan ampunan dan Allah berikan kepada mereka surga. Taan mayoritas pembicaraan manusia. Berhati-hati terhadap kebiasaan mayoritas perbuatan manusia, itu yang sering membuat kita lalai persiapan kehidupan kita akhirat. Persiapan untuk husnul khatimah. Orang yang benar-benar serius ingin husnul khatimah, dia harusnya tidak peduli kepada apa yang sedang ramai dibicarakan orang. Dia tidak peduli kepada apa yang sedang ramai diburu orang, apa yang sedang ramai dilihat orang, apa yang sedang ramai di... Dia hanya peduli kepada apa yang dia lakukan untuk ketaatan kepada Allah, menunggu kematian datang. Dan untuk umat akhir zaman, kematian mendadak sering tiba. Kematian mendadak sering apa? Sering datang. Nabi SAW mengatakan di antara ciri-ciri hari kiamat, datangnya seringnya al-mautul mufaji, kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Banyak orang mengira Hadis ini kematian datang tiba-tiba itu sakit jantung. Itu kematian yang sering datang apa? Tiba-tiba. Tidak loh. Nabi mengatakan kematian tiba-tiba. Nabi tidak mengatakan sakit jantung loh. Sadarkah kita bahwa sepeda motor yang kita tunggangi itu bisa mengantarkan kita kepada kematian mendadak? Mobil yang kita kendarai ini, apalagi pesawat, apalagi kereta api, apalagi pesawat. Sadarkah kita bahwa kendaraan yang kita tunggangi ini sangat mungkin mengantarkan kita kepada kematian? Tiba-tiba. Tsunami. Gempa bumi. Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman akan sering terjadi gempa. Ternyata banyaknya di Indonesia. Rasul tidak berbicara di Indonesia banyaknya. Cuman realitanya membuktikan banyaknya di mana? Di kita. Di kita paling banyak gempa itu terjadi. Bahkan sekali kejadian gempa iya, tsunami iya, gulungan bumi digulung juga iya. Negeri kita juga sekalian. Iya atau tidak? Iya, berapa? Berapa ratus nyawa yang hilang seketika? Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha untuk menjalankan agama Allah sesuai dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah arahkan hati kita kepada hidayah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah mentakdirkan hambanya berbuat salah karena Allah ingin memaafkannya. Dan hamba yang telah bersalah minta ampun dan dimaafkan lebih mulia daripada hamba yang tidak bersalah sama sekali. Begitu sunnatullah berlaku di permukaan bumi. Oleh karena itu Nabi Adam Allah buat bersalah dan bertaubat minta ampun. Lebih dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.

0: فُطِحَتْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alai.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
11: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Takutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
1: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan, seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Qur'an, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi, ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati. Karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran? atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha Kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Qur'an dengan merenungkan isinya. Karena Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insya Allah, seiring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah, wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut, dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung ajukan status darurat sampah. Pemenang lelang pengelolaan Bandung Zoo segera diumumkan. Polisi tangkap pemalak mobil plat B di Dago, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, beralasan lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sejak Lebaran hingga rangkaian long weekend pada beberapa pekan terakhir, berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah sesuai kriteria yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Jika status tersebut ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengambil berbagai langkah kebijakan darurat untuk mempercepat penanganan persoalan persampahan.
4: Kota Bandung tuh nggak punya TPA, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Apabila ada sisa-sisa tumpukan, ya memang pada dasarnya harus kita dibantu oleh gubernur. Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sedang menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi mengenai ketetapan Bandung dalam keadaan darurat sampah, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam hal kebijakan.
3: Lembaga konservasi yang berminat mengelola kebun Bintang Bandung atau Bandung Zoo bertambah 2 sehingga menjadi 5 lembaga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penambahan tersebut akan diketahuinya saat menghadap ke Kementerian Kehutanan pada Rabu 3 Juni 2026. Sedangkan pemenang lelang pengelolaan Bandung Zoo akan diumumkan pada 5 Juni 2026 mendatang. Farhan menegaskan lembaga konservasi yang menjadi pemenang lelang harus melakukan fungsi pemanfaatan kebun binatang, yaitu konservasi, pendidikan, dan pelepas liaran. Selain itu, pengelola baru dipersyaratkan untuk tetap mempekerjakan para karyawan yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
4: Bandung Zoo itu insya Allah tanggal 5 kita sudah pengumuman pemenangnya. Kita memberikan kesempatan kedua pengulangan lelang. Sekarang ada 4 atau 5 peserta itu. Saya baru akan tahunya besok Rabu saya baru akan tahu ketika saya menghadap ke Kementerian Kehutanan. Pada dasarnya namanya kerjasama pemanfaatan. Maka siapapun yang mendapatkan hak, fungsi pertama adalah pemanfaatan. Pemanfaatan konservasi ex situ, di mana salah satu tugasnya adalah konservasi, pendidikan, dan pelepas liaran. Ini penting nih, 3 tugas ini. Nah, itu tugas utamanya. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan hiburan, nah itu ada di poin-poin berikutnya.
3: Karyawan perbaikan fasilitas sambil menunggu pengelola baru sebanyak 121 karyawan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus melakukan pemeliharaan dan perawatan kandang di dalam area agar fasilitas yang ada tetap terjaga dalam kondisi baik. Perbaikan dilakukan anggaran dari pemerintah provinsi dan donasi dari sejumlah pihak. Humas Bandung Zoo, Sulhan Syafi, mengatakan para keeper juga secara bergantian memantau dan memberikan pakan rutin setiap hari. Menurutnya, para karyawan siap menanti pemenang lelang yang akan diputuskan dalam waktu dekat.
5: Setiap hari para keeper merawat satwa, memberi makan satwa, tim yang lain, kebersihan dan yang lain ikut membantu pembersihan kandang, pembersihan lumut-lumut di area kawasan Bandung Zoo. Siapapun yang menang dalam lelang nanti, seluruh karyawan menyatakan siap untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun kami merasa ini adalah rumah kami dan kami akan mendukung setiap program pengelola baru ke depan agar Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo bisa kembali beroperasi seperti sedia kala.
3: Perawatan hewan di Bandung Zoo terus berlangsung. Perawatan hewan yang menjadi koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo terus berlangsung, sambil menunggu pengelola baru lembaga konservasi yang ada di pusat kota Bandung tersebut. penjaga transisi Bandung Zoo, Rohman Suryaman menyatakan, para pekerja tetap bertugas seperti biasa dan mendapat upah dari pemerintah kota Bandung untuk merawat dan memberi pakan hewan atau satwa. Rohman mengatakan, para pekerja berharap pengelola yang baru nanti bisa bekerja sama dengan mereka yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
6: Tapi intinya sih, kalau karyawan mungkin lebih ke fokus kerja aja. Bagaimana siapapun yang menjadi pengelola, kita siap bekerja sama dengan baik. Bahkan sampai saat ini masih diberi sama pemerintah kota Bandung.
3: Sepanjang libur panjang Idul Adha 2026, lebih dari 119.000 penumpang menggunakan jasa kereta api di berbagai wilayah kerja PT KAI Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, hingga Minggu 31 Mei 2026, penjualan tiket tercatat mencapai 116.000 lebih atau 114,4% dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 102.000 tempat duduk. Menurutnya, tingkat okupansi yang melampaui 100% dimungkinkan karena adanya pola perjalanan penumpang yang dinamis, sehingga satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan dalam relasi yang berbeda.
7: Pada masa libur panjang Idul Adha 2026, mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, mencatatkan sebanyak 116.860 pengguna jasa kereta api atau 114,4% dari ketersediaan tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 102.186. Total keberangkatan sampai dengan 1 Juni untuk semua kereta dan semua stasiun dari wilayah Daop 2 Bandung mencatatkan sebanyak 121.659 pengguna jasa kereta api.
3: Viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman seorang pria melakukan pemalakan terhadap sejumlah kendaraan berplat B atau asal Jakarta di kawasan Dago atas kota Bandung. Aksi pemalakan terjadi saat masyarakat dan bobotoh merayakan kemenangan Persib Bandung. Beberapa waktu lalu, Kapolsek Coblong, Kompol Ricky Erickson mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil menangkap pelaku pemalakan. Menurutnya, saat kejadian pelaku yang mengaku bernama Demon melakukan pemalakan dalam kondisi mabuk. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Coblong.
8: Pada saat itu di Jalan Insinyur Haji Juanda ada satu orang berinisial D melakukan pemalakan, menyetop kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat B dan dimintai uang saat melewati jalan tersebut.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
4: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan lupa sholat berjamaah, ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qabliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala sholat di rumah di akhirat, dia dapat untuk ukuran 1 tahun, dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu sholat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berbeda 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan, seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. Dua rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu dua rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki, supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: آيات من القرآن.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam pembahasan akidah dari risalah ilmiah atau kitab Manzumah Salamul Wusul yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Fakhruddin Nu'man Hafizahullah Ta'ala langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Pandeglang, Banten. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama beliau. Dan pembahasan ini sekali lagi kita akan simak selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dari Manzumah Salamul Wusul ila mabahis ilmi usul fi tauhidillahi ta'ala wa tiba'i rasul. Kami berikan kesempatan kepada ikhwah dan akhwat fillah untuk bersoal jawab dan bertanya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan dalam pembahasan sore hari ini di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kita mulai pembahasan di sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falita fadul mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat di mana saja antum berada, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya yang patut dipuji, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita syukuri segala nikmatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dengan kehendaknya, izinnya serta rahmat dan taufiknya kembali di sore hari ini masyaallah kita mendapatkan nikmat besar dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu nikmat berkesempatan yaitu talabul ilmi. Nikmat dimudahkannya kita subhanallah menuntut ilmu. Karena hakikat kehidupan ya. Hakikat kehidupan, kehidupan itu bisa sempurna bercahaya lurus tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Makanya subhanallah ketika Allah memanggil orang beriman, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, kata Allah, serulah panggilan Allah dan Rasulnya. Sigraplah menyeru sungguh-sungguh. Bersegeralah menyeru panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, bila kalian dipanggil diseru, lima yuhyikum. Ya. Kepada perkara yang bisa menghidupkan kalian. Yang dimaksud hidup di sini bukan hidup tidak ada nyawa menjadi nyawa, menjadi ada nyawa tidak. Ya. Naam. Bahwasanya hidup di sini adalah hidup dengan ruh. Ruh yang dimaksud adalah ruhus syariah, ruhul ilm. Wa kadzalika auhayna ilaika apa? Ruhan min amrina. Ruh. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allahu akbar. Ruh. Ruh kehidupan. Seseorang akan betul-betul hidup dengan sempurna, dengan bercahaya, dengan lurus, dan hidup dengan bahagia, wallahi tidak ada jalan kecuali dengan jalan ilmu. Ya? Nah, sehingga ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Orang yang berjalan di muka bumi ini, di atas kejahilan, kegelapan, maka sebagaimana para ulama mengatakan, al-jahilu mayyitun qabla mautihi, wa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang jahil itu sudah jadi bangkai sebelum dia jadi bangkai. Sudah mayit. Sudah tidak ada kehidupan. Gelap. Bukan mati jasadnya, mati hatinya. Buta, bukan buta matanya, tapi buta. Dari melihat kebenaran, mendengar, tuli dari mendengar kedengar kebenaran. Bal taba'allahu ala kulubihim, hati mereka mayit. Allah tutup. Allah kunci hatinya. Ya, bahkan kata mereka wa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu, jasmani mereka sebelum dikuburkan sudah jadi kuburan. Ya, jadi orang jahil itu kuburan jalan-jalan, serem makanya kan. Allahumma musta'an. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, alhamdulillah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yaitu hidupkan dada-dada kita, Allah pancarkan juga di dada-dada kita cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu insyaallah kita akan hidup dengan hidup sempurna, bahagia, ya, lurus, dan sampai ke negeri akhirat, alam barzah dan alam kiamat, kita mendapatkan yaitu kebahagiaan dengan cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimakumullah, akhina Ihsan dan para ikhwah di Roja TV, masya Allah, kita doakan senantiasa TV Roja, Radio Roja, Allah mahfad, semoga Allah jaga, semoga terus berkah, semoga terus dimudahkan, diluaskan rizkinya, karena luar biasa. Alhamdulillah, melalui media yang satu ini, salah satunya dari media sunnah, ya, menebar Allahu Akbar sunnah Islam yang hak, Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam yang di atas dalil, merujuk kepada apa yang dahulu dibawa oleh Allah, oleh Rasul-Rasulnya, oleh Quran dan Sunnah, yang dahulu juga difahami serta diamalkan dan diimani oleh generasi yang sudah dijamin masuk surga, salafun as-salih, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka. Dan itulah manhaj beragama yang benar. Ya. Ar-ruju' ila al-kitabi wa sunnah. Wa ila al-iqtida' bil-imani wal-fahmi wal-amali as-salih. Kita kembali kepada Quran dan sunnah dan menauladani sisi ilmu, sisi keimanan, sisi pemahaman, sisi pengamalan. Ya. Tentunya setelah Rasul adalah murid-murid tercintanya, murid-murid yang sudah dijamin masuk surga, sahabatul kiram ridwanullahi alaihim ajmain, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, baik secara akidah Allahu Akbar. Naam, kita berusaha kembali kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabatnya. Begitu juga secara ibadah. Naam, kita kembali kepada bagaimana cara beribadahnya. Ya. Malam yata'abbadha ashabun Nabi sallallahu fala ta'abbaduha. Apa yang dahulu tidak dijadikan sebagai ibadah oleh para sahabat Nabi, jangan kita jadikan ibadah. Begitu secara muamalah, al-akhlaq, dan seterusnya, yang semuanya telah datang dengan sempurna dan sempurna, cukuplah kita mengikuti jejak mereka, ya, walladzina taba'uhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu'an, dan orang yang telah mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridai mereka. Barakallahu fikum, alhamdulillah, dakwah sunnah di atas manhajus salaf, alus sunnati wal jamaah ini, ya, dengan izin Allah menebar melalui radio dan TV yang kita cintai, yang kita banggakan, yaitu Raja TV Hafidhahullah. Naam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, akhina Ihsan dan ikhwah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan ya penutup ini bait-bait, mohon sabar ya, ada 7 bait. Dari mulai wa kullu ma lahu minas sifati. Ini adalah bait-bait pamungkas, kesimpulan sebagai penutup bagaimana sikap kita muslim ahlus sunnah, muslim yang benar, muslim yang lurus akidahnya, menyipati itu menyipati serta mengimani ayat-ayat sifat, ayat-ayat asma dan sifat yang merupakan satu di antara ya macam tauhid yang tidak mungkin kita dikatakan mentauhidkan Allah sampai kita betul-betul mengimani nama-nama Allah. Ya, walillahil asmaul husna, Allahu akbar. Mengimani dan mengenal nama-nama Allah, nama yang sangat indah, nama yang mengandung di dalamnya sifat yang agung, yang mulia, sehingga disebut namanya husna. Yang dengan itu kita mengenal siapa Allah dan bagaimana sifatnya, sehingga kita semakin ya cinta, semakin mengagungkan, semakin tunduk, semakin patuh, semakin Allahu Akbar. Oleh karena itu, andai kata tidak belajar tauhid kecuali dari arti, kecuali dari asma Allah wa sifat, ini saya cukup. Andai kata tidak belajar dan tidak mengenal tauhid, mengenal Allah kecuali dengan mengenal asma wa sifat, ini saya cukup. Karena seluruhnya sesungguhnya ya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, dan dia raja di raja. Ya, dia juga Rabb Razik yang memberikan rizki, yang menciptakan. Ya. Semuanya kandungan daripada nama dan sifat Allah. Sederhana saja contoh, kenapa Anda menyembah Allah semata? Kenapa? Maka jawabannya sederhana. Di antara jawabannya ya, karena dia Allah. Ya. Kenapa Anda tidak menyembah, dilarang atau tidak boleh atau syirik atau haram menyembah selain Allah? Karena tidak ada yang bernama Allah kecuali dia. Kok bisa iya? Karena Allah itu maknanya makhluk. Makhluk itu artinya ma'bud. Ma'bud itu artinya yang hak disembah. Makanya la ilaha illa Allah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya. Cukup saja. Lalu kenapa kita ya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah semuanya ada dalam asma wa sifat. Allah itu Rabb, Allah itu Razik, Allah itu Khalik, Allah itu Muhyi, Allah Mumit. Ya, Allah itu ya. Naam. Al-Muntaqim dan seterusnya. Naam, itu asma apa namanya? Rububiyah. Oleh karena itu subhanallah. Ya Allahu Akbar, siapa yang ingin menambah keimanannya kepada Allah, maka kenalilah nama dan sifatnya. Nama dan sifat. yang nama dan sifatnya, ya, kendatipun mungkin secara lafaz sama, ya, secara lafaz ada kesamaan antara Allah dan makhluk. Contoh Allah itu di antara namanya Alim, Maha berilmu, Sami', Allah mendengar, Basir, melihat. Ya. Tapi demi Allah, ya, tidak ada keraguan seujung rambut pun bahwa seluruh sifat dan nama Allah laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menandinginya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menandingi nama-nama dan sifat Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada apapun yang menandingi, yang menyamai, yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam zat-Nya maupun dalam sifat-Nya, dalam asma-Nya. Wa huwa sami'ul basir. Sementara Dia zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Rabbuna jalla fi'ula. Ya, hal ta'lamu lahu sami'a? Apakah kau tahu ada yang sama dengan Allah? Naam. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan ridha dan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, namun orang-orang yang jahil, orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya, mendahulukan akalnya, ya, tertutuplah mereka dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dari keimanan seperti imannya para sahabat, dari keimanan seperti imannya para ulama ahlus sunnah, sehingga subhanallah sebagian mereka ada yang menolak Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Sebagian menolak sebagiannya, Allah punya nama tapi tidak memiliki sifat. Sebagian mereka ada yang merubah-rubah di sifat-sifat Allah. Sebagian mereka ada yang mengatakan wajah Allah kayak wajah kita. Ahlu tashbih menyerupakan. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Sudah Allah kabarkan. Ada. Ada. Ya. Dari bangsa manusia, bahkan yang menobatkan dirinya seorang yang beriman, dia seorang muslim, mereka melakukan ilhad. Ya. Penyimpangan. Kesesatan. وَذَرُ تِنْجَلْكَنْ أَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Yang yaitu melakukan penyimpangan, melakukan kesesatan dalam hal nama-nama, tentunya juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina wadaru alladzina yuhinu fi asma'i sayajzauna jahannama dakhirin. Ya. Naam, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jahannam, dengan surga neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena mereka tentunya, ya, menyimpang dari perkara yang teragung, termulia, yang merupakan pokok dan puncak keimanan, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana sikap ahlus sunnah, bagaimana prinsip ahlus sunnah ketika mendapatkan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah. Nah, ini bait-bait yang akan kita baca. Al-Ihsad Isan Barakallahu Fik, barangkali sudah mendapatkannya. Wa kullu ma lahu minas sifati, sampai, ya, wa sammi dan nau'i minat tauhidi, wa qad afsahal wahyul mubinu anu faltamisu da'u mil munir minhu. Fadal.
1: Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa kullu ma lahu minas sifati asbataha fi muhkamil ayati aw sahha fi ma qalahu rasuluh فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تخييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه
2: نعم بارك الله ما شاء الله الله أكبر رحمه الله رحمة واسعة شيخ حافظ الحكمي الله أكبر seorang pemuda gagah pemuda yang wafat di umurnya 35 tahun Allahu Akbar rahimahullah tapi meninggalkan warisan ilmu yang dahsyat Hafidz Al-Hakami rahimahullah beliau mengatakan bismillah wa kullu ma lahu minas sifati dan setiap apa saja yang ditetapkan bagi Allah dari sifat setiap apa saja yang ditetapkan bagi Allah dari sifat-sifat Allah asbataha fi muhkamil ayati yang telah ditetapkan atau datang ketetapannya sifat-sifat itu fi muhkamil ayat dalam ayat-ayat yang muhkam ayat yang jelas sekali lagi ya seluruh apa saja yang datang tentang sifat Allah yang ditetapkan dan telah ditetapkan dalam ayat-ayat. Ayat di sini maksudnya ayat Al-Quran. Ya, yang muhkam, yang jelas, yang wadih. Aw sahha fima qalahu ar-rasulu atau ya, telah datang secara sahih dari apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ayat-ayat sifat, ayat-ayat nama dalam yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fa haqquhu maka haknya hak ayat-ayat tersebut hak hadis-hadis tersebut yang itu merupakan kewajiban kita ya yeah. Kewajiban kita terhadap ayat-ayat dan hadis tersebut at-taslimu wal qabul. At-taslim ya betul-betul berserah diri wal qabul dan nerima. Berserah diri yaitu kita bersandar kepada ayat-ayat tersebut. Kepada hadis-hadis tersebut menjadi sandaran kita dan kita terima. Kita menerimanya dengan legowo dengan sempurna dengan yaitu taslim menerima dengan apa yang dikabarkan dari ayat-ayat tersebut. Ya. Lalu kata beliau numirruha sharihatan kama atat. Ya, kita tetapkan numirruha. Ya. Kita tetapkan, kita jalankan ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya dengan jelas.

Tahrifin, tanpa kita merubahnya. Tahrif, harfa yuharifu bina ghayyari ghayyru, tanpa kita merubahnya. Wala ta'atil, atau kita attala yu'attilu, yaitu meniadakannya, tidak mengamalkannya, tidak meyakininya. Wa ghairi takyifin, dan juga tanpa kita mencoba-coba mencari bagaimana cara dan bentuknya. Kaif, bagaimana, bagaimana, seperti apa bentuknya, caranya. Wala tamsilin, dan tanpa kita menyerupakannya, maksudnya merupakan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari ayat-ayat dan hadis dengan sifat makhluk. Ya, lalu kata beliau, bal qauluna, namun akidah kita, perkataan kita, mazhab kita, qaulu a'immatil huda, itu kita mengikuti mazhab, akidah, dan perkataan, pendapat imam-imam, para ulama yang telah mendapatkan petunjuk. Kenapa? Tuba, bahagialah liman bihadihim qadihtada, bahagialah orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Bahagialah, selamatlah orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Kemudian, ma'asyal muslimin, pembahasan ini dari bait-bait sebelumnya dalam menyebutkan nama-nama dan sifat Allah, ini pembahasan satu bagian dari macam tauhid. Kata beliau, wasammi dan nau'i minat tauhidi, namakanlah, namailah macam ini dari tauhid, tauhid yang macam ini, ya, bagian ini dari pembahasan tauhid, tauhid isbatin bila tardidi, disebut tauhidul isbat, disebut apa, tauhidul isbat, tauhid ya, tauhid yang sifatnya penetapan, isbat, asbata yusbitu artinya menetapkan. Tauhid yang sifatnya menetapkan, menetapkan apa? Isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi wa ma asbatahu rasuluhu li lahu minal asma'i was sifat. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh rasulnya, ya, dalam as-sunnah dari nama dan sifat, maka disebut yaitu tauhidul isbat. Bila tardidi, ay bila syakin, tanpa kita ragu, ya, sedikit pun. Bila tardidi. Kenapa? Qad afsuhal wahyul mubinu annahu. Karena wahyu yang sangat jelas telah betul-betul menjelaskan. Wahyu yang sangat jelas, maksudnya wahyu yang jelas ini apa? Fa inna khaira, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasulullah Al-Qur'an hadis. Qad afsahal wahyul mubinu anhu, ya, telah jelas datang wahyu yang jelas tentangnya, tentang keakidah ini, tentang tauhid ini. Maka terakhir kata beliau, faltamisil hudal munira minhu, maka ambillah petunjuk yang penuh cahaya, ya, petunjuk yang isinya cahaya, cahaya Allah tentunya, minhu, darinya, maksudnya dari wahyu tersebut, dari dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Inilah akidah al-sunnati wal jamaah. Inti dari, ya, apa yang dikabarkan oleh beliau tentang keimanan kita terhadap Allahu Jalla fi'ulah yang memiliki nama-nama al-husna, Allah yang mengabarkan tentang dirinya, walillahil asma'ul husna, tentang nama-namanya yang husna dan tentang sifat-sifatnya yang ulia, akidah al-sunnah yaitu merujuk kepada dalil, merujuk kepada kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran yang sangat otentik tentunya, yang sangat jelas, muhkam, dan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam.

0: perkataan yang tidak ada kedustaan di dalamnya bila datang betul dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lalu kita menetapkan, mengimani dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyal muslimin, subhanallah, Kewajiban kita, kita wajib bahkan merupakan bagian tauhid mengimani bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat. Ini sudah mutlak, tidak bisa digugurkan. Kita wajib mengimani Allah memiliki nama dan sifat, bahkan bukan sekedar kewajiban. Mengimani serta menelaah, mempercayai, bahkan kita subhanallah mempelajari asma wa sifat merupakan kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Seorang hamba akan kuat imannya, akan kuat cintanya, akan kuat pengagungannya, akan kuat rasa takutnya kepada Allah ketika kuat keimanannya kepada asma wa sifat. Bagaimana dia bisa mengelak dari Allah sementara Allah sami'un, Allah basirun, Allah alimun, Allah muhitun bi'ibadihi. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada yang samar bagi Allah apapun, baik yang langit maupun bumi. Sementara dia Razzaq, pemberi rezeki kita, sementara dia Syafi, yang menyembuhkan kalau kita sakit, sementara dia Al-Mun'im, memberikan nikmat-nikmat kepada kita. An-Nafi wad-Dar, yang mendatangkan manfaat dan yang mendatangkan madarat dan yang bisa menolak madarat. Allahu Akbar, Al-Muhyi yang dahulu menghidupkan kita sampai hari ini. Subhanallah. Oleh karena itu, subhanallah, saya kalau boleh menyarankan dan insyaallah sudah dilakukan, di antara pembahasan yang perlu dikaji adalah pembahasan apa? Fiqhul asma wa sifat. Fikih, dan ini termasuk fiqhul kabir. Ya. Fikih besar itu memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban mengenal aswa sifat ini tentunya sebagaimana kita maklumi bersama, mengenal aswa sifat artinya mengenal asma dan sifat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha gaib. Ya? Gaib atas seluruh gaib Allah. Makanya babnya bab iman. Kalau musyahadah kelihatan, ya bukan gaib lagi. Makanya jamaah sekalian, nanti ketika orang kafir beriman tentang jahanam, tapi pas melihat, gak manfaat imannya. Karena bukan iman lagi. Ya. Sekali lagi bahwa mengenal nama dan sifat berarti mengenal Allah. Dan mengenal Allah adalah mengenal perkara yang gaib. Gaib di atas seluruh gaib. Bagaimana caranya mengenal yang maha, yang perkara gaib? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, teman-teman semuanya, jamaah sekalian, ma'rifatu syai' bi salasati turuq. Mengenal sesuatu dengan tiga cara. Imma birru'yah, wa imma bi ru'yatil misli, wa imma bil khabar as-sadiq. Sekali lagi, imma bi ru'yah, antara kita mengenalnya dengan kita melihatnya. Ya. Kalau saya tinggal di pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang. Kalau misalkan Ustaz Ihsan ditanya, Ustaz tolong ceritakan tentang bagaimana sih lingkungan Riyadhus Shalihin Pandeglang. Ustaz Ihsan akan begitu mudah menyebutkannya. Kenapa? Barangkali beliau pernah kesini, pernah melihat. Melihat yaitu pondok Riyadhus Shalihin birru'yah. Sehingga datang maklumah itu, datang yaitu pengetahuan tentang sesuatu itu karena dia lihat. Ya, itu satu. Sehingga ketika kita pernah melihat, ya, pernah melihat, baik secara langsung atau tidak langsung, contoh misalkan, Ustaz, siapa yang belum ke Mekah misalkan, ada yang belum ke Mekah ya, lalu kita bilang, coba sebutkan sifat Ka'bah, dia akan bisa melihat. Kenapa? Karena Ka'bah bisa dilihat di mana? Di TV, di YouTube, gambar, berbagai sisinya, wah dengan mudah jadi nyipati. Kenapa? Karena dia bisa melihat, baik mubasir atau gairu mubasir. Oke? Okay? Yang kedua, aduh gak pernah lihat. Tapi, ya ada yang semisalnya. Ada yang semisalnya, ru'yatul misal. Ya melihat sesuatu yang semisalnya. Maka dia bisa menerawang dan bisa berbicara. Contoh misalkan, ini contoh saja, walaupun mungkin analoginya gak terlalu 100%. Antum tahu gak pohon kurma, misalkan. Ya. Wah, nah gak pernah ke Saudi, gak pernah lihat juga di gambarnya. Gini deh, gini. Pohon kurma itu, kurang lebih ya, itu kayak kelapa sawit. Ya. Kurang lebih kayak kelapa sawit tuh. Wah, kayak kelapa sawit. Kurang lebih tuh, kayak kelapa sawit. Ya, walaupun tidak sempurna. Akhirnya dia sedikit-sedikit terbayang, oh, dia ada pelepahnya, batangnya tinggi, dan seterusnya. Ru'yatul misal, yaitu melihat sesuatu yang semisalnya. Nah, masalahnya, ma'asyar muslimin, bagaimana kalau tidak pernah melihat? Dan tidak pernah melihat yang semisalnya, sementara harus diketahui. Maka tariqatul ilmi atau ma'rifah bi al-khabari sadiq. Ya? Datangnya ilmu dan ma'rifah kepada kita dengan cara apa? Dengan cara apa? Al-khabaru sadiq. Khabar, kabar yang jujur dan benar, tidak ada kedustaan. Ya? Contoh, ya, antum misalkan belum pernah Riyadhus Shalihin dan belum tahu yang seperti Riyadhus Shalihin itu pondok apa, ya, lalu datang kepada antum kabar tentang Riyadhus Shalihin Pandeglang. Riyadhus Shalihin itu, oh, di sana dari PAUD sampai sekolah tinggi misalkan, ya, di sana yaitu ada komplek-komplek SMP, SMA. Ya, kemudian SD, sekolah tinggi, putri, masing-masing sendiri-sendiri, misalkan. Catnya semua gedungnya coklat. Coklat saja, benar coklat. Coklat muda. Semua misalkan gedungnya antara 2 sampai 3 lantai. Udah berapa tuh, Pak? Udah berapa sifat tuh? Hah? Naam. Ya. Datang sifat, oh, nyampe kepada dia. Yang bawa kabarnya itu yang jujur dan tidak bohong. Oke? Okay? Yang bawa kabarnya jujur bahwa. Baik, maka bagaimana? Ya sudah. Karena datangnya ma'rifah, datangnya ilmu tentang sesuatu itu melalui kabar, maka dia cukup taslim, bersandar kepada kabar itu dan dia pun nerima. Satu, yang kedua, ketika dia dipinta untuk bercerita, maka harus sesuai kabar, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, atau diterka-terka kayanya nanti seperti ini lah. Contoh misalkan chatnya apa tadi Pak Ustaz? Ah, coklat muda, oh coklat ke hitam-hitaman, ah ini tuh lupain. Ya, gitu. Atau dia rubah tuh, atau dia apa namanya? Atau dia mungkin tidak ada Riyadhus Shalihin. Lah. Maka walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala ada perumpamaan yang lebih gagah, yang lebih hebat, bahwa ma'rifatul ghaib wa Allah ghaib di atas seluruh ghaib. Apakah kita pernah melihat Allah? Abadan. Apakah kita pernah melihat yang sama dengan Allah? Abadan. Mustahil. Sementara kita wajib mengimani Allah. Wajib tahu kalau tidak masuk penjara antum. Kalau tidak diazab antum, kalau tidak neraka antum, waduh piye itu. Ya, yeah? Maka ma'asyar muslimin, alhamdulillah, Allah tidak zalim. Allah datangkan kepada kita khabar as-sadiq. Kabar-kabar yang benar, kabar yang jujur. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad. Ya, yeah? Datang dua wahyu mengabarkan tentang dirinya, baik melalui langsung melalui dirinya melalui Al-Qur'an dan atau melalui rasulnya, ya, melalui sunnah. Maka ya sudah, tidak ada jalan kita, tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah kecuali dengan jalan itu. Maka ketika tadi itu, ya, ma'rifah dan ilmu itu datang melalui kabar, maka kita harus taslim, bersandar kepada kabar itu. Jangan sok you know, jangan sok tahu, dirubah-rubah, diganti, bahkan sampai enggak begitu, astagfirullah, menolak, atau dia samakan, permisalkan. Lah, kita imani, ya, kita imani apa yang datang dan kita pahami maknanya, tapi seperti apanya, wallahu a'lam, yang pasti kita punya asumsi kuat, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akidah kita. Oleh karena itu di sini dalam bait dua pertama apa katanya? Wa kullu ma lahu minas sifati. Ya, dan setiap apa saja sifat yang dimiliki oleh Allah, asbathaha fi muhkamil ayati, yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat yang jelas Quran, ya, ausaha fi maqalahu ar-rasulu, atau datang secara sahih, nah, jangan hadis dhaif nih, apalagi palsu, ya, datang secara sahih dari apa yang dikatakan Rasul, maka fahakkuhu, haknya adalah at-taslimu wal qabulu. Kita harus yaitu nerimo, bersandar kepada ayat-ayat itu dengan legowo, menerima totality. Iya, menerima totality. Dan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, perhatikan di sini, penting nih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab di tengah bangsa Arab, ya, dan juga menurunkan rasul seorang yang berbahasa Arab di tengah bangsa Arab di kala itu, walaupun bukan hanya untuk bangsa Arab, tentunya dengan kalimat-kalimat yang dipahami. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang dipahami, bukan kalimat-kalimat simsalabin abrakadabra yang enggak tahu kita tahu artinya, yang kita tidak artinya lah. Coba saya tes. Ustaz Ihsan masih bersama saya? Ustaz Ihsan.
1: Hadir, Ustaz.
0: Saya tes antum. Ustaz Ihsan sudah belajar bahasa Arab, ya?
1: Naam, Ustaz. Alhamdulillah.
0: Oh iyalah, Ustaz, lulusan Imam Bukhari. Apa arti yadun, Ustaz?
1: Tangan, Ustaz.
0: Apa arti wajhun, Ustaz?
1: Wajah, Ustaz.
0: Apa arti ainun, Ustaz?
1: Mata.
0: Dan seterusnya. Ini aja orang ajam tahu tuh. Ustaz Ihsan ini bukan orang Arab loh. Orang ajam yang belajar bahasa Arab. Termasuk saya, ya. Bahkan mungkin anak PAUD paham tuh. Anak ST sudah diajarin. Ainun, mata, yadun, telinga, gitu kan. Iya? Apalagi orang Arab kali. Jelas, ya. Saya sering bilang kepada teman-teman di sini, masya Allah luar biasa, di Arab itu, ya, umur 3 tahun ngomongnya sudah Arab total. Iya, gak ada yang ngomong bahasa Sunda tuh, Ustaz Ihsan di Arab tuh, gak ada itu. Oh iyalah, Ustaz, ya, mereka itu bahasa ibunya, ya wes lah, ya, itu anekdot saja. Naam, sudah kita tes, ya sudah, kita tahu artinya, kita paham maknanya. Tetapi bagaimana hakikatnya? Kalau dikaitkan dengan Allah, nanti akan kita bacakan beberapa ayat dan beberapa hadis tentang ayat-ayat sifat. Ayat-ayat hadis-hadis sifat. Ya? Makanya, yang tentunya Allah mengajak, Allah memberikan kabar dan Rasulnya memberikan kabar tentang Allah dengan kalimat-kalimat, bukan kalimat-kalimat rumus-rumus, tidak. Apa Ustaz Supardi simsalabin abrakadabra apa artinya, Ustaz? Enggak tahu kita. Ya? itu jampe-jampe yang jawokan itu enggak paham kita tuh. Greget katanya kan itu ada tuh. Allahu Akbar. Ya. Naam lah. Sesuatu yang dipahami. Namun tentunya naam sudah disclaimer dulu ittifaqu fil alfaz lan abadan yattafiqu fil haqiqah. Kesepakatan dalam lafaz, naam, mata, telinga, wajah, ya, yeah, tidak akan pernah sepakat, tidak mungkin sepakat atau sama dalam hakikatnya. Ustaz, antum semangat gak masuk surga? Iyalah semangat Ustaz. Kenapa? Di surga ada anggur, di surga ada sungai, di surga ada bidadari, di surga ada apa lagi? Ada rumah-rumah. Kan di dunia juga ada anggur, di dunia juga ada bidadari, di dunia ada rumah, di dunia ada sungai. Maka kita katakan, andai kata anggur, bidadari, sungai di surga sama dengan sungai di kampung antum, anda nggak mau masuk surga. Di sini aja dah. Ngapain? Bidadarinya ribut terus ntar, nggak bisa poligami katanya. Bidadarinya bidadarinya haid, apain kita? La abadan. Kata Ibnu Abbas, ya, sama dari sisi lafaz, anggur-anggur, sungai-sungai. Ya kan? Gitu. Buah-buahan apa? Apel dan lain sebagainya. Bidadari. Ya. Pepohonan dan seterusnya, jannat, itu kebun-kebun. Sama dengan kita. Tapi demi Allah, hanya orang bodoh saja yang mengatakan bahwasanya bidadari dunia sama dengan bidadari surga. Anggur dunia sama dengan anggur surga. Sungai dunia dengan sungai surga. La abadan. Betul, Ustaz? Abadan. Itu makhluk dengan makhluk. Itu makhluk dengan makhluk. Walillahil mas'al. Bagaimana makhluk dengan Allah? Perkara gaib kan? Anggur-anggur di sana kan gaib tuh. Termasuk di kita nih, teman-teman semuanya. Termasuk di kita nih. Ya. Ittafaqa fil alfaz wa ikhtalafa fil haqiqah. Bersepakat dalam lafaz sama tapi hakikatnya berbeda. Contoh, ya sering kita contohkan. Monyet punya wajah. Ya. Ustaz Ihsan juga punya wajah. Benar enggak Ustaz Ihsan? Iya. Tapi kan enggak mungkin mau dikatakan wajah ente kayak monyet. Wajah-wajah sama wajah-wajah nih. Wajah-wajah. Maka wajah kita dengan wajah hewan kama yaliku bihi, ya, sesuai dengannya, ya. Begitu juga misalkan tangan, ya, kaki, hidung, ya, kemudian telinga, ya, beda. Subhanallah, namanya sama tapi hakikatnya beda. Itu antara makhluk. Fakaifa bainal khaliqi wal makhluk. Bagaimana antara khalik dan makhluk? Tentunya wal iyadu billah tidak pernah sama. Tapi itu sudah ditetapkan. Kenapa? Karena kalau tidak ditetapkan, jemaah sekalian, pertama kita mengingkari, yang kedua, makanya para ulama mengatakan al-jahmiyah. Ya, di sini Hafidz Al-Hakam menyebutkan, ya, teman-teman semuanya, ya, Hafidz Al-Hakim mengatakan bahwa, ya, sebentar, walihada qala salafus salih, kata beliau. Oleh karena itu para ulama salafus salih mengatakan fil jahmiyah, tentang orang jahmiyah. Tahu orang jahmiyah? Kaffarahumullah. Kaffarahumul ulama. Allah, para ulama mengkafirkan mereka. Akidah jahmiyah mengatakan apa? Meyakini di mana Allah tidak memiliki nama dan sifat. Allah tidak memiliki nama dan sifat. Dengan asumsi mereka, bahwasanya kata mereka, dengan kejahilannya, kesombongannya, kata mereka, ya, dengan akal-akalan mereka, ahlul kalam, ahli filsafat mereka, bahasanya kata mereka, kalau Allah punya nama dan sifat, berarti Allah kayak makhluk. Sementara Allah tidak boleh kayak makhluk, maka Allah tidak boleh punya nama dan sifat. Na'udzubillah, itu syubhat mereka. Sehingga, tapi jangan aneh, Jambi Sofan ini berguru kepada ya seorang Yahudi, ya yang sampainya nanti kabar Abdullah bin Sabah. Baik. Naam, kata beliau apa? Innahum yuhawiluna an yakulu laysa fis sama'i ilahun yu'bad. Sebetulnya mereka, dan akidah mereka yaitu berlabuhnya kepada orang Yahudi, ya, bahwasanya mereka sebetulnya ingin mengatakan tidak ada di langit dan bumi ini ilah yang disembah. Wadhalika lijuhudihim sifati kamali wa nu'uti kamalihi wa nu'uti jalalihi. Karena mereka menolak sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan allati wasafaha biha nafsahu wa safahu biha rasuluh. Yang Allah telah menyifati dengan sifat itu pada dirinya dalam Al-Qur'an dan yang disifati rasulnya alaihi salatu wasallam dalam sunnah. Ya. Maka wa yadzalika yatadammanu al-takdzib bil kitabi was sunnah, dan itu sekaligus mereka ya mendustakan yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wal iftira 'ala Allahi kadhiba, dan mereka telah berdusta atas nama Allah. Di mana Allah? Kata mereka Allah enggak di luar, Allah enggak di dalam, Allah enggak di atas, Allah enggak di bawah, Allah enggak di samping, Allah enggak di. Lalu di mana? Ya wis enggak ada. Ya? Yeah? Karena segala sesuatu ya, yeah, adanya sesuatu itu adanya sifat. Mengandung sifat. Apapun di alam semesta, hatta ini apa ini saat yang kita tidak lihat ini hawa oksigen ini ada sifatnya karena dia ada, ya yeah. Na'am, na'udzubillah. Maka ya yeah, kaum muslimin rahimakumullah, seperti itu contoh di sini teman-teman semuanya. Allahu akbar, contoh ayat-ayat sifat, ya yeah. Ayat sifat contoh Allah menetapkan pada dirinya apa, ya yeah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah kullu syai'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat-ayat yang penyebutan di sana wajah Allah dan disandarkan diidhofahkan wajhullah wajah Allah disandarkan lafaz wajah kepada Allah dinisbahkan pertanda bahwasanya Allah SWT memiliki wajah. Contohlah, maaf ya, sebuah penghinaan antum ya. Kalau antum melihat orang, maaf ya, orang keluar tanpa tangan dari perut ibunya tanpa tangan dua-duanya. Lalu dia bilang, namanya si Ahmad misalnya. Wih, tangan si Ahmad. Itu kadzib itu. Oh, dia lahir tanpa tangan kok. Ente malah bilang tangan si Ahmad. Penyandaran tangan kepada si Ahmad, kadzib. Kenapa? Ahmad itu menyandarkan Ahmad lahir tanpa tangan. Tanpa wajah. Maka sama demikian. Allah sandarkan wajah kepada dirinya. Ya, maka yaitu karena Allah memiliki wajah. Contoh lagi. Ya. Naam. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina walitusni'a ala ayini. Ya. Naam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Di sini Allah SWT menyipati. Yaitu dirinya bahwasanya dia memiliki mata. Bahkan dalam riwayat apa, Bu? Teman-teman semuanya apa? Dajjal itu apa katanya? Inna rabbaka laisa bi'awar. Dajjal awar. Dajjal itu picak sebelah. Matanya si gua dari buah hantu tuh kayaknya. Awar, picak. Wa laisa rabbuka bi'awar. Orang rabbu tidak awar. Maksudnya memiliki mata melihat. Sami'un basir. Ya. Yeah? Naam. Lalu apalagi. Ya. Yeah? Contoh. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqta biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis. Apa yang menghalangimu wahai iblis. Dari mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kedua tanganku. Subhanallah. Biyadaya kedua tangan tu, ya. Yeah. Dalam ayat yang lain juga banyak. Wal mal apa? Wal ardu wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Wal ardu jami'an qabdathu yaumil qiyamah. sementara bumi di genggamannya di hari kiamat, wassamawatu dan langit-langit matwiyatun digulung biyamini dengan tangan kanan Allah. Dengan tangan kanan Allah, tangan. Ya, tangan kaum muslimin. Naam, lihat biyamini dengan tangan, yadayya kedua tanganku. Disandarkan tangan. Maka kita katakan amantu. Amantu billah. Ya. Naam. Kemudian wallahu yuhibbul zalimin wallahu la yuhibbul fasad. Apa di sini? Sifat al-mahabbah. Allah memiliki itu sifat cinta. Ya, sayang, rahmah. Allah memiliki sifat ridha dan seterusnya dari nama dan sifat Allah yang dikabarkan. Contoh lagi yang paling fenomenal nih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Rahman, ya. Ar-Rahman itu Allah di atas 'ars. Dia berada di atas 'ars. Makhluk terbesar dan tertinggi, tidak ada lagi makhluk di atasnya. Istiwa, adanya Allah di atas dan keberadaannya di atas 'ars, dan dia tidak butuh 'ars. Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Ya. Gitu. Itu diantaranya. Banyak sekali. Ya, ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah. Contoh kemarin kita sudah bahas apa? Allah dilihat di akhirat. Allah datang. Yaitu Allah akan datang. Untuk menetapkan ketetapan hukuman hisab di padang mahsyar. Al-Maji. Ya. Naam dan seterusnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, begitu juga ada dalam ayat. Sifat-sifat tadi, maaf, dalam hadis, dalam sunnah, sifat-sifat tadi didatangkan dalam sunnah. Banyak juga. Ya. Yeah. Contoh ma'asyar muslimin rahimakumullah. Tentang sifat wajah. Ya. Yeah. Tentang sifat wajah. Kita sudah bahas kemarin. Contoh, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Aku memohon kepadamu ya Allah dapat menikmati dan kelezatan melihat wajahmu. Melihat wajahmu, masya Allah. Meminta kita, bahkan nikmat terbesar sudah kita bahas kemarin. Lalu kata Allah tentang mata, ala innahu, kata Nabi, ala innahu a'war, dajjal itu a'war. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Rabb kalian tidak akwar, tidak yaitu picak mata sebelah. Bi'ayunina, ya, bi'aynayya, dengan kedua mataku, Allah memiliki mata. Iyad, ya, ketika di padang mahsyar, orang-orang ingin mendapatkan syafaat, maka mereka datang kepada Adam. Anta Adam abun nas, khalaqakallahu biyadih. Hai Adam, engkau adalah, yaitu, Abun Nas, bapaknya manusia. Engkau Allah ciptakan dengan tangannya. Disandarkan tangan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Lalu dalam riwayat Nabi mengatakan wa takunu samawati bi yamini. Innallaha yaqbidu yaumal qiyamati al-ardha. Allah menggenggam bumi dari kiamat, wa takunu samawati bi yamini, dan langit-langit di tangan kanannya. Summa yaqulu anal malik. Lalu dia mengatakan akulah raja. Ya, yeah. dan seterusnya ada sifat ghadab, Allah marah, ada sakhit, Allah murka, ada cinta, ada rahmah, ada nafs, ada jiwa. Ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik. Ya, yeah. Naam, ada ajib Allah, Allah ta'jub ajiba rabbuna, Allah tertawa, ya. Yeah. Naam, dhahi yadhaku Allah ila rajulaini, kata Nabi. Allah tertawa, ya. Yeah. Naam, terhadap dua orang yang saling membunuh, lamun dua-duanya masuk surga. Yang dibunuh syahid, yang membunuhnya taubat. Allah tertawa, Allah senyum. Maksudnya Allah yaitu naam, ya, sebagai bentuk bahagia. Maka kita imani. Oleh karena itu lanjutkan. Bagaimana jamaah sekalian, numirruha sharihatan kama atat. Kewajiban kita menjalankan dan menetapkan, ya, yeah, ayat-ayat tersebut sebagaimana datang dengan jelas. Ay kama atat sharihatan. Sebagaimana datang dengan jelas. yadun, wajhun, ya. Ma'atiqadina, dengan keyakinan kita, lima telahu tadat, yaitu dari apa yang menjadi atas kandungan yang terdapat di dalamnya. Apa kandungannya? Tentunya mengandung sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Baik dari namanya, setiap nama mengandung sifat, apalagi sifatnya. Asma'ul husna sifatul ula. Nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang tinggi. Ya. Nah, min ghairi tahrifin, tanpa kita rubah. Tidak boleh kita merubah-rubah, subhanallah. Baik merubah harokat, contoh. Mereka mengatakan, wa kallamallaha Musa taklima. Musibah. Padahal ayatnya, wa kallamallahu. Yang dirubah pada sini, harokat. Apa artinya? Asli ayatnya gimana? Wa kallamallahu Musa taklima. Mengajak bicara siapa? Fa'ilnya, objeknya siapa? Predikatnya siapa? Allah. Objeknya siapa? Musa. Allah mengajak Nabi Musa bicara. Mereka balik. Wa kallamallaha Musa taklim. Musa yang ngajak bicara Allah. Allahnya tidak bicara. Kenapa? Karena mereka meniadakan sifat kalam. Dirubah harokatnya. Ya? Dirubah harokatnya. Padahal subhanallah. Ayat-ayat yang lain. Bahkan dalam yang ayat yang lain bahwasanya. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ini sulit untuk dirubah. Ayat ini sulit dirubah karena jelas-jelas yang mengajak bicara Musa adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah. Lalu merubah apanya? Merubah lafadznya. Nauzubillah, yang masyhur tentang merubah lafadz apa, akhi? Merubah lafadz yaitu al-istiwa. Ya, yaitu sifat istiwa, sifat yaitu Allah bersemayam. Ya. Allah bersemayam di atas aras. Mereka mengatakan la, bukan istiwa, apa? Istaula. Istaula, yang artinya apa? Istawa ditambahin lam, istaula. Dirubah lafadznya jadi istaula. Ya. Yang subhanallah. Al-Imam, istaula yang artinya apa? Menguasai. Sementara ya yang datang dari Allah istawa yaitu berada di atas, ala wartafa, berada di atas, tapi mereka lila tidak bukan istawa. Karena apa? Karena mereka ya tidak mengimani keberadaan Allah di atas. Di mana Allah? Di mana-mana. Ada yang mengatakan tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, di mana? Ya wis enggak ada berarti. Dan sebagian mereka mengatakan Allah di mana-mana sehingga mereka meniadakan, menafikan keberadaan di atas. Katanya, kalau Allah di atas berarti Allah butuh arah. Subhanallah, siapa yang butuh? Allah yang menetapkan atas dirinya. Ribuan dalil. Bahkan fitrah kita meyakini Allah di atas. Tapi mereka mengatakan tidak. Allah itu istaula, apa? Menguasai arus. Lah, kalau menguasai apa? Kehususannya arus itu. Karena semua alam semesta itu dikuasai sama Allah. Oleh karena Al-Imam Ibn Al-Arabi ditanya. Ya, dan dia Imam ahli bahasa, ya, tentang istawa dengan istaula. Kata mereka, al-arabu la taquli rajul istaula ala syai hatta yakuna lahu fi mudada fa ayyuhuma ghalaba fi qila istaula wallahu subhanahu wa ta'ala mughalibalah. Tidak dikatakan seseorang itu istaula kecuali dia telah menguasai, berarti ada yang dikalahkan. Sementara Allah, siapa yang mengalahkan siapa? Dari awal sudah apa? Maka itu tidak istawa, itu rubah secara lafaz. Ada rubah secara makna. Ya Allah, dirubah maknanya. Tahrif, dirubah maknanya. Bagaimana dirubah maknanya? Ya, tadi wajah bukan wajah, tapi zat. Yadun, kekuatan. Enggak ada, Allah enggak punya tangan. Terus yadun itu apa? Tangan. Kekuatan. Subhanallah. Kepada kita sudah tanya tadi Ustaz Ihsan, apa yadun tangan? Apa wajah dia wajah? Ya, kita mengetahui maknanya, tapi hakikatnya tidak kita ketahui, namun kita yakini tidak sama dengan apapun. Ya? Gitu. Maji, ain, mata, bukan mata, pengawasan. Ilmu dan pengawasan. Ya, kemudian, apa, sifat Allah datang dari kiamat, bukan. Yang turun di sepertiga malam terakhir siapa? Bukan Allah. Bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah. Lah, kalau rahmat Allah ngapain di sepertiga malam? Rahmat Allah setiap saat turun, dirubah yaitu ditakwil maknanya. Ahlu takwil, dan itu pun akidah yang ya sebelum taubat diyakini oleh Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, sehingga kita ketika bicara atau belajar akidah Asy'ariyah tidak akan ada penetapan tentang sifat-sifat khabariyah yang datang tentang Allah Subhanahu wa taala dari wajah, dari tangan, dari apa namanya? Mata dan seterusnya. Ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang yang sifat yang datang kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, ya, na'am, tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til. Wala ta'til, apa ta'til meniadakan, enggak. Allah enggak punya nama dan sifat sebagaimana Jahmiyah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, tidak punya sifat. Lah piye toh? Berarti nama-nama itu, ya, Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudusus Salam, gimana tuh? Ya udah, itu sekedar nama-nama saja tanpa makna. Na'udzubillah. Seperti apa? Seperti katanya Musa, seperti Ibrahim, seperti Isa. Ada artinya tak? Tidak ada. Begitulah nama Allah. Astagfirullah. Mereka, ya, yaitu mereka apa? Tidak imani sifat-sifat dalamnya. Ya, padahal subhanallah, dikatakan Asma'ul Husna karena di dalamnya mengandung sifat-sifat yang mulia. Ya. Kemudian wala takyif, tanpa mengatakan gimana, enggak boleh. Karena yang datang kepada kita tentang kabar, nama dan sifat itu saja. Adapun bagaimana kita contoh mengimani tangan, gimana sih tangan Allah, gimana? Wallahu alam, tidak tahu. Yang datang kepada kita lafadznya dan maknanya kita pahami. Berupa yang merupakan sifat Allah, tapi seperti apa tidak dijelaskan kepada kita. Datang kabar Allah turun ke langit itu dia. Gimana turunnya? Turun gitu ya. La, enggak tahu kita. Wallahu a'lam. Makanya ketika Imam Malik ditanya, "Kaifastawa?" Hai Imam, bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy, gimana? Ditanya gimana? Aduh, musibah, dikata Imam Syafi'i, Imam Malik. Kata Imam Malik, "Al-istiwa'u ma'lum." Ya. Istiwa itu ma'lum, artinya ma'lumul makna. Ya, ada di mana apa maknanya kita ketahui. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani Allah istiwa berada di atas arsy itu wajib. Ya. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah beristiwa, seperti apa caranya, bagaimana, itu majhul. Dan su'al anhu bid'ah. Kata Imam Malik, bertanya tentang bagaimana istiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana mata Allah. Bagaimana kita, bagaimana, enggak pernah lihat kok. Ya, enggak pernah lihat yang sama, enggak susah kita membayang, tasawur susah. Enggak mungkin akal kita sampai, enggak mungkin abadan. Maka cukup imani tanpa kita mengatakan bagaimana. Kemudian wala tamsil, apalagi tamsil, yaitu menyerupakan. Na'udzubillah, tasbih. Ya, menyerupakan Allah yang Allah sudah bantah. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dan orang yang berakal, akalnya sehat, tidak tertutup dengan syubhat dan kesesatan, pasti yakin bahwasanya Allah tidak bersama dengan makhluk. Yes, Allah punya wajah, tapi tidak akan sama dengan wajah makhluk. Yes, Allah punya tangan. Yes, Allah punya ilmu. Yes, Allah bisa mendengar. Yes, Allah bisa melihat. Naam. Tapi tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluk. Oke, okay, ya. Maka siapa yang diikuti oleh kita? Bal qawluna qawlu a'immatil huda. Tuba liman bihadihi qadihtada. Ya, kenapa? Akidah siapa ini? Akidah kita adalah akidah yaitu para imam-imam ahlus sunnah. Siapa Imam Ahlus Sunnah? Ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Saya akan bacakan. Ya, perkataan Imam Syafi'i mengatakan, amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah. Dan dengan apa yang datang dari Allah. Ala muradillah. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Wa amanna bi rasulillah. Dan kita beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an rasulillah. Dengan sepala ayat apa yang datang dari Rasulullah. Ala muradillah rasulillah. Sesuai dengan apa yang dipahami dan dikenali oleh Rasulnya. Lalu kata beliau kembali, Imam Syafi'i mengatakan, lillahi asma'un wa sifat. Kata Imam Syafi'i, Allah memiliki nama dan sifat. Ja'a biha al-kitabuhu. Yang datang dari kitabnya. Wa akhbara biha nabihu. Yang dikabarkan nabinya. Nabihu ummatahu. Yang dikabarkan oleh nabinya kepada umatnya. La yasawahadan min khalqillahi qamat alil hujaradda. Ya, tidak boleh seorang pun yang telah datang dalil tentang nama dan sifat menolaknya. Li'anal Qur'ana nazala biha. Karena Quran telah turun dengan menyebutkan, menjelaskan nama dan sifat tersebut. Wasoha'an Rasulillahil qawlu biha. Ya. Dan telah datang, yaitu hadis yang sahih tentang perkataan nama dan sifat tersebut. Fa'in khalafa darika ba'da subutil hujja alaihi fahuwa kafir. Siapa yang menyelisihi ya kabar tentang nama dan sifat Allah setelah datang kepadanya dalil, maka dia kafir. Naam, Al-Imam Ahmad mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah fi dzatihi, dalam zat-Nya, kama wasafa nafsahu, sebagaimana dia sifati tanda dirinya. Ya waqad ajmalallahu sifata ajmalallahu sifata fa hadda li nafsihi sifatan. Allah telah yaitu mengabarkan secara global sifat-sifatnya dan telah menentukan sifat-sifat untuk dirinya. Faqala, maka dia mengatakan wasami'un basirun bila haddin, tanpa batas, wala takdirin, tanpa yaitu ukuran, tidak ada yang kita ketahui, dan seterusnya dan seterusnya yang wajib kita imani. Jadi ini adalah akidah Ahlussunnah ya, imam yang empat. Makanya subhanallah, ngaku Syafi'i, ngaku Maliki, ngaku Hambali, ngaku siapa lagi, Hanafi, tapi na'udzubillah malah menolak yaitu akidah-akidah mereka. Tentunya ya ini adalah kesesatan. Nah, lalu terakhir, mohon maaf nih ya, terakhir wasammidan nau'i minat tauhid ya, na'am, namailah atau dinamakan macam ini dari macam-macam tauhid, tauhid isbatin bila tardid. Disebut tauhid al-isbat. Ya. Tauhidul ilmi wal isbat, tauhidul qasd. Jadi terbagi ulama mengatakan tauhid ada dua, tauhid qasd wa talab. Ya, tujuan dan apa yang kita ingin dapatkan, yang kita inginkan yaitu tauhid uluhiyah. Ada kait tabihi tauhidul ilmi wal isbat, ya, tauhid yaitu yang isinya menetapkan ilmu dan menetapkan, yaitu menetapkan asma'illahil husna wa sifatil ula, menetapkan rububiyah hanya Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Maka qad afsahal wahyul mubinu anhu, telah datang wahyu yang jelas tentang itu. Maka faltamisil huda almunira anhu, carilah petunjuk yang ya ya petunjuk yang bercahaya darinya, petunjuk yang jelas darinya. Karena Nabi SAW mengatakan ya, taratu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, ya, telah datang telah aku wariskan bagi kalian dua perkara, tidak akan sesat kalian selama mau berpegang dengan kedua perkara tersebut, yaitu kitabullah wa sunnati, kitab dan sunnah Allah, sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, semoga, mohon maaf tentunya akan banyak kekurangan ya, bahkan mungkin kurang dipahami dari penjelasan. Yang pasti yang maha sempurna Allah SWT, semoga sedikit banyaknya apa yang dikatakan pada sore ini menambah keimanan kita yang pertama, rasa cinta, rasa takut, pengagungan, dan semakin semangat kita melakukan penghambaan dan ketaatan kepada Allah. Dan kita pun lurus meluruskan akidah mengikuti para ulama sebelum kita ya, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Wassallallahu salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin hafizakallahu ta'ala yang telah memberikan syarat dan penjelasan dari sejumlah manzumah dari 70, ya, poin yang ke-70 sampai dengan 75. Tariqah atau metode Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kami angkat pertanyaan pertama via chat WhatsApp, Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz, berkaitan dengan pemahaman Jahmiyah yang mengatakan atau mohon dikoreksi apakah benar, ketika keyakinan hanya sebatas tasdikul qalbi, yang penting adalah keyakinan dalam hati dan kedamaian yang ada di dalam jiwa. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sebatas hanya aplikasi faktual atau secara lahiriah. Keyakinan dalam hati dan juga keteguhan di dalam jiwa adalah merupakan pondasi, walaupun secara lahiriah mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, maka itu adalah keimanan yang hakiki. Mohon penjelasan dari pernyataan tersebut, Ustaz. Apakah benar? Jazakallah khair. Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik, hafizakallah al-akh yang bertanya. Naam. Tentunya di pembahasan tentang makna atau hakikat iman. Iman betul secara bahasa at-tasdiq. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami ini benar-benar jujur dan membenarkan. Ya, at-tasdiq. Meyakini. Ya. Namun tentunya majmu' keseluruhan dalil Quran, sunnah khususnya

0: mencakup tiga urusan. Yang pertama, tasdikun bil qalbi, tasdikun atau i'tiqadun aidan bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, terucap dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan juga yaitu ya diaplikasikan dalam perbuatan. Ya. Kenapa? Karena kalau iman cukup mujarad tasdik, sebetulnya Abu Thalib juga tasdik tuh. Abu Thalib tuh bahkan dia pernah menyatakan tuh, laqad alimtu anna dina Muhammadin afdhal dinal bariyati fina. Aku sebetulnya tahu sebetulnya, aku yakin sebetulnya the best of religion itu agamanya Muhammad katanya. Hanya saja aku jaim laulal malamatu au mahkhafata masabatin. Andai kata aku tidak takut dicela dan dicaci oleh kaumku, niscaya lawajattani bidaka samhan mubina. Aku akan yaitu terbuka lapang untuk menerimanya. Hanya yakin. Antum tahu iblis, apakah iblis tidak punya keyakinan? Ada keyakinan. Bahkan iblis pernah bersumpah wa bi'izzatika, lihat tuh, wa bi'izzatika Rabbi lima agwaitani. Jibril bilangnya apa? Rabbi lima agwaitani. Rabbi lima agwaitani. Mereka meyakini. Tapi ketika diberitakan usjud li Adam fasajadu illa iblis, enggak mau dia. Aba wastakbar, sombong, takabur. Sami'na wa asaina. Itulah Yahudi. Itulah Yahudi. Ya, yang mengatakan sami'na wa asaina. Ya, maka cakupan iman adalah merupakan kesatuan lengkap dari tasdikun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, lalu nanti di sana terjadi fluktuatif dari sisi amalan yazidu bi taati rahman wa yanqusu bi sa'ati syaitan. Ya, maka ini satu kesatuan. Ya, maka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dengan itu dia disebut mukmin kamilul iman atau mukminun, ya, na'am, mukmin yang beriman hakikul iman wa kamilul iman, ya, yang dengan itu dia akan mendapatkan kehidupan bahagia. Allah katakan man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Siapa yang senantiasa beramal saleh, baik dari bangsa laki-laki maupun wanita, sementara dia pun beriman, maka Allah bilang fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang indah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan dibalas dengan yang lebih baik daripada sekedar yang diucapkan, yang diamalkan, yaitu surga. Berapa banyak ayat wa amilus salihah rahimakumullah, ya, dan juga bukan sekedar beramal lalu berucap. Orang munafik juga beramal berucap tapi juga batal amalan ucapannya. Kenapa? Karena tidak ada, hatinya kosong dari keimanan. Barakallahu fik. Nah, jadi iman satuan kumpulan dari yaitu tadi tiga perkara tadi. Nah.
1: Nah, jazakallahu khair barakallahu fik. Demikian bagi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, apakah, bagaimanakah hukum atau status di dalam akidah Islam ketika seseorang mengingkari asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesuai pemahamannya dengan apa yang disampaikan dalam beberapa manzumah sulamul wusul di dalam kajian ini, ketika mereka mengatakan bahwa penetapan ayat sifat akan membawa kepada penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan wajib bagi kita melakukan tanzih atau penyucian terhadap sifat-sifat yang dapat membawa penyerupaan kepada makhluk, dan ini akidah yang diyakini oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Pertanyaan yang bagus, dan ini syubhat. Kita ini Ahlus Sunnah, udah jelas tadi ya, menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, tapi isbatun bila tashbihin wa tamsil. Ini kan gitu. Dalil-dalil mengatakan isbatun bila tamsil. Makanya ayatnya disatukan sama Allah. Allah yang bilang, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tapi Allah tetapkan, wa huwa sami'ul basir. Sementara dia sami' dan basir. Oke, anasannya, antum sami' enggak? Antum sami' enggak? Mendengar enggak ente? Dengar, antum basir enggak? Ana juga basir, Ustaz. Melihat, taib. Ayo, orang awam ditanya. Jangan orang yang pintar, yang kuliah, jangan. Kadang-kadang sesat dia itu. Ya? Orang awam ditanya, apalagi orang yang cerdas di kalangan akidah, di kalangan al-sunnah maksudnya. Bahwasanya tidak mungkin pendengaran Allah kalau dia baca Quran dan sunnah dan nurani dan fitrahnya tidak mungkin mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita. Penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita, mustahil itu. Maka kita ini ya nusbitu isbatan bila tamsirin. Ya. Nisbatan bila tasybihin wa tamsir, menetapkan. Kenapa mereka lari dari isbat? Karena mereka udah fiktor dulu. Fiktor. Ini fiktornya bahwa kalau kita tetapkan berarti Allah kayak makhluk. Ente memang ente sudah gak bayangin Allah kayak makhluk. Akhirnya karena itu yang muncul bayangan. Makanya kata para ulama, kullu mu'attilin musyabbihin wa mumassilin. Setiap yang mu'attil, yang meniadakan nama dan sifat Allah, itu musyabbih. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tasbih dulu di otak mereka. Kalau Allah nanti punya tangan, Allah punya wajah, Allah dengar, Allah ini dan Allah itu, sama dong Allah dengan makhluk. Akhirnya apa? Mereka nafikan dalam rangka katanya, apa namanya, dalam rangka pengakuan mereka, kami tanzih, kami mensucikan Allah dari kesamaan. Ente kotor, fiktor duluan. Ahlus sunnah tidak. Ketika menetapkan tanpa tamsil dan tasybih, tanpa menyerupakan Allah. Yang itu diakui oleh nurani saja, bukan dalil saja, nurani mengakui itu. Iya? Yeah? Kebesaran Allah semua, saya ingin tanya. Allah wujud tidak? Allah wujud, kita juga wujud. Kalau ente mengatakan Allah gak boleh wujud kayak makhluk, ini belekok namanya. Berarti Allah Adam itu gak ada berarti. Mustahil gitu. Iya? Yeah? Jadi, nah. Oleh karena itu kaum muslimin itu syubhat. Jadi mereka membangun taktilnya syubhat. Terus bagaimana hukumnya yang mereka menafikan wajah mereka, maka kalau hukum keyakinannya kufur jelas. Para ulama mengatakan siapa yang menafikan keberadaan Allah di atas kufur. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik sepakat itu. Siapa yang menafikan Allah tidak punya nama dan sifat, wajah dan seterusnya, maka dia kufur. Mengingkari Quran dan sunnah dan kesempatan para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka dia kufur. Ini hukum terhadap akidahnya. Tapi apakah pelakunya langsung kita kafirkan? Nah ini beda hukumnya. Ini ceritanya beda. Penetapan takfir, oh berarti, wah Ustaz Fakhruddin Salafi ini mudah mengkafirkan. No. Ya. Ada istilah kufrul qaulul kufri la yalzam takfirul qail. Ya. Fi'lul kufri la yalzam takfirul fa'il. Kalau dia seorang mukmin yang mengucap muslim yang mengucapkannya. Perkataan kufur tidak berkonsekuensi otomatis, ya, yang berkatanya kafir. Begitu juga perbuatan kufur tidak otomatis langsung kita justice yaitu dia kafir. Ya, lah no, ya, itu mah khawarij, itu mah bugot, itu jamaah lain namanya itu. Jamaah takfiriyun lah, kita tidak begitu. Ada dawabit, ada aturan-aturan main. Kapan si fulan sampai takfir, dikafirkan, dan bukan semua orang yang mengkafirkan. Ya, para qadhi, para hakim, dipetuk palunya karena takfir-takfir ini banyak, yaitu embel-embel. Ya, hukum-hukum Allah atas mereka, dipisahkan suami istrinya, diambil hartanya, bahkan boleh dibunuh, dan yang membunuhnya bukan

0: Allah khairus atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kita angkat satu telepon saat yang sudah menunggu. Baik, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Bapak Samsudin di Bengkulu.
0: Baik, ahlan Pak Samsudin, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaan gini, Ustaz. Cuma lah lewat waktu nanya kan. Cuma aku tuh masih was. Aku kemarin bulan Zulhijjah tuh aku puasa 9 hari. Itu ada Rasul dulu mencetak tuh. Itu cuma tanya aku.
0: Dari awal Zulhijjah sampai
1: ya,
0: tanggal?
1: Dari awal sampai 9
0: Zulhijjah. Baik, Bapak. Itu saja?
1: 9 hari. Aku masih was aku. Baik. Entah ada yang kudengar dari TV juga aku tuh. Dapat tuh. Tidak aku salah 9 hari itu boleh puasa apa. Apa betul pun enggak, itulah aku tanya tuh Ustaz.
0: Baik, Pak Samsudin, kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Naam, silakan.
2: Barakallahu fik Pak Samsudin di Bengkulu. Masya Allah. Semoga Allah terima amal solehnya, Pak. Masya Allah. Semoga Allah terima amal solehnya. Naam. Ya, di antara sunnah yang dikabar oleh para ulama, ya berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW atau para cerita para sahabatnya. Naam, di antara yang amal saleh yang disunahkan boleh berpuasa 9 hari awal Zulhijjah. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Hunaidah dari istrinya, dia mengatakan haddatsani ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku sebagian istri-istri Nabi annahu kana yasumu tis'idil hijjah. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu puasa, terkadang puasa 9 hari di awal Zulhijjah. Ya, dan dilakukan oleh Ibnu Umar, dilakukan oleh para sahabat yang lain, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wasiyamuha yustahabu istihbaban syadida. Puasa di hari-hari itu sangat dicintai. Puasa di hari itu sangat dicintai karena tentunya sebagaimana kabar yang datang kepada kita bahwasanya amal saleh di 10 awal Zulhijjah, Allahu Akbar, sangat dicintai, sangat besar pahalanya, bahkan tidak tertandingi jihad. Kata Nabi, kecuali yang muafat di medan perang, baru itu yang bisa menandinginya. Subhanallah, maka insya Allah terkhusus tentunya yaitu puasa di hari Arafah. Ya, yang sudah kita alhamdulillah kemarin bersama-sama puasa. Ya, semoga Allah, maksudnya tanggal 9-nya, semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya. Insya Allah. Naam, syukran.
0: Jazakallah khair, saat demikian Pak Syamsuddin, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, sebagai kesimpulan dan ikhtitam, kami persilahkan.
2: Barakallahu fikum, jazakallahu khair pada kaum muslimin. Intinya dari pembahasan kita adalah taslim ya wal qabul bima ja'a anillahi wa rasulihi. Dalam seluruh urusan agama kita bersandar diri dan menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dalam seluruh urusan agama, khususnya tentang nama dan sifat Allah, kita imani ya sesuai datang bagaimana datang sebagai kabar yang datang kepada kita tentang nama dan sifat Allah. Tanpa kita rubah, tanpa kita samakan Allah dengan makhluk, apalagi sampai kita tidak iman itu yang diadakan, ya, atau kita tadi itu rubah-rubah takwil, maka dengan itu kita mengikuti jalan selamat, jalan Rasul, jalan Allah Rasulnya, jalan para sahabat dan jalan imam-imam ahlu sunnah yang kita kenal khususnya yang masyhur Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan seterusnya yang lainnya, maka insya Allah dengan itu kita yaitu mengikuti petunjuk mereka dan kita di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair pada Ustaz Fakhruddin Nu'man. Hafizakallahu ta'ala atas kesempatan yang diberikan, waktu dan juga pembahasan ilmiah yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Manzumah dari Sulamul Wusul yang ke-70 sampai dengan 75 berkaitan dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan ayat-ayat sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ta'til, tidak tahrif, tidak tamsil, tidak takif, dan sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan. Semoga bermanfaat, dan ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sebagian yang bisa kami angkat dan dijelaskan oleh Ustaz memberikan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Pembahasan manzumah Sulamul Wusul ila mabahis ilmi usul fi tauhidillahi taala wa tibai rasul akan kami sambung kembali di kesempatan dua pekan yang akan datang di setiap Selasa sore. Semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayah agar bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari sore hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sa'a, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
1: Ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat,
2: apa yang tidak sholat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana,
2: ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqballahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu, sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segar setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
8: Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: Maryam.
1: Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

0: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang..."
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan Selasa malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan fikih doa dan zikir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Sahbi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Qasaiman, kita masuk ke bab yang ke-24. Wasfu asma'illahi bi'anna husna. Bon, nama-nama Allah itu semuanya husna. Apa itu husna? Yaitu sampai pada puncak kebagusannya. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahimahullah, laqad warada fil Qur'an al-Karim at-targibu fi du'a'illahi bi asma'ihi al-husna al-azimah. Telah ada dalam Al-Qur'an al-Karim anjuran untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan asma'ul husna. Wattahdhiru syadidu min sabilil mulhidin fi asma'ihi. Dan Allah mewanti-wanti, ya, memperingatkan dengan keras, jangan sampai kita termasuk orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa menyimpang, ya, dari nama Allah. Penyimpangan terhadap nama-nama Allah itu banyak bentuknya. Di antaranya kata para ulama, menamai berhala dengan nama Allah. Seperti orang-orang musyrikin, ya, menamai Latta dari kata Ilah, Uzza dari kata Al-Aziz, Manah dari kata Al-Mannan. Di antara penyimpangan Asma'ul Husna yaitu memberi kepada Allah nama yang tidak pernah Allah menamai dirinya dengannya.

Ya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Maka ini termasuk penyimpangan. Seperti orang Nasrani menamai Allah dengan Bapak. Seperti orang filsafat menamai Allah dengan illatul fa'ilah. Dan yang lainnya. Di antara penyimpangan terhadap nama Allah, ya, yaitu menolak sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Seperti keyakinan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, ya, mereka beriman bahwa Allah punya nama, tapi sebatas nama dan tidak mengandung sifat. Kata mereka, nama Allah Ar-Rahman, tapi tidak punya sifat rahmah. Nama Allah Al-Qawi, tapi tidak punya sifat kuat. Ini, ya, jadi menurut Mu'tazilah itu sebatas alam, tanda saja. Tidak menunjukkan kepada sifat sama sekali. Jelas ini merupakan penyimpangan, saudaraku seiman. Kata beliau, وَأَنَّ اللَّهَ سَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْحِسَابَ الشَّدِيدِ. Dan bahwa Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang berat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Milik Allah lah asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan melalui asma'ul husna. Apa makna berdoa kepada Allah dengan melalui asma'ul husna, Pak? Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan, ya, bahwa berdoa kepada Allah dengan melalui asma'ul husna itu adalah yang pertama, yaitu bertawassul melalui asma'ul husna. Seperti kita mengatakan, ya arhamar rahimin, irhamna, ya ghafurur rahim, ikfir lana. Kemudian di antara makna berdoa dengan asma'ul husna mencakup juga doa ibadah, karena kan doa ada dua macam, ya. Ada doa masalah, meminta, dan ada doa ibadah. Nah, doa meminta tadi sudah kita sebutkan. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut dulu nama-nama Allah sesuai dengan yang kita minta. Kalau doa ibadah, maka kita merealisasikan, ya, ibadah yang terkandung dari nama tersebut. Contoh misalnya, nama Allah apa? Al-Kabir, yang maha besar. Apa ibadah yang timbul dari keimanan bahwa Allah maha besar? Yaitu menimbulkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui nama Allah Ar-Rahman misalnya, yang maha penyayang, apa ibadah yang bisa timbul dari nama Ar-Rahman tersebut, saudaraku seiman? Yaitu ibadah roja, berharap. Berharap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misalnya beriman kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh, yang maha menjaga. Apa, ya, ibadah yang timbul dari nama Al-Hafidh? Yaitu kita berusaha, ya akhwal Islam, saudaraku seiman, mendapatkan penjagaan Allah dengan cara menjaga agamanya. Sebagaimana Rasulullah sabda, ihfadzillaha yahfadzka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Artinya, jagalah agamanya. Ketika kita beriman bahwa nama Allah Al-Alim, yang maha tahu. Apa ibadah yang timbul dari situ, Pak? Yaitu ibadah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Ya. Sehingga pada waktu itu kita selalu hati-hati. Kita lebih takut kepada pengawasan Allah daripada pengawasan CCTV maupun yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman,
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna. Maka berdoalah kepada Allah dengan melalui asma'ul husna itu. Baik itu doa masalah meminta maupun doa ibadah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِ. Lalu Allah berfirman, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah itu. Allah menyuruh supaya kita meninggalkan mereka, Pak. Orang siapa itu? Itu orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah yang kita sebutkan. Dan nanti setelah bab ini juga Syekh akan menyebutkan tentang macam-macam penyimpangan dari terhadap Asmaul Husna. Sayujazauna ma kanu ya'malun. Kata Allah mengatakan, kelak mereka akan diberikan balasan terhadap perbuatan mereka itu. Berarti itu menunjukkan, Pak, penyimpangan terhadap Asmaul Husna itu berat di mata Allah, Pak. Iya. Walidza fa innahu yata'akkad 'ala kulli muslim an yu'na bi asma'illahil husna. Oleh karena itu, kata beliau, sangat ditekankan setiap muslim itu mempelajari tentang asma'ul husna. Wa an yafhamaha fahman sahihan. Dan memahami asma'ul husna itu dengan pemahaman yang sahih, yang benar. Ya. Ba'idan an sabilin mulhidina fi asma'illah. Jauh dari jalannya orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dari sini penting, akhi, kita belajar asma'ul husna. Supaya apa, Pak? Supaya ya kita betul-betul beribadah kepada Allah itu betul-betul dengan apa? Ilmu, akhi. Karena setiap ibadah itu tidak lepas dari beriman kepada asma'ul husna. Semua ibadah tak lepas dari asma'ul husna. Ya, rasa takut, rasa berharap, demikian pula tawakal dan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras orang yang menyimpang dari Asmaul Husna. Allah berfirman, sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan diberikan balasan terhadap perbuatan mereka itu. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Fusilat ayat 40, mengancam orang-orang yang melakukan penyimpangan tersebut. Allah berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap ayat-ayat kami, mereka itu tidak takut kepada kami. Penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah dengan menafsirkan seenaknya, Pak. Pakai otak sendiri. Termasuk tentang ayat-ayat sifat. Ya, ditolak ayat-ayat sifat hanya karena klaim katanya enggak masuk di akal. Memahami Al-Qur'an hanya sebatas dengan akal saja, kata Ibnu Katsir, Pak, haram hukumnya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah, penyimpangan terhadap Asma'ul Husna masuk dalam ayat ini. Itu menyimpang terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَىٰ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ كُلَّهَا حُسْنَى. Di mana ayat itu semuanya, apa telah dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwa nama Allah semuanya husna. Semuanya apa? Baik, ya, tidak ada nama Allah yang tidak baik, Pak. Makanya sudah pernah kita sebutkan, ya, tidak setiap sifat Allah bisa dijadikan nama. Setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa menjadi apa? Nama. Karena syarat untuk menjadi nama itu harus sempurna dari seluruh sisi-sisinya. Makanya Allah mensifati dirinya misalnya dalam Al-Quran apa? Allah mensifati dirinya dengan marah.
Maghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Sifat marah ini, Pak, tidak bisa jadikan nama. Nama Allah Al-Ghadib, ya, Maha Pemarah. Ya, jadi kurang jadinya, Pak. Ya. Kita sifati Allah marah untuk siapa? Orang yang berhak untuk mendapatkan kemarahan. Maka pada waktu sempurna. Manusia saja, mana yang lebih sempurna? Orang yang bisa marah dengan orang yang enggak bisa marah. Tentu yang bisa marah lebih sempurna. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Sadaqa seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kata beliau, idh inna allaha bikamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa azamatihi la yusamma illa bi ahsanil asma. Di mana Allah karena maha sempurna, Allah maha agung, maha indah, maha besar, tidak mungkin diberi nama kecuali pasti nama-nama yang paling sempurna, yang paling baik. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la yusafu illa bi ahsanis sifat. Sebagaimana Allah pun tidak boleh diberikan sifat kecuali dengan sifat-sifat yang paling apa? Sempurna. Ya. Walaupun terkadang Pak, ada persamaan sifat antara Allah dengan makhluk. Tapi makhluk sifatnya sesuai dengan kemakhlukannya. Contoh, Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmah, kasih sayang. Manusia pun punya sifat rahmah, kasih sayang. Ya tidak. Apakah hanya karena sama-sama rahmah jadi sama? Tentu tidak. Rahmatnya makhluk, kasih sayangnya makhluk sesuai dengan apa porsinya sebagai makhluk. Dan rahmatnya Allah ya sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya sebatas sama nama tidak mengharuskan sama hakikatnya. Ya. Elang melihat, manusia melihat. Apakah berarti melihatnya elang sama dengan melihatnya manusia? Enggak sama. Elang bisa melihat tikus dari jarak 3 mil karena sangat tajam pandangannya elang. Sedangkan manusia tidak punya kemampuan itu. Kalau sesama makhluk saja berbeda, apalagi antara khalik dengan makhluk, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan, kama annahu, kata beliau, wa la yuthna alaihi illa bi akmali thana wa ahsanihi wa atyabihi. Dan tidak boleh Allah dipuji kecuali dengan pujian yang paling sempurna, yang paling bagus, ya. Asma'uhu hiya ahsanul asma' wa akmaluha. Maka nama Allah itulah yang paling baik namanya, yang paling sempurna. Walaysa fil asma' ahsanu minha wa la yaqumu ghayruha maqamaha wa la yu'addi ma'naha. Maka tidak ada nama yang sama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak boleh memberikan kepada makhluk, Pak, nama-nama kesempurnaan. Tidak boleh. Karena makhluk tidak berhak mendapatkan kesempurnaan. Contoh misalnya gimana? Ada orang namanya Ar-Rahman. Pakai alif lam. Tidak boleh. Kalau enggak pakai alif lam, tidak masalah. Rahman doang. Tapi kalau pakai alif lam, yang mempunyai makna istighroq, itu hanya milik Allah saja. Ya. As-Sayyid. As-Sayyid itu hanya milik Allah. Makanya Rasulullah sabda, As-Sayyid wallah. Yang mempunyai makna alif lam lil istighraq. Artinya mengandung kesempurnaan dalam su'dat. Ya kemuliaan. Maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk makhluk, jangan dikasih alif lam istighraq, jangan. Cuma sebatas sayyid fulan, silakan. Jangan pakai alif lam.
sapi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Diidhofahkan. Sedangkan kalau dikatakan alif lam as-sayyid, itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, ya. Fi al-Qur'an fi arba'ati mawadhi', faqad wasafa ar-Rabbu asma'ahu bi annaha husna fi al-Qur'an al-Karim fi arba'ati mawadhi'. Allah sudah mensifati namanya dengan husna dalam Al-Quran itu di 4 ayat. Ayat yang pertama, surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, قُلِ دُعُوا اللَّهَ أَوِ دُعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Mana saja yang kamu berdoa padanya, maka milik Allah lah asma'ul husna. Artinya Pak, ya, nama-nama Allah itu dilihat dari penunjukannya kepada zat, sama semuanya. Karena semua nama Allah menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihat dari sisi makna-maknanya berbeda-beda. Ya. Ar-Rahman berbeda maknanya dengan Al-Qawi. Beda maknanya dengan Al-Hafiz. Tapi kalau menunjukkan kepada zat, semua sama. Menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman. Surat berikutnya yaitu Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Miliknya lah asma'ul husna. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah pencipta yang menciptakan dan menggambar. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Dan yang keempat tadi surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Fahadhi arba'atu mawatin fil Qur'an wasifat fiha asma'ullah bihadhi sifatil 'azimah. Nah, ini dia ya, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah diberi nama-nama yang paling bagus, yang paling sempurna. Wal husna fil lughah, husna secara bahasa artinya apa? Itu muannats dari hasan. Artinya asna ahsanul asma. Artinya nama yang paling bagus, yang paling sempurna, ya, dan yang paling agung. Itu artinya apa? Sebagaimana Allah juga berfirman, walillahil matsalul a'la. Milik Allah lah sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Ya. Wa asmaullah innama kanat husna likauniha qad dallat ala sifati kamalin kamali azima qala kamalin ya azimatin lillah ala sifati kamalin azimatin lillah. Dan nama-nama Allah kenapa disebut husna? Karena setiap nama itu menunjukkan kepada sifat yang sempurna, yang agung milik Allah Subhanahu wa taala saja. Fa innaha law lam tadulla ala sifatin bal kanat alaman mahdhan lam takun husna, kata beliau. Kalau nama ini tidak mengandung makna sifat, sebatas nama doang, tentu tidak disebut husna. Karena sudah kita sebutkan tadi, keyakinan Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan Allah itu punya nama tapi tidak mengandung sifat. Karena Mu'tazilah ini menolak seluruh sifat-sifat Allah. Tapi mereka menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kesesatan yang nyata, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, walau dallat ala sifatin laisat bisifati kamal lam takun husna.
Kalau nama ini menunjukkan kepada sifat yang tidak sempurna, berarti tidak disebut dengan nama yang husna. Ya. Walau dalat ala sifatin naqsin aw sifatin munqasimatin ilal madhi wal qadah lam takun husna. Demikian pula kalau sifat tersebut menunjukkan kepada sifat yang kurang atau sifat yang sempurna di satu sisi kurang dari sisi yang lain, maka tidak disebut husna juga. Ya. Maka dari itulah, Pak, terkadang ada nama Allah, sifat Allah sudah kita sebutkan tadi, kalau ditetapkan secara mutlak jadi kurang. Tapi kalau ditetapkan dari satu sisi yang sempurna, baru sempurna. Seperti yang tadi kita sebutkan, contohnya apa? Kalau disifati marah. Kalau dimutlakkan Allah Maha Pemarah, jadi kurang. Tapi ketika kita katakan Allah marah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan kemarahan, jadi sempurna tidak? Jadi sempurna. Maka pada waktu itu kita tetapkan pada sisi yang sempurnanya, Pak. Ya khota Islam saudaraku seiman. Contoh lagi Allah berfirman, wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Makar kalau dimutlakkan Allah Maha Pemakar, jadi kurang. Tapi ketika kita katakan Allah bermakar kepada orang yang berhak mendapatkannya, jadi sempurna. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya sifat-sifat yang seperti ini, yang kalau dimutlakkan malah jadi kurang, pada waktu itu kita tidak boleh mutlakkan. Kita tetapkan sisi yang sempurna saja. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam. Demikian pula, terkadang Pak, ada sifat yang sempurna buat makhluk, tapi kalau ditetapkan untuk Allah, enggak sempurna. Ada sifat yang buat makhluk sempurna, tapi untuk Allah tidak sempurna. Contoh apa? Mana yang lebih sempurna? Manusia yang bisa tidur dengan yang nggak bisa tidur? Hah? Untuk manusia yang bisa tidur lebih sempurna. Tapi sifat tidur bagi Allah tidak sempurna. Kenapa? Karena tidur itu menunjukkan kepada kelemahan. Makanya Allah berfirman, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa sinah. Apa itu sinah? Ngantuk yang ringan. Wa la naum, tidak pula ditimpa tidur. Ya. Mana yang lebih sempurna, Pak? Orang yang punya anak dengan yang mandul. Yang punya anak lebih sempurna daripada yang mandul. Itu bagi manusia. Kesempurnaan untuk manusia, tapi bagi Allah tidak sempurna. Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa?

Nu'uti jalal. Maka nama-nama Allah seluruhnya menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Wa kullus minha dalun ala ma'nan min sifatihi laysa huwal ma'na alladhi dalla alaihi al-ismul akhar. Dan setiap nama mempunyai makna yang berbeda dengan nama-nama yang lainnya. Ya, contohnya Ar-Rahman mempunyai makna apa? Rahman artinya apa? Yang disifati dengan rahmat, yang dipenuhi oleh kasih sayang, rahmat. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Pak? Kita kan suka menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari satu kata, yaitu dari kata rahmah. Tapi apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kata para ulama, Rahman itu sifatnya, Rahim itu perbuatannya. Rahman itu sifatnya, Rahim itu apa? Perbuatannya. Makanya kalau kita terjemahkan, ya, yang paling bagus Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Menyayangi. Kenapa? Karena Rahman itu sifatnya, Rahim itu perbuatannya. Iya, cuman kan kalau orang Indonesia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya dua-duanya jadi sifat. Padahal kata para ulama, Rahman itu sifat, Rahim itu perbuatan. Sebagian ulama lagi berkata, Rahman itu yang rahmatnya mencakup seluruhnya, baik orang kafir maupun orang Islam, semuanya dapat, semua makhluk dapat. Sedangkan Rahim hanya untuk orang yang beriman saja. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah rahim kepada kaum mukminin. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Wal aziz yadullu ala sifatil izzah. Nama Allah Al-Aziz menunjukkan kepada sifat apa? Izzah. Ya. Al-Khaliq menunjukkan kepada sifat apa? Al-Khalq. Ya. Menciptakan. Al-Karim menunjukkan kepada sifat apa, Pak? Karam. Artinya yang dermawan. Ya. Demikian pula seluruh nama menunjukkan kepada sifat-sifat yang sempurna tadi, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Asma'ur Rabbi Azza wa Jal kulluha asma'u madhin. Nama-nama Allah semuanya nama yang terpuji. Walau kanat alfadhan mujarradah la ma'aniya laha lam tadula 'alal madh. Kalaulah sebatas nama saja tidak mengandung makna, berarti itu tidak terpuji. Disebut terpuji karena mengandung makna-makna yang luar biasa. Saudaraku seiman, rahimani, warahimakumul jami'an. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, setiap nama-nama Allah mengandung makna-makna yang sangat dalam sekali, Pak. Yang kalau kita pelajari, ya kita dalami, maka subhanallah itu akan semakin menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihada yatabayyan anna fahma asma'illahil husna wal ilma bima'aniha asasun la budda minhu litahqiqi qawlihi ta'ala walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Maka dengan ini kata beliau menjadi jelas bahwa memahami nama-nama Allah dan berilmu tentang makna-makna nama-nama Allah itu pondasi untuk merealisasikan firman Allah tadi, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Karena kita disuruh berdoa dengan melalui asma'ul husna, baik itu doa apa? Masalah meminta maupun doa apa? Ibadah. Ya.

0: فدعاء الله بأسمائه الذي أمر الله به في هذه الآية إنما يكون ويتحقق إذا علم الداعي معاني هذه الأسماء التي دعا الله بها. Maka berdoa kepada Allah dengan melalui asmaul husna yang Allah perintahkan itu hanya bisa terrealisasi ketika kita memahami makna-makna ayat-ayat apa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab kalau kita tidak tahu maknanya, bagaimana kita akan bisa berdoa dengannya? Iya. Makanya kita harus semangat, Pak, memahami setiap nama-nama Allah itu. Nama-nama Allah yang Rasulullah sebutkan kan adalah 99 ya. Dan para ulama berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis nama-nama Allah tersebut. Nah, setiap nama-nama tersebut penting untuk kita apa? Pahami. Iya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. وَمَنْ يَتَدَبَّرْ الْأَدْعِيَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ. Siapa yang mentadaburi doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kata beliau, demikian pula yang ada dalam hadis, dalam sunnah Nabi, dia akan mendapatkan bahwa doa-doa dalam Al-Quran itu kebanyakan ditutup dengan menyebut Asma'ul Husna. Ya. Kenapa? Karena di situ ada kesesuaian, Pak, antara Asma'ul Husna dengan isi doa. Contohnya apa? Allah berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya Maha mendengar doaku, ya Allah, dan mengetahui tentang amal-amalku itu. Maka dari itu terimalah, ya Allah. Ya. Contoh lagi Allah berfirman, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, rahmatilah kami, dan Engkau sebaik-baik yang merahmati. Lihat, Allah menutup itu dengan namanya, wa anta khairur rahimin. Iya. Saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Kata beliau, ثم إن دعاء الله بأسمائه يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. Dan berdoa kepada Allah mengandung tiga. Doa meminta, doa memuji, dan doa ibadah. Ya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذ بحظهم من عبوديتها. Allah menyeru hamba-hambanya agar mau mengenal Allah dengan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, dan agar mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Ya. Dan mereka pun bisa beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa huwa subhanahu yuhibbu mujiba asma'ihi wa sifatihi. Dan Allah mencintai konsekuensi dari nama dan sifat-sifatnya tersebut. Ya. Fa huwa alimun yuhibbu kull alim. Contoh kata beliau, Allah namanya apa? Al-Alim, Maha Tahu. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang berilmu. Karena Allah Maha berilmu, Allah pun cinta kepada orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Iya. Jawad. Allah namanya apa? Jawad. Jawad itu apa, Pak? Sangat dermawan. Yuhibbu kulla jawad. Dan mencintai setiap orang yang dermawan. Ingat ya, wawunya ditasdidkan ya, Pak ya. Jawad. Kalau wawunya enggak ditasdidkan, maknanya diberubah, Pak. Jawad dengan jawad itu beda. Kalau jawad artinya kuda. Kalau jawad artinya sangat dermawan. Makanya hati-hati. Ya. Kalau ditasdidkan, ditekan. Jawad. Witr nyuhibul witr. Di antara nama Allah apa? Witr. Maka Allah cinta sholat witir. Allah cinta sholat witir. Jamil. Allah namanya apa? Al-Jamil. Yang maha indah. Yuhibul jamal. Allah cinta keindahan. Keindahan akhlak. Keindahan muamalah. Keindahan hati. Ya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Dari kesombongan, maaf. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sombong, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Ya. Artinya kalau kita suka bajunya bagus, itu Allah suka. Karena Allah itu maha indah. Ya. Makanya sebagai seorang muslim jangan sampai penampilannya kucel. Allah enggak suka penampilan seperti itu. Ya. Contoh lagi, nama Allah apa? Al-Afu. Al-Afu artinya apa, Pak? Yang maha pemaaf. Yuhibbul afwa. Dan Allah cinta kepada sifat pemaaf. Makanya orang yang pemaaf itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hayyun. Hayyun artinya apa? Maha pemalu. Yuhibbul haya wa ahlah. Allah cinta kepada sifat pemalu dan orang yang pemalu. Bedain ya, Pak, pemalu dengan malu-maluin, Pak. Pemalu itu, Pak, sifat malu itu sesuatu yang menyebabkan kita terhindar dari keburukan. Itu sifat malu. Antum merasa malu kalau ada orang ngelihat antum berbuat keburukan. Itu malu, bagus itu. Antum merasa malu kalau antum ternyata gak bisa baca Quran. Akhirnya antum pun belajar tajwid. Itu malu yang bagus itu, Pak. Ada orang yang tahu gak bisa baca Quran, terus mau belajar baca Quran malah malu. Ya, ini bukan malu namanya. Malu-maluin. Ya, bukan pada tempatnya, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Contoh lagi kata beliau. Barun yuhibbul abrar. Allah itu bar. Bar itu artinya apa? Yang selalu berbuat kebaikan. Dan cinta kepada orang-orang yang suka berbuat apa? Kebaikan, abrar. Syakur. Allah itu syakur. Syakur itu apa? Yang maha berterima kasih. Yang maha bersyukur. Yuhibbu syakirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berterima kasih. Kalau ada orang yang ngasih kita kebaikan, jangan lupa untuk berterima kasih sama dia. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa illam tukafi'u fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tum. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah dengan yang seimbang. Kalau tidak bisa, maka setidaknya doakan terus sampai kamu merasa sudah membalas kebaikannya. Kalau orang yang enggak tahu terima kasih, ini sifat yang tidak dicintai oleh Allah, Pak. Kalau Pak, orang yang enggak tahu terima kasih itu namanya laim. Enggak tahu terima kasih. Allah aja Maha terima kasih kok kepada hambanya. Kita sholat, padahal Allah enggak butuh sama sholat kita. Tapi Allah kasih, sebagai terima kasihnya Allah kepada kita, Allah kasih kita pahala. Ya. Kita puasa, padahal Allah tidak butuh kepada puasa kita. Tapi tetap Allah mau berterima kasih kepada hambanya, dikasih pahala yang besar. Ya. Kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, padahal Allah tidak butuh kepada zikirnya hamba. Tapi Allah mau berterima kasih, Allah berikan kepada dia pahala yang besar. Itu syakur namanya, Pak. Yang maha berterima, maha berterima kasih, saudaraku seiman. Ya. Ikhwatul Islam. Sabur, nama Allah As-Sabur. Ya. Artinya apa, Pak? As-Sabur artinya apa? Yang sangat sabar. Ya. Sebagian disebutkan dalam hadis, laisa ahadun asbar minallah. Tidak ada siapapun yang lebih sabar dari Allah. Ya. Allah mendengarkan ucapan yang menyakiti, tapi Allah masih aja memberikan nikmat kepada dia. Ada orang mengatakan Allah punya anak. Itu kan penghinaan besar terhadap Allah, Pak. Ada orang yang sampai menghina Allah, tapi tetap aja sama Allah dikasih nikmat. Bukankah itu menunjukkan akan Allah itu maha penyabar? Ya, kalau Allah tidak sabaran, setiap orang yang berbuat maksiat langsung diadab, habis kita, Pak. Ya tidak? Ya. Bayangkan, kaumnya Nabi Nuh berbuat syirik, diutus sama Allah Nabi Nuh untuk berdakwah. Terus ya, 950 tahun dikasih sama Allah kesempatan. 950 tahun bayangkan. Dan kaumnya Nabi Nuh tetap aja ngeyel, gak mau beriman. Sampai akhirnya Nabi Nuh nyerah. Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Allah, aku kalah. Engkau lah yang akan membela agamamu. Maka Allah pun kirimkan banjir bandang. Jadi Allah tidak segera langsung mengadab, tidak, Pak. Allah masih memberikan kenikmatan, waktu, supaya hamba-hambanya mau balik, mau kembali. Ya. Orang yang berbuat maksiat tetap aja dikasih nikmat, supaya dia mau berterima kasih, mau bertaubat. Nah ini gak mau taubat-taubat juga, ya udah. Dan terkadang tidak diberikan balasan di dunia, Pak. Tapi balasannya semua di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini akhi, ya. Thumma aidan min ahami ma yanbaghi an yatanabbah lahu al-muslim fi hadzal bab al-'azim an yahdhar ashadd al-hadar min sabil al-mulhidin fi asma'illah. Kemudian kata beliau, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam bab ini, yaitu hendaklah dia waspada, ya. Jangan sampai mengikuti jalannya orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah mengancam mereka bahwa mereka akan diberikan adab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka beliau kemudian membawakan bab yang ke-25. Apa itu? Itu at-tahdhir minal ilhad fi asma'illah. Itu peringatan dari melakukan ilhad. Ya, ilhad itu dari kata lahad. Makanya liang lahad. Kenapa disebut liang lahad? Karena dia berada di samping. Disebut lahad itu karena menyamping. Begitu. Ilhad itu akibat dia menyimpang. Ya. Itu namanya ilhad. fi asma'illah, dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan tadi ayatnya, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang melakukan ilhad, ya, penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan diberikan balasan terhadap perbuatan mereka itu. Makanya ya akhi, penyimpangan terhadap Asmaul Husna sudah kita sebutkan tadi, berat di mata Allah. Ya, menamai Allah dengan selain nama-nama yang Allah berikan pada dirinya, berat di mata Allah. Mengingkari nama-nama Allah dan sifat yang terkandung padanya, berat di mata Allah. Ya, mengingkari sifat yang terkandung dalam nama Allah tersebut, berat Pak, itu termasuk penyimpangan semuanya itu Pak. Ya, karena setiap nama Allah sudah kita sebutkan sempurna, maka siapa yang menolak sifat Allah satu saja, berarti dia sudah menolak pertama apa yang Allah kabarkan dan mendustakan Al-Quran, ya, yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk isya belum? Sudah. Nah, wallahu alam demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
6: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat salat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tekan masjid ngobrol, nungguin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Walyatamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan soft yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud dari mana? Dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis
2: ruku.
1: Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qaumun yata'akhkharun. La yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yuakhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng, gue tell me jenengi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyong. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku ngeliatin akhwat si jiwa angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anil shaffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shaf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shaf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi shaf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu shaf pertama mung salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz, Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 70 tahun. Kalau telatnya sebulan. Bintang? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ya, ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu lis-salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumeh sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang mlebu berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam, dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk disit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus. Naikkan lagi grade-nya. sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzin fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Escudo-nya pengen dapat apa? Innova. Sudah Innova dapat, selesai. Tapi mereka yang setekahnya lillahi ta'ala, itu Allah mudahkan rezekinya, Allah ganti dengan lebih baik. Sekarang saya tanya sama antum semua, pernah kenal gak pengusaha? Pernah kenal pengusaha-pengusaha besar? Lihat, orangnya itu dermawan apa pelit? Medit. Ya, lihat, kalau kita kenal pengusaha besar, ya, lihat, sama duit itu begini apa begini? Terbuka, terbuka. Ya. Yang pernah lihat pengusaha itu mudah untuk apa? Keluar uang. Gak ada yang pelit, gak ada. Makanya heran kita, kok banyak pengusaha itu semakin kaya semakin banyak usahanya. Yang kita-kita ini yang baru usaha, usaha bangkrut, usaha bangkrut, usaha bangkrut, gak maju-maju, gak maju. Saya lihat di Sumatera Barat ada seorang punya rumah makan Padang. Sana rumah makan gak ada Padangnya, rumah makan aja. Rumah makan apa? Padang. Di kota Padang itu cuma satu yang pakai warung makan Padang. Sederhana aja. Yang lainnya gak ada. Saya keliling kota Padang, dapatkan apa? Rumah makan Padang sederhana. Satu. Tok. Yang lainnya gak ada rumah makan Padang. Ada yang pengusaha rumah makan ini mengatakan kepada teman, saya mau buka lagi pecel lele. Subhanallah. Di Padang jualan apa? Pecel lele. Dan kata dia, alhamdulillah dapatkan orang yang amanah katanya. Masakannya enak, orangnya ulet, orangnya ahli, dan dapat dipercaya. Kata saya, mudah banget sih dapatkan orang. Ya enggak? Kita ini, ya enggak? Pesantren saja, saya juga pernah cari orang yang susah. Ini 25 juta, kita kirim. Habis. Ya. Uangnya habis, orangnya habis semuanya. Jadi enggak mudah. Investasi enggak mudah. Padahal niat saya dulu, ini 25 juta saya modalkan, kalau satu bulan dapatkan antara 5 sampai 6 juta, saya bisa ngegaji dai di pedesaan. Pengennya seperti itu. Tanamkan usaha. Bulan pertama dapat berapa ya? Sejuta kalau saya. Hebat sekali sejuta ini. Pertama aja itu kabur orangnya. Jadi gak mudah orang berusaha. Ya. Maka kadang-kadang kita kan teman-teman mikir saya, kok kita susah banget sih berusaha? Padahal orang-orang pengusaha itu usaha satu. Lihat Bakri Brothers, berapa usahanya? Satu. Buahnya Khairul Tanjung, berapa usahanya? 27 perusahaan. Bukan satu. Kok bisa mereka itu buka jadi, buka jadi, buka jadi, buka jadi. Kalau antum buka tutup, buka tutup, buka tutup. Apa kuncinya? Dicek ternyata mereka dermawan-dermawan. Gak percaya? Terserah ya, niatnya terserah. Niatnya kita gak mau tahu niatnya. Niatnya mungkin ngasih untuk dekat dengan jangga, kita enggak hidup. Semuanya mudah untuk keluar uang tersebut. Kita enggak mikir niatnya, kita mikir apa? Orangnya tidak pelit. Lihat yang lain-lainnya. Seperti itu kita lihat. Sehingga sedekah di antara sebab-sebab untuk dapatkan kemudahan dari Allah, yang pertama karena dia adalah ketakwaan, yang kedua

0: Ada banyak hadis dan ayat yang menjelaskan keutamaan sedekah tersebut. Kemudian di antara hal yang juga kita penting sampaikan adalah mengenal hukum-hukum agama juga sebab sukses dalam usaha kita. Sebab orang yang tidak tahu hukum-hukum syariat Islam akan melanggar. Kalau melanggar akan apa? Berbuat dosa dan maksiat. Yang maksiat dan dosa, maka tidak akan berkah hartanya. Kena penyakit, orang termiskin di dunia. Tambah harta tambah miskin. Tambah harta tambah miskin. Sampai akhirnya apa? Mati dalam keadaan apa? Tidak membawa apa-apa. Demikian juga orang yang lapar. Orang yang apa? Lapar ada dua. Lapar karena enggak makan, ada yang lapar enggak kenyang-kenyang. Makan banyak lapar terus, itu penyakit namanya. Demikian juga yang perlu kita sampaikan pada hadirin sekalian adalah bahwa seorang yang berusaha harus mengenal hukum-hukum Islam dalam usahanya. Karena tetap yang namanya kemaksiatan dan usaha haram punya efek negatif dalam usaha kita. Di antara efek negatifnya itu adalah merusak hati kita. Merusak hati, hati kita. Dan bila hati kita rusak, maka akan rusak juga sikap dan tindak tanduk kita. Sehingga bisa jadi dengan sebab itu kita berbuat sesuatu yang membuat hancur usaha yang kita miliki tersebut. Demikian juga yang perlu kita sampaikan juga dalam acara hari ini adalah mengenal dampak buruk daripada usaha yang haram. Sebab banyak kaum muslimin yang tidak perhatian dengan ini semua. Dengan sebab rasa tamak yang tinggi untuk mendapatkan nilai kuantitas dan bukan kualitas. Sehingga seorang dikatakan sukses kalau punya usaha miliar rupiah, padahal hutang semuanya. Dan mengatakan tidak sukses pada orang yang tidak berhutang, padahal saya lihat yang berhasil adalah orang yang tidak punya hutang. Itu yang paling bahagia, orang yang tidak punya hutang. Nikmat, makan enak, tidur nyenyak. Sehingga bagaimana kita punya usaha agar usaha itu menjadi usaha yang halal, yang nanti membuat kita bisa bahagia, tidur bisa nyenyak, ibadah bisa tenang, dan anak-anak, istri di rumah juga jadi anak-anak yang soleh dan solehat, karena makanan yang dimakannya adalah makanan yang halal dan bukan yang haram. Yakinlah, tidak akan lari gunung dikejar. Tidak akan lari rezeki yang kita miliki, sehingga kita harus tergopoh-gopoh untuk menggapainya. Sehingga menyikapi apapun juga dengan sikap yang baik. Usaha yang sama tidak mesti hasilnya sama. Bahkan kadang-kadang usaha yang sama dengan harga yang beda itu yang maju yang mahal malahan. Saya punya pengalaman, ada dua toko pakaian, satunya mahal, satunya apa? Murah. Sama mereknya yang dijual, sama mereknya. Yang ini mahal, ini enggak mahal. Bedanya bisa 10-20% dari harga yang sebelahnya. Mana yang laris kira-kira? Teorinya mana? Yang murah? Enggak. Yang mahal yang laris. Yang mahal yang laris. Kenapa? Karena yang mahal bisa memberikan opini kepada pembeli bahwa barang yang punya dia mesti bagus. Sehingga ketika dia membeli mahal, mikirnya apa? Mesti bagus. Kalau yang murah jangan-jangan KW, bukan asli. Akhirnya yang murah ini tutup tokonya, yang mahal tambah maju. Jadi tetap kita katakan bahwa yang namanya rezeki itu tidak kemana-mana. Kalau sudah waktunya kita miliki, kita miliki. Kalau gitu Ustaz, ngapain usaha? Ngapain usaha? Usaha itu dalam rangka untuk menjalankan apa? Syariat Islam. Kita diminta untuk usaha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ini harus diniatkan sebelumnya. Yakin itu. Kemudian wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kemudian Allah mudahkan ia pada usaha yang akan sukses itu. Artinya nanti kita itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk itu. Tanya sama yang sudah pengalaman usaha seperti itu. Buat usaha banyak, mungkin ini yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sukses. Yang ini enggak. Yang ini dimudahkan Allah untuk sukses. Sehingga didapatkan bahwa banyak teori dalam bisnis yang kadang-kadang hasilnya tidak sesuai teori, supaya kita manusia ini ngerti bahwa Allah lebih kuasa dari segala galanya. Jadi niatkan pertama usaha itu adalah untuk mencari ikhtiar, mencari rezeki, sehingga jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah kehendaki tidak jadi pengusaha, jadi enggak pengusaha? Enggak jadi. Berapa banyak didapatkan orang kaya, besoknya apa? Miskin. Berapa banyak orang miskin jadi kaya. Berapa banyak orang yang berusaha terus, ya, buka, tutup. Buka lagi, tutup lagi. Buka apa? Tutup. Yang ini sekali usaha lancar, padahal usahanya sepele. Usahanya sepele. Sekarang banyak orang kaya miskin, ya. Namanya raja miskin. Siapa? Pengepul sampah. Banyak orang kaya dengan siapa? Ngumpuli sampah-sampah, akhirnya jadi orang kaya. Banyak enggak? Sekarang kalau rongsokan itu pakai apa belinya? Pakai mobil. Ya, rongsok-rongsok, banyak apa? Mobil carry pickup. Maka banyak sekali usaha-usaha yang kita anggap remeh, ya, malah apa? Jadi sebab kita menjadi orang yang kaya. Demikian loh. Sudah jam 2:15, ya. Kita buka tanya jawab. Kalau kita pajak masih panjang, ya, mudah-mudahan yang sampaikan bisa jadi motivasi bahwa kita bila ingin berusaha, berusahalah. dengan mengikuti tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah mudahkan bila itu terbaik bagi kita semuanya.
1: Baik, untuk jamaah sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, kita buka untuk termin pertama dua pertanyaan kaitannya dengan rahasia rizki yang telah tadi sudah disampaikan. Kaitannya dengan rahasia rizki ini kan tadi seperti yang disampaikan bahwa pengusaha ini kenapa disebut pengusaha, karena dia gagal kemudian usaha lagi. Nah, kemudian ada yang sampai ke dalam titik putus asa sehingga kemudian tidak melanjutkan sebagai pengusaha. Untuk hal-hal yang seperti itu, apakah istilahnya ada orang yang digariskan memang dia tidak sebagai pengusaha misalnya, itu ada tidak seperti itu?
0: Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki tidak sama antara manusia. Ada yang sukses, ada yang gagal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu gagal dengan sebab-sebab. Siapa yang menjalin sebab itu maka dia gagal. Kalau enggak gagal. Maksud saya, tidak mungkin semua yang ingin jadi pengusaha jadi pengusaha semuanya. Nanti dunia kacau. Ya. Kalau semua pengen jadi orang kaya, jadi kaya semua, kacau dunia ini. Bayangkan kita semuanya, kalau misalnya satu kota Purwokerto ini jadi pengusaha semua, siapa karyawannya? Siapa karyawannya? Kalau semuanya kaya semua, siapa yang nanti motongin rumputnya? Motongin apa? Rumput, bersihin comberannya, yang nanti ngepel apa? Rumahnya. Ada enggak? Dunia kacau. Kalau semuanya kaya, kacau. Kalau semuanya pengusaha juga apa? Kacau. Mesti ada yang dia itu pengusaha, ada yang gagal, ada yang miskin. Supaya apa? Dinamika kehidupan akan terjalani. Bahwa semua saling membutuhkan. Yang berikutnya, apakah kemudian orang telah berusaha, kemudian putus asa, gagal, itulah sebab gagalnya dia. Mungkin bila ia sambung lagi asa dia sehingga usaha lagi, Allah buka jadi pengusaha beneran. Paham ya? Kita ini sekali, dua kali, tiga kali gagal, berhenti, mungkin itulah sebab apa? Gagalnya kita. Berhenti itu. Yang mungkin kalau kita maju lagi tambah apa? Sukses. Kalau ngambil pelajaran sebelumnya. Artinya gagal pertama, kenapa gagal? Oh, keuangannya enggak beres. Maka kedua jangan sama kayak tadi. Ulangi lagi dengan apa? Perbaikan ke keuangan. Gagal lagi, oh ternyata anak buahnya enggak amanah. Maka bangkit lagi dengan apa? Memperbaiki sisi yang kurang tersebut. Ada juga sih orang yang sekali usaha langsung jadi pengusaha, ada juga. Tapi sedikit sekali. Intinya bahwa tidaklah matang seseorang tanpa ada cobaan dan kegagalan. Jadi tidak matang seorang pengusaha yang tidak pernah gagal. Tanya sama pengusaha aja, mereka akan dewasa tambah hebat dengan apa? Kegagalan tersebut. Di antara yang saya perdantum adalah kisah tadi, pendiri KPMI Pak Fadil Basmillah. Pernah gagal sampai hutangnya 500.000 lebih. Dan beralih ke software, jadi itu kemudahan yang Allah berikan. Software Zahir Counting. Yang lain lagi, menggunakan bank sampai gagal sampai miliaran rupiah hutangnya. Buka usaha sawit di Kalimantan jadi pengusaha besar. Yang penting adalah kita bagaimana mempelajari kesalahan yang terdahulu. Jangan sampai muslim itu masuk ke lubang yang satu dua kali. Ini konsep harus dipakai sama kita semuanya. Jangan sampai kita gagal dengan apa sebab yang itu. Jadi kalau sekarang gagalnya adalah karena kita nggak mampu untuk mengolah manajemen, maka kita apa? Perbaiki manajemennya. Baik, ada lagi yang tanya? Siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari Pemalang. Yang mau ditanyakan, kan kita kan ada orang kalau tidak mampu bekerja istilahnya, kan kita harus berzakat dan sodako. Bagaimana untuk memenuhi itu? Kan bisa mungkin sholat duha mungkin atau seperti apa? Kalau tidak mampu bekerja kayak orang tua itu, kan kita harus bersodako gitu kan, berzakat. Ya seperti itu.
0: Yang tidak punya tidak bisa memberi, betul nggak? Betul ya. Kalau nggak punya nggak bisa memberi. Jadi kalau kita sudah nggak mampu memberi, ya diam, ya diam. Apakah ada kiat-kiat kita ya, untuk tanpa bekerja dapatkan rezeki? Jawabannya, selama masih hidup manusia masih apa? Dapatkan rezeki. Nabi yang ngomong sendiri. Nabi mengatakan, lantamu tanapsun hatta tastak mila rizqa. Tidak akan mati tuh jiwa ini sampai sempurna apa? Rezekinya. Ini kalau kita yakini aman. Banyak buktinya. Ada bukti orang koma sebulan koma, kemudian sadar minta es krim. Minum es krim mati. Minum apa? Es krim mati. Itulah hasil terakhirnya dia. Ya. Berapa banyak orang yang sudah dianggap tidak mungkin hidup lagi, hidup mendapatkan rezeki terakhirnya baru mah meninggal. Bahkan ada yang subhanallah sehat, olahraganya paling hebat, lari bisa kenceng, main bola, mati di lapangan bola. Itulah terakhir rezekinya dia. Maka seorang sebetulnya kita ini kerja enggak kerja ada rezekinya. Yakin itu. Cuman enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya. Dan juga besarannya berbeda. Beda. Lihat ada orang di masjid cuman zikir. Makan enggak? Makan enggak? Makan dah. Enggak kerja kok makan? Bisa, karena kerja itu tidak harus menghasilkan apa? Makan. Tapi ia salah karena menyisihi perintah Allah dan Rasulnya untuk berusaha. Intinya bahwa manusia pasti ada rezekinya masing-masing. Ada rezekinya. Artinya bisa hidup di dunia ini. Maka saya katakan bahwa bagaimana cicak dengan diamnya saja bisa dapatkan apa? Nyamuk. Nah, apakah kemudian sholat duha itu bisa membuat kita mudah rezekinya? Jawabannya kan dalilnya. Enggak ada apa? Dalilnya. Yang ada sholat duha ini termasuk ketakwaan. Dan mungkin Allah ngasih mudah rezeki dengan sebab ketakwaan tersebut. Sehingga jangan niatkan sholat duha agar apa? Mudah rezekinya. Ini banyak yang salah di kalangan kaum muslimin. Karena pengalaman ada orang sholat duha mudah rezekinya. Sholat duha mudah rezekinya. Sholat duha mudah rezekinya. Ini kesimpulan bahwa barang siapa sholat duha maka mudah rezekinya. Gak mesti. Nanti salat duha tiap hari gitu-gitu aja, hutangnya enggak lunas. Utang lagi, utang lagi, utang lagi. Wah, duhanya ini enggak benar nih. Bukan begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menetapkan satu amalan itu adalah sebab rezeki, sebab kemudahan, butuh apa? Dalil. Butuh dalil. Kalau tidak, lihat. Dia ketakwaan, jadi sebab rezeki. Sebab semua bentuk ketakwaan yang kita amalkan akan muncul ketakwaan. Takwa menyebabkan rezeki yang ada. Maka kalau kita beribadah, niatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan segala urusan yang kita miliki. Ini yang perlu diluruskan. Memang tidak dipungkiri semua orang yang bertakwa Allah mudahkan apa? Rezekinya. Tapi jangan sampai kita kok mau takwa hanya karena pengen kaya. Tidak mesti kaya itu enak. Ada di sisi pengusaha kaya, tapi kalau mau tidur harus naik mobil dulu keliling-kelingnya. Di mobil keliling setengah jam, sejam baru apa? Bisa tidur. Kalau kita cukup pelor ya, nempel langsung apa? Molor. Makanya sama-sama teman-teman, antara apa? Antara orang kaya dengan miskin itu tipis. Enggak. Orang kaya pakai baju berapa lapis? Kaos dalam sama apa? Kemeja plus apa? Jas. Ya. Sama dengan kita enggak punya sama kok. Kalau makan, orang kaya makannya sebenarnya setengah piring paling. Sudah takut kolesterol, takut apa? Asam urat. Yang kita makan dua piring habis tanpa sisa. Banyak mana rezekinya? Banyak enggak punya. Nah, kemudian punya rumah misalnya 10 kali 50 meter misalnya. Yang dipakai berapa? Sama kita. Kecil. Tidur paling 1 kali 2 meter. Ya. Kemudian kalau duduk di kursi paling berapa? Segini aja paling. Sedikit. Apalagi yang lainnya? Sama. Bedanya kalau yang kaya itu punya pengen bisa beli. Kalau yang miskin punya pengen bisa apa? Bisa mimpi. Itu bedanya. Ya. Orang kaya itu kalau punya pengen apa? Pengen umroh. Bayar umroh hadinya. Yang miskin pengen umroh, mimpi dulu. Nah, mudah-mudahan ada apa yang bayarin berangkat umroh. Nah, itu bedanya. Jadi nggak banyak. Makanya kalau punya miskin sabari, kalau kaya disyukuri, selesai urusannya. Jadi intinya ingin kaya ya usaha dan juga apa? Tawakal, takwanya dijaga ya, dan mengenal hukum-hukum Islam agar tidak usahanya serabutan, yang haram diambil, yang halal diambil, akhirnya jadilah koktail ya, enggak ada rasanya, campur aduk nano-nano, hartanya enggak jelas, yang halal haram bercampur, apa akibatnya? Kadang musibah di istrinya, musibah di anaknya, dan akhirnya tidak baik bagi dia dunia dan akhiratnya. Mungkin demikian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama saya Arif. Saya ini mau bertanya tentang kalau rizki itu kan katanya kalau yang sudah menikah ditentukan dari istri gitu ya. Istri itu membawa rizki untuk suami gitu lah. Jadi yang saya tanyakan permasalahannya, saya kan baru menikah ini ya misalnya, dan juga saya sama istri itu sebelumnya belum kenal, maksudnya masih masa perkenalan. Nah, dan terus pada saat ini juga saya sudah mulai usaha, dan terus ya karena masih baru kenal gitu kan, jadi masih ada selek-selek di mana-mana gitu loh. Jadi Yang saya tanyakan di sini, saya kan ada masalah di sama istri dan juga masalah dengan usaha gitu. Usahanya misal lagi turun, omsetnya turun dan sebagainya. Apakah itu berpengaruh memang dari istri yang sering bikin kita selek gitu, jadi kita nggak fokus ke ini dan juga pikirannya buyar dan terus. Dan juga ini istrinya masih ini suka apa namanya? Karena baru manja-manjanya lah gitu, baru pertama kali apa? Baru setahun ini kan. Jadi pengennya itu berduaan terus gitu loh. Jadi saya mau ngurusin usaha tapi digandolin di rumah, suruh di ya pengennya berduaan terus gitulah. Nah, itu saya jadi bingung apakah ini yang mempengaruhi usaha saya jadi turun apa karena saya meninggalkan istri apa gimana? Apa saya harus membenahi istri dulu, memperbaiki hubungan dengan istri baru ke usahanya apa bareng-bareng apa gimana gitu. Saya juga bingung karena kalau bareng-bareng juga enggak bisa fokus gitu karena di sini ditarik gitu loh maksudnya gitu. Gimana solusinya? Apakah memperbaiki hubungan dengan istri dulu, dimanja-manja dulu apa walaupun kita pura-pura bagaimana, atau kita harus benar-benar gimana? Saya tanyanya seperti itu aja.
0: Iya. Jawabannya gimana-gimana aja, Pak. Jawabannya gimana-gimana. Jadi memang yang namanya mulai usaha itu banyak godaannya. Banyak apa? Godaannya. Dan namanya baru begitu semua. Kita panggil ya. Namanya baru memang gimana-gimana, Pak ya. Ya. Jadi orang namanya berusaha itu memang gimana-gimana. Dalam artian takut, takut dan takut. Demikian juga dalam bersikap sama semua yang sifatnya baru memang begitu. Tapi sesungguhnya kalau kita mau berpikir kembali, bisa jadi istri itu menjadi kita lebih hebat lagi. Ya. Bukan jadi pengganggu kita. Tinggal kita melihatnya. Kita melihatnya. Nah, enggak. Artinya kalau kita ini ingin menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan pemimpin dalam perusahaan, sama sebetulnya. Sama. Kalau kita tidak bisa memimpin di rumah tangga, susah untuk apa? Sukses di luar rumah tangganya. Nah, maka seorang pemimpin itu adalah yang mengerti bagaimana bermanja-manja kapan, bagaimana tegas-tegas kapan, dan kapan harus bisa meninggalkan rakyatnya. Kalau kita jadi presiden, kok enggak melepas dari rakyatnya, blusukan terus kemana-mana, kapan mengatur negaranya? Kan gitu. Jadi di sini penting adanya komunikasi yang baik dengan istri. Kalau memang membuat kita akhirnya tidak bisa fokus dalam usaha kita, yang pertama harus ditanamkan visi misi yang kita ingin buat dari rumah tangga kita. Bukan hanya usaha, rumah tangga butuh apa? Visi misi yang sama. Ini kita nikah mau apa sih? Manja-manja, oke, gak makan ya? Mau nggak? Mau nggak? Atau makan-makan gak manja-manja, mau nggak? Harus tetap visinya. Visinya pengusaha, ya enggak? Ngomong, saya mau jadi pengusaha. Maka istri harus siap. Dengan apa? Konsekuensi seorang pengusaha. Loh, kalau dia pengusaha, suruh ke Italia, suruh ke Perancis untuk ngurus usahanya. Istrinya ikut terus kemana-mana. Berapa ya, Mata? Berapa? Kalau misalnya jadi ustaz, harus tahu istri. Kalau enggak bisa. Jadi seorang yang berumah tangga umumnya, umum semua pertama kali akan menginjak setelah pernikahan buat visi misi yang jelas. Rumah tangga mau dibawa kemana? Mau jadi tempat kumpulnya anak yang banyak? Mulai disiapkan sabarnya istri. Ya. Gimana agar ia bisa ngomong bisa 1000 kata dalam 1 menit? Misalnya, saking banyaknya anak. Iya, semua begitu. Kalau kita nggak siap, bahaya. Ini ada orang yang semangat pengen punya anak banyak, setelah nanya banyak bingung, nggak diurus. Kalau kata saudara Blazen, anak ayam lebih bahagia daripada anak kita. Anak ayam jam 5 sore cari mana anak ayam saya. Mana anak ayam? Gak ada. Cari di mana-mana. Anak jam 6 sore masih di mana-mana gak ada nyari. Bahkan ada perempuan, anak perempuan usia remaja jam 10 malam masih di luar. Orang tuanya gak sayang. Ayamnya jam 5 sore cari. Dikandangkan ke kandang. Jadi harus ada visi misi yang jelas. Ini yang salah dalam rumah tangga seorang manusia, seorang muslim adalah ketika dia berumah tangga tidak punya visi yang jelas. Mau kemana rumah tangga ini dibuat? Kalau manja-manja enggak lama. Enggak lama manja enggak lama. Bosen. Tapi kalau variasi enggak bosen. Ada manjanya, ada marahnya, ada perangnya, apa ya? Ada semburutnya, itu nanti indah, indah. Banyak warnanya. Ini kalau satu warnanya kuning aja, bagus gak? Bagus? Enggak. Ini bagus apa bagus? Berwarna-warni. Rumah tangga kalau putih, kuning gini saja nih, hijau gini aja ya. Enggak ada merahnya, enggak ada kuning, enggak ada putihnya. Enggak enak. Nah, tanya Pak Nyosamsi yang sudah pengalaman sampai punya cucu. Kemana-mana, apa yang ditanyakan? Cucunya, bukan istrinya. Jadi kalau nyengenang ini, dicari apa? Cucu saya butuh apa ya? Bukan istri lagi. Sudah masanya masalahnya. Jadi yang salah bukan di istri, di sang laki-laki. Istri enggak bawa sial. Istri enggak buat kita rugi, enggak. Justru istri yang buat kita untung harusnya. Kitanya yang buat rugi sendiri. Ajak istri bicara pelan-pelan, Dek. Kita rumah tangga ini mau sebentar apa lama? Apa jawabannya? Mau lama. Kalau lama, lamanya lama apa? Yang itu. Kemudian bagaimana supaya lama? Kira-kira kalau mau lama enggak makan, bisa enggak lama? Oh enggak bisa, Mas. Harus makan. Oke. Kalau makan kira-kira ngapain? Minta ke orang tua, malu dong minta terus. Usaha, okay. Kalau usaha apa resikonya? Ditinggal, tinggal itu resikonya. Kalau enggak maka buat usaha berdua. Kalau ada usaha berdua kemana enggak pisah. Ada enggak punya Samsung? Hah? Siapa tahu ada. Siapa tahu ada usaha yang kita sama istri kita enggak bisa kemana-mana berdua, kemana-mana terus. Enggak apa-apa, bagus. Kalau bisa. Jadi kita sebagai pemimpin berpikir bagaimana, oh anak istri saya enggak bisa tinggal. Bagaimana punya usaha yang tanpa meninggalkan istri. Apa itu? Tukang jahit, Pak. Tukang jahit. Nah, jadi kalau istri kita pengen kita enggak kemana-mana, jadi apa? Tukang jahit di rumah, jahit terus. Enggak kan mana? Di rumah terus. Enggak apa-apa, sama sama istri. Oke, kita berdua terus. Apa usahanya? Tukang jahit. Jangan permak jin, jangan. Jin kasih permak. Paham ya? Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin harus bisa ngawala. Kalau memang istri enggak mau pisah-pisah, buat usaha yang tidak membuat apa? Kita pisah dari sang istri. Apa itu? Tadi dan caranya. Dan tukang jahit. Ada penjahit yang jalan-jalan kemana-mana? Ada ya. Penjahit permak supaya sepeda ya. Jadi ini demikian. Ya, tapi kalau kita pengen usaha yang melibatkan orang banyak, maka harus disiapkan. Kita enggak bisa, tidak mesti harus ada waktu berpisahnya. Jadi yakinlah, tidak ada perempuan kok membuat sia laki-laki, enggak ada. Yang salah adalah yang pemilik usaha tersebut. Jadi insya Allah sukses untuk semua bila bersabar, dan insya Allah kalau rezekinya kita tidak akan lari dan tidak akan lepas. Demikian, kita cukup ya. Baik, di sini kita ucapkan jazakumullah khair dan mohon maaf kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Raja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala.

0: أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
7: Utang itu
6: yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhanbi
6: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan
8: utang. Ya hayy

0: بالعدل.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: Wa

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تصب

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku. Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
2: An Jabirin radhiyallahu anhu qal: Utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasy

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar." Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah Allah di atas Islam dan sunnah. Kemudian nikmat yang paling besar lagi, ikhwan fiddin azakumullah, yaitu kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kemudian nikmat yang lain lagi yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Jadi kalau kita mengingat nikmat-nikmat Allah, banyak sekali nikmat itu. Dan kita harus terus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ya, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sesungguhnya manusia sangat kufur. Dia tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Jadi manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Allah sebutkan demikian. Makanya kita wajib menghilangkan kezaliman dari diri kita, menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang merupakan kezaliman yang paling besar, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga kita berhati-hati jangan sampai kita menzalimi orang lain, karena zalim kata Rasulullah SAW ada tiga. Yang pertama, zalim manusia kepada Allah, dan zalim ini tidak diampuni sampai betul-betul dia bertaubat, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Yang Allah katakan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Makanya kita wajib berusaha bagaimana membersihkan diri kita dari kezaliman itu. Jangan sampai kita berbuat syirik, baik itu syirkun akbar, syirik yang besar, maupun syirkun asgar, syirik yang kecil, yang Nabi khawatirkan kepada generasi yang terbaik dari umat ini apa? Yaitu Nabi khawatir mereka jatuh dalam perbuatan syirik, yaitu syirkun asghar, yaitu riya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, inna akhwafa ma akhafu ala alaikum asyirkul asghar, riya. Sesungguhnya yang aku takutnya sekalian yaitu syirik yang kecil, yaitu riya. Kemudian juga kita membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini kezaliman antara manusia dengan dirinya, menzalimi dirinya sendiri dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, yaitu menzalimi orang lain. Makanya kita jangan sampai menzalimi orang lain. Dosa ini akan dituntut sampai hari kiamat. Dosa ini akan dituntut sampai hari kiamat. Jadi manusia menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil tanah, memukul, membunuh, itu akan dituntut sampai hari kiamat. Dan berat hukumannya kalau sudah hari kiamat itu. Makanya kita harus menghilangkan kezaliman. Allah menyebutkan di sini, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Yang pertama zalim, yang kedua kufur. Manusia ini kufur, tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita tidak dapat kita hitung. Seandainya pun kita beribadah kepada Allah 100 tahun ibadah kita belum bisa membalas dan membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita ibadah 100 tahun atau mungkin 1000 tahun, dengan ibadah yang benar belum bisa untuk membalas nikmat Allah yang sangat besar. Dari nikmat mata aja belum bisa kita balas. Dari nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat akal, nikmat hati, nikmat kita bisa menghirup udara, dan nikmat yang lain yang sekian banyak, nggak bisa kita hitung. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Dan ingat, pada hakikatnya kita semua, saya dan antum semuanya, belum bersyukur kepada Allah SWT. Itu harus kita ingat, bahwa kita belum bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib itu untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, kita minta tolong kepada Allah agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dan memperbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Inna allaha ladhu fadlin ala nas walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah sebutkan dalam beberapa ayat yang seperti ini. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri semua nikmat. Syukuri. Seandainya pun kita enggak punya apa-apa, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atasmu. Seandainya kamu kufur, azab

diberikan atau tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT, mereka tetap bergelimang dalam syahwat, syubuhat, dalam kesesatan, firqah yang sesat dan yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Jangan kita berpecah lagi selama-lamanya. Allah sudah berikan nikmat di atas Islam dan Sunnah ini, bersatu di atas kebenaran Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Jangan berpecah. Jangan berpecah. Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, Al-jama'atu rahmatun wal-furqatu azab. Jama' itu rahmat dan berpecah belah itu adalah azab. Makanya kita harus terus mensyukuri nikmat itu. Mensyukuri nikmat. Sedikit itu syukuri. Kalau orang sudah enggak bersyukur kepada yang sedikit, dia akan bersyukur dengan banyak. Kata Nabi SAW. Orang kalau sudah tidak bersyukur kepada yang sedikit, dia akan bersyukur kepada yang banyak. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, dia akan bersyukur dengan yang banyak. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, kita harus terus bersyukur kepada Allah SWT. Di antara nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan kita bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah, berkumpul hati kita di atas kebenaran, nikmat dari Allah SWT. Jangan berpecah lagi selama-lamanya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah kalian. Nikmat, nikmat ini luar biasa. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah di atas Islam dan Sunnah la fahmi salaf ini. Kemudian juga nikmat kita bisa berkumpul di masjid ini untuk bisa belajar menuntut ilmu syar'i, ini juga merupakan nikmat. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dalam kesempatan ini panitia minta untuk membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang empat pertanyaan di padang mahsyar. Yang hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta sehingga yus'ala ditanyakan, an umrihi tentang umurnya, fi ma'afna dihabiskan untuk apa, wa an ilmihi fi ma fa'ala dan tentang ilmunya diamalkan atau tidak, wa an malihi dan tentang hartanya, min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, dari mana dia mencarinya, dari mana dia peroleh harta itu, wa fi ma anfaqa dan kemana dihabiskan, wa an jismihi fi ma ablah dan tentang jasadnya, tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya dan juga yang lainnya. Ada juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Hadis ini sahih. Kita akan bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tolong didengarkan baik-baik, diperhatikan. Jangan sambilan. Kita kalau niat untuk talabul ilmi, tolong antum perhatikan, tidak bisa sambilan. Jadi semua perhatikan. Ya, yang ikhwan, akhwat, yang panitia juga semuanya dengarkan baik-baik agar antum mendapatkan manfaat. Jangan sampai antum enggak mendapatkan manfaat, rugi nantinya.

harus mendapatkan manfaat dari setiap kajian yang disampaikan. Dan yang harus kita ingat, setiap kajian, setiap pengajian yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, yang harus antum ingat, selama-lamanya antum ingat, itu harus menambah ilmu antum yang bermanfaat. Harus menambah iman kita kepada Allah SWT. Harus menambah ketaatan kita kepada Allah. Dan harus berusaha bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Ibnu Hazm, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, itu ilmu yang bermanfaat. Makanya antum perhatikan hadis ini, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'alan 'umrihi fima afna, sampai Allah menanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa 'an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, wa 'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, wa 'an jismi fima abla, dan tentang jasadnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini sahih. Pertama kita bahas yang berkaitan tentang hari kiamat. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang hari kiamat, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat. Kita wajib mengimani tentang yaumul qiyamah. Wajib kita imani. Di pembahasan pertama tentang hari kiamat, kita wajib mengimani tentang aja hari kiamat, tentang yaumul akhir, dan ini termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Iman kepada yaumul akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Kalau iman kepada qada dan qadar, iman yang keenam. Jadi hadis Jibril menyebutkan tentang rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Itu menghafalkan hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Ketika Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril tentang iman, iman itu apa? Dijawab, iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar yang baik dan buruk. Iman kepada yaumul akhir wajib setiap mukmin untuk mengimani. Dan Nabi SAW ketika berbicara masalah-masalah yang penting, Nabi kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Iman kepada Allah menunjukkan kepada al-bidayah, iman kepada yaumul akhir menunjukkan kepada an-nihaya. Jadi Nabi SAW ketika masalah yang penting, Nabi sebutkan iman kepada Allah dan iman kepada akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan yang lainnya lagi tentang iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Setiap mukmin dan mukminah wajib mengimani tentang yaumul akhir, bahwa semua manusia pasti akan dibangkitkan oleh Allah dan pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Pasti itu harus kita yakini, bahwa kehidupan yang ada dunia ini kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang pasti binasa dan pasti hilang. Kata ulama bahwa dunia ini dhillun zail, artinya bayang-bayang yang pasti akan hilang. Bahwa dunia ini seperti orang mimpi, sebentar lagi kehidupan. Makanya kita berusaha bagaimana mempersiapkan diri untuk akhirat. Dunia ini gak ada, orang hidup dunia cuma setengah hari. 60 tahun umur umat Nabi Muhammad, 60 sampai 70 tahun itu cuma sebentar, setengah hari atau satu hari. Sebentar aja. Ketika mereka melihat kiamat, mereka merasa bahwa hidup itu hanya sehari atau setengah hari, atau pagi atau sore mereka hidup. Makanya yang dicari oleh orang yang beriman kehidupan akhirat, bukan dunia. Yang dicari akhirat, bukan dunia. Makanya orang yang berakal, tolong perhatikan,
Ya. Orang yang berakal, artinya orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, itu orang yang berakal. Orang yang waras, orang yang jenius. Tapi orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, orang yang tidak waras adalah orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Tidak waras dia. Bahkan tidak ada akalnya orang seperti itu. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya. Jadi orang yang waras, orang yang berakal, dia akan selalu ingat tentang kehidupan akhirat. Makanya sebelum datang tentang kiamat ini, yang harus selalu kita ingat sebagai seorang muslim dan muslimah, ingat kepada mati. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, Nabi bersabda SAW, "Akthiru dzikra hadzi min ladzat." Yani al-maut. Hendaklah kalian memperbanyak ingat pemotong kelezatan, pemutus kelezatan, yaitu mati. Kita harus ingat bahwa kita ini pasti mati, pasti sudah. Pasti mati. Ingat. Dan Nabi suruh akthiru dzikra. Akthiru, kata Nabi, perbanyak mengingat hadzi min ladzat, pemotong kelezatan. Nabi menyuruh banyak ingat. Artinya terus kita ingat kematian, bahwa kita pasti akan mati. Pasti itu akan mati. Karena Allah menyebutkannya demikian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, pasti sudah. Siapapun dia orangnya, pasti dia akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja, penguasa, rakyat kecil, orang tua, anak, dewasa, anak kecil, semua pasti akan, laki, perempuan, semua pasti akan mati. Dia sakit atau tidak sakit, pasti akan mati semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi'ani an-nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Ya, orang yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga baru sukses. Itu antum ingat itu. Orang yang sukses yang demikian, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi sukses itu bukan orang punya harta yang banyak, punya kekayaan, punya mobil mewah, punya rumah besar, punya kedudukan, punya jabatan, punya titel yang banyak, bukan. Sukses yang abadi apabila manusia dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia langsung sukses. Kalau kita melihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang kedua para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sukses, yang mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Dan berapa ayat Allah menyebutkan mereka adalah ahli jannah, ahli surga. Para sahabat semuanya dijamin dengan jannah, dengan surga. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya kami jamin dengan surga. Radiyallahu anhum wa'ardahum. Allah redha kepada mereka para sahabat radiyallahu ajma'in. Dijamin mereka dengan surga. Kalau kita melihat orang sukses, mereka para sahabat. Kemudian Allah ingatkan di ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia. Karena kita sekarang ini sedang berjalan menuju akhirat. Dan kita pasti akan mati dan kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti gitu. Antum selalu ingat itu. Makanya ketika diingatkan tentang mati, kita harus ingat. Muda atau tua sama semuanya. Dia seorang ustaz atau bukan ustaz. Seorang dai atau bukan dai. Seorang talibul ilm atau bukan talibul ilm, tetap wajib dia ingat mati. Sebab Nabi perintahkan untuk ingat mati. Supaya kita punya persiapan untuk akhirat ini. Harus kita ingat bahwa kita harus punya persiapan akhirat. Dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat dalam kondisi telanjang semuanya, laki dan perempuan. Telanjang. Laki dan perempuan semuanya telanjang. Makanya ketika disampaikan yang demikian, Aisyah mengatakan, Rasulullah bagaimana? Karena perempuan punya haya malu dia. Bagaimana kan kulam tanjang? Ya Aisyah, urusan itu sangat besar pada hari itu. Manusia itu
semuanya memikirkan tentang dirinya, udah gak pikirkan tentang yang lain. Dia menyibukkan tentang dirinya karena berat urusannya. Anda bisa bandingkan ya, kalau orang terjadi gempa, gempa seperti di Jogja ini pernah terjadi gempa ya, berapa kali waktu tahun 2005 terjadi gempa, orang ketika terjadi gempa itu sudah lari, sudah nggak mikirkan istrinya, nggak mikirkan anaknya, semua lari pada saat itu. Itu kondisi yang dahsyat, apalagi di kiamat lebih daripada itu kondisinya, lebih dahsyat daripada itu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, semuanya lari. Jadi semua manusia mikirkan dia. Kullu mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua pada lari. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari yang seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari bapak, dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Di setiap orang pada hari itu dia sibuk dengan dirinya. Nafsi-nafsi semuanya. Jangankan kita, hatta para anbiya wa rusul alaihi musallatu wasalam, semua ngurus nafsi-nafsi tentang dirinya. Berat. Dan semua akan ditanyakan oleh Allah. Makanya pada waktu itu Nabi SAW, umat itu pada minta, maksudnya pada minta kepada para nabi dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua menolak agar minta kepada Allah agar diberikan segera diurus urusannya. Maka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sujud kepada Allah, lama sekali sujud memuji dan menyanjung Allah SWT. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta syaffi' tushaffa, wahai Muhammad angkat kepalamu, mintalah akan dikabulkan permintaanmu, mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Maka mulai diurus, ditanyakan semua pada saat itu tentang berbagai pertanyaan. Kalau disebutkan di hadis ini 4 pertanyaan, bukan hanya 4 pertanyaan, banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Yang paling penting, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah SWT pada hari kiamat, berkaitan tentang tauhid dan berkaitan tentang ittiba. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga beberapa kitabnya yang lain, manusia nanti di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah tentang 2 perkara. Maksudnya yang awal-awal. Yang pertama, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin?" Yang ditanyakan oleh Allah, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Yang kedua, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul dan para nabi? Yang pertama menanyakan bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan ikhlas atau tidak? Kita mentauhidkan Allah atau tidak? Kita menjauhkan segala macam perbuatan syirik atau tidak? Allah akan tanya, kita beribadah dengan ikhlas tidak kepada Allah? Ini asas. Bahwa kita dalam melakukan amal-amal semuanya ini asasnya ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kita, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Kita wajib beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah akan tanya, kita ini mentauhidkan Allah atau tidak? Makanya harus kita berusaha bagaimana kita betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Hati kita ini harus kita ingat bahwa kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib takut hanya kepada Allah. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib cinta hanya kepada Allah SWT. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah SWT dan mengerjakan seluruh bentuk ibadah semata-mata karena Allah SWT. Itu harus betul-betul kita luruskan dalam kehidupan kita. Harus kita luruskan. Perbaiki ibadah kita kepada Allah terus-menerus. Ikhlas atau tidak hati kita? Kita lurus atau tidak nih ibadah kita? Kita betul-betul hati kita kembali kepada Allah atau tidak? Mengharap, raja, kemudian takut kepada Allah, cinta hanya kepada Allah dan yang lainnya.
harus kita perbaiki ibadah itu kepada Allah SWT. Ini paling pokok, ibadah hati ini paling pokok sudah. Baru kemudian ibadah anggota tubuh kita kepada Allah SWT. Yang pertama hati dulu. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan. Kemudian yang kedua akan ditanya, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Bagaimana kita ittiba tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan ditanya, kita ini ngikuti Rasulullah atau tidak? Karena kalau kita lihat kebanyakan manusia yang diikut bukan Rasulullah. Selalu kalau dibawakan keterangan dalil, alasannya membantahnya, ya dulu nenek moyang saya mengerjakan demikian. Antum lihat Allah abadikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka mendakwakan kepada kaumnya disuruh mengikuti dalil dari Quran, tapi mereka enggak mau. Mereka katakan, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami. Dalam Islam enggak boleh. Yang kita wajib ikut Quran dan Sunnah, ikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti nenek moyang. Dan Allah mengingatkan kepada mereka, yang wajib kita ikutin dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan juga perkataannya para pembesar, para tokoh, bukan. Saya bawakan dua ayat. Yang pertama tadi tentang nenek moyang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170 Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana walau kana aba'u la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana walau kana aba'u la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Jadi ketika mereka diajak enggak akan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang nenek moyang kami melakukan demikian. Maka Allah ingatkan bahwa apakah mereka ikut juga nenek moyang mereka yang tidak bisa berakal, tidak bisa berpikir, dan tidak juga mereka mendapatkan petunjuk. Jadi wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, mereka katakan, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami lakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti juga bapak dan nenek moyang mereka yang tidak berpikir, tidak berakal, dan tidak mendapatkan petunjuk? Jadi yang harus diikuti dalil, ikuti Rasulullah SAW. Makanya orang-orang nanti yang mengikuti para pembesar juga, tokoh-tokoh, itu menyesal. Allah sebutkan, antum lihat ya, di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Jadi mereka menyesal ketika mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Mereka berkata, yauma taqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atin di'fain min al-'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Mereka berkata, tatkala mereka dibolak-balikkan muka mereka dalam neraka, yaquluna rabb ya laitana, yaquluna ya laitana, celaka kami, ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, kenapa kami dulu enggak taat kepada Allah, enggak taat kepada Rasul? Wa qalu, dan mereka berkata rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Wahai Rabb kami, dulu kami taat kepada pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami, fa adalluna sabila, dan mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atim di'faini min al-'adzab, ya Allah, berikan kepada mereka itu dua kali siksa, lipat ganda siksa. Mereka telah menyesatkan kaum muslimin. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Penyesalan enggak berguna, Saudara. Maka yang wajib diikuti Rasulullah. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan habib, bukan yang lainnya.
yang suruh diikuti Rasulullah, yang kita akan ditanya oleh para kiamat, kamu ikut gak Rasulullah? Ketika kita dikubur, yang ditanya tiga oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang ditanya siapa? Tentang agama. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Wa madinuka? Wa man nabiyuka? Ditanya. Yang dijawab harus betul jawabannya. Ditanya tentang Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar atau tidak mentauhidkan Allah. Ditanya tentang Islam, kita melaksanakan enggak agama Islam ini. Yang ketiga, Nabi, kita mengikuti beliau atau tidak. Bab yang antum lihat, dari seluruh manusia yang wajib kita ikuti dalam kita beragama satu. Dari seluruh manusia yang wajib kita ikuti dalam kita beragamanya satu, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang wajib kita ikuti. Maka kita wajib ittiba pada beliau. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Maka Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan yang lain juga yang akan ditanyakan pada kiamat nanti. Yang pertama, pertanyaan yang akan ditanyakan setelah tauhid ini tentang salat. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Yang pertama akan dihisab dari kiamat yang akan ditanyakan tentang sholat. Kalau sholatnya baik, baik seluruh amalnya. Kalau sholatnya jelek, jelek seluruh amalnya. Makanya perhatikan tentang sholat ini. Diri kita ini harus sholat dengan benar. Istri kita, anak kita, suruh sholat mereka. Perhatikan itu. Perintahkan keluarga kita untuk sholat. Tegakkan ini tiang agama. Kalau sholat ini baik, baik semuanya. Kalau sholat jelek, jelek semuanya. Perhatikan sholat, bukan asal sholat. Ya, perhatikan tentang apa? Tentang sholat ini, ya dia harus belajar tentang bagaimana kaifiat sholat Nabi. Dia juga wajib khusyuk dan tumaknina. Perhatikan itu. Perhatikan tentang waktunya, dan untuk laki-laki perhatikan tentang berjamaahnya. Ini sholat ini penting, tiang agama. Makanya harus kita perhatikan berkaitan dengan masalah sholat. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan ditanyakan. Di antara pertanyaan yang sekian banyak itu, ini empat pertanyaan akan ditanyakan. Yang pertama, Allah akan tanyakan dari empat pertanyaan ini tentang umur. Man umri fi ma'afna. Tentang umur akan ditanyakan oleh Allah. Empat pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Kalau kita lihat, kalau bicara soal umur, bicara soal apa? Saya ulangi, antum jawab. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal apa? Waktu. Waktu. Kalau bicara soal umur, bicara soal waktu. Waktu kita gunakan buat apa ini? Kita diberikan umur oleh Allah SWT, dan umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lewat daripada itu. Umur umat Nabi Muhammad SAW 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Tapi ada juga yang enggak sampai 60. Ada yang masih bayi sudah meninggal. Ada yang masih kecil sudah meninggal, ada yang remaja sudah meninggal, atau pemuda sudah meninggal. Ini pasti sudah kematian itu. Cuma yang harus kita perhatikan sekarang tentang kita, kita bagaimana menggunakan umur kita ini, menggunakan waktu kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umur kita, tentang waktu kita. Makanya enggak boleh kita menghabiskan umur kita untuk perbuatan yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya. Dan banyak manusia tertipu dengan dua kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda SAW, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah.
dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghburun fi ma katsirun minan nas as-sihhatul faraq." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia sehat tapi sibuk. Ada yang waktunya luang tapi dia sakit. Makanya dua nikmat ini nikmat yang wajib kita syukuri. Diberikan sehat oleh Allah, diberikan waktu yang luang. Nah, gunakan isi waktu itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Dan banyak manusia berbuat yang haram, berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau antum lihat banyak yang dilakukan manusia perbuatan yang sia-sia, banyak sekali. Ya, ngobrol, jalan-jalan, main HP, internet, SMS, dan yang lain. Kalau dihitung puluhan sudah, dihitung. Disibukkan dengan berbagai macam kesibukan yang habis waktunya. Atau orang yang kerja aja, tetap dia kerja wajib, tapi sekedarnya untuk mencari nafkah. Jangan habis waktu buat kerja dari pagi sampai malam. Dagang juga demikian. Jadi harus dia gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah akan tanya tentang waktu itu. Jadi banyak orang waktunya habis buat yang sia-sia, buat yang tidak bermanfaat. Dan juga manusia umumnya tidak bisa dan tidak pandai mengatur waktu. Gak pandai mengatur waktu. Kalau antum pandai ngatur waktu, banyak sekali manfaatnya. Banyak yang gak pandai ngatur waktu. Dari hari ke hari itu waktu gak nambah ilmu, gak nambah amal, gak nambah iman, gak nambah juga yang lainnya. Dari kitab-kitab yang dibaca, gak ada kitab yang dibaca, gak ada buku yang dibaca. Habis waktunya buat yang sia-sia. Makanya harus kita perhatikan, waktu kita ini berharga dan akan ditanyakan oleh Allah SWT. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, ikhwanul fiddin, azakumullah. Antum perhatikan, Nabi memberikan wasiat kepada sahabat Ibnu Umar. Nabi pegang kedua pundaknya, Nabi katakan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli al-kubur." Kata Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah kamu dunia seperti orang asing, aw abiru sabilin, atau orang yang dalam perjalanan. Ini riwayat Bukhari. Dan riwayat yang lain Tirmidzi dan yang lainnya ada tambahan, wa'ud dan nafsaka min ahlil kubur. Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Nabi sebutkan tiga di sini. Antum perhatikan. Yang pertama, jadi orang asing. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, orang yang pasti mati. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan, jadilah kamu hidup dunia seperti orang asing. Orang asing itu dia namanya orang asing. Dia tinggal di suatu tempat itu mesti dia membawa bekal. Dan mesti juga dia sekedarnya aja di tempat itu. Karena dia asing. Yang kedua, orang perjalanan juga sama. Dia mesti membawa bekal orang perjalanan dan juga hemat waktunya. Kita dunia ini, di dunia ini orang asing kita. Karena pada asalnya manusia diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan kedua tangannya dalam surga. Itu tempat yang pertama kali Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam di surga dengan kedua tangan Allah, Allah ciptakan. Kemudian ketika Adam khilaf melanggar, Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan manusia di dunia ini asing dan dia akan kembali kepada Allah. Akan kembali ke tempat yang pertama diciptakan, di mana? Surga. Maka orang yang beriman dia harus berpikir bahwa dia akan kembali
ke surga. Maka dia harus mempersiapkan bekal. Di sini kita sebagai orang asing dunia ini, bukan orang yang tetap, bukan orang mukim kita. Kita juga sebagai musafir dunia. Gak mungkin orang safar itu bawa semua yang ada di rumahnya. Ya, gak tempat tidurnya dibawa, kulkasnya dibawa, semuanya gak mungkin. Dia bawa sekedarnya saja. Sekedarnya, orang dalam perjalanan sekedar yang dibawa, gak banyak. Makanya kita harus mempersiapkan bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah SWT dan amal-amal soleh kita. Gunakan kesempatan itu. Hari-hari kita, hari-hari amal, bukan untuk bermain. Dunia ini Allah gambarkan bahwa dunia ini la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Dunia ini senda gurau, Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Tapi kita sebagai orang yang beriman, gunakan kesempatan itu bersungguh-sungguh untuk mencapai akhirat. Lakukan amal-amal soleh dengan sungguh-sungguh. Jangan kita sibuk dengan dunia. Jangan. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini gak ada harganya di sisi Allah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Gak ada harganya. Kita gunakan kesempatan untuk ibadah kepada Allah SWT. Luangkan waktu kita untuk ibadah. Allah ciptakan kita untuk apa? Saya tanya kepada antum, Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk main, sendau gurau, jalan-jalan, atau untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku, kata Allah, beribadah dengan mentauhidkan Allah. Aku tidak minta rezeki dari kalian, dan aku tidak minta makan dari kalian. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha kokoh. Kita wajib beribadah kepada Allah SWT. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Makanya kata Nabi SAW, ya bena Adam, tafarraq li'ibadati, amla sadraka ginan, wa asudda faqraq, wa illam taf'al, malatu sadraka syugla, walam asudda faqraq. Dan berita yang lain, malatu yadaika syugla, walam asudda faqraq. Dan Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Amla sadra kakinan, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Wa asudda faqraq, dan aku tutup kefakiranmu. Wa illam taf'al, kalau engkau enggak lakukan, malatu yadaika syugla, malatu sadraka syugla, aku akan penuhi kedua tanganmu dan dadamu dengan kesibukan. Wa lam asudda faqraq, dan aku enggak akan tutup kefakiranmu. Enggak akan tutup kefakiran oleh Allah. Sibuk terus dengan dunia, terus sibuk dengan dunia. Jadikan kefakiran depan kedua matanya. Karena tujuannya apa? Dunia. Tapi kalau tujuan akhirat, hidup kita tujuannya akhirat, dimudahkan oleh Allah semuanya. Diberikan kecukupan dalam hati kita, meskipun kita miskin, fakir, tapi cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukup. Tentu ada beberapa hadis. Insya Allah besok kita akan bahas, insya Allah. Kemudian, ikhwan fi din, jazakumullah. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Makanya kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Umur ini betul-betul diisi, jangan sampai sia-sia. Allah akan tanya, wan umri fi ma'afna, kan umur dihabiskan untuk apa? Dan juga kita pasti mati. Orang yang pasti mati mesti tiap hari sibuk dengan yang manfaat. Para ulama kalau ditanya, ya, mereka membaca, menulis, berdakwah, gitu. Ditanya, ya Syekh, kapan antum berhenti dari pekerjaan ini? Saya enggak akan berhenti. Ana usabiqul maut, kata mereka. Ana usabiqul, saya kejar-kejaran dengan mati. Saya ini pasti mati. Kenapa saya harus tinggalkan kerjaan saya yang manfaat buat umat ini? Usabiqul maut. Syekh Albani pernah ditanyakan demikian. Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, pernah ditanyakan, ya Syekh, bagaimana untuk di maktabah ini? Setiap hari siang dan malam di maktabah, nulis terus, enggak pernah berhenti untuk bermanfaat buat umat. Kata Syekh, ana usabiqul maut, aku berkejar-kejaran dengan mati. Kejar-kejaran dengan mati.
bukan dengan dunia, bukan dengan harta, bukan dengan kemewahan, bukan dengan kemegahan, bukan dengan politik, bukan dengan jabatan, bukan dengan yang lain. Usabiqul maut, saya kejar-kejaran dengan mati agar hidupnya bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat umat. Kalau sekarang orang sia-sia yang dikerjakan. Sedangkan Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang enggak manfaat. Semua yang enggak manfaat, omongan, pekerjaan, apa saja yang enggak manfaat tinggalkan semuanya. Kerjakan yang manfaat hidup ini. Kita akan ditanya oleh Allah tentang umur kita. Saya lanjutkan dari masih poin yang pertama tentang pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Yang sudah kita hafal semuanya, Allah bersumpah tentang waktu agar manusia memperhatikan tentang waktu. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Artinya Allah bersumpah dengan waktu agar manusia menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai rugi. Waktu ini modal. Maka kita gunakan waktu kita ini betul-betul sebaik-baiknya. Dan cari yang manfaat. Jangan sampai kita rugi. Jadi betul-betul kita gunakan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Perkataan, perbuatan, pekerjaan, yang lainnya semua harus yang manfaat. Itu harus kita perhatikan. Dan waktu kita atur sebaik-baiknya agar kita tidak rugi. Yang tidak pandai kita tidak bisa mengatur waktu. Baik dia seorang talibul ilm, apalagi dia orang awam, baik dia seorang da'i, banyak yang gak bisa ngatur waktu sehingga waktunya habis buat hal-hal yang kadang-kadang gak begitu penting. Orang berpikir ini manfaat atau tidak, penting atau tidak, didahulukan yang paling penting. Jadi harus yang aham fal muhim. Nah, karena tidak pandai ngatur waktu, itu habis waktu dengan sia-sia. Maka mulai saat ini, mulai sekarang ini, antum rubah sekarang. Pola hidup rubah. Dari mulai pagi itu, antum bangun, antum atur, coba tulis waktu. Apa yang antum kerjakan? Gak perlu orang lain tahu, pribadi kita masing-masing. Bangun, apa yang kita kerjakan? Tahajud, witir, doa, istighfar sampai subuh. Untuk hafal berapa ayat Al-Quran. Ba'dal fajar, habis salat subuh berjamaah di masjid, atur lagi apa yang dikerjakan. Zikir ba'da subuh, zikir pagi baca, baca Al-Quran semampu kita. Satu lembar dari Al-Quran ini umpamanya, atau dua lembar, atau satu juz semampunya. Atau kita mau hafal, tinggal kita ngatur waktu itu. Kemudian setelah itu apa yang kita kerjakan? Apa masuk ke kelas sebagai talibul ilm, atau dia kerja, atau dia dagang, apa yang dilakukan? Nanti zuhur dia sholat berjamaah, kerjakan lagi, makan siang segala macam, istirahat sebentar, kemudian dia apa lagi yang dikerjakan, Mbak? Sore pada asar, zikir pada asar, kemudian zikir sore dia baca sampai selesai. Kemudian mengulang lagi hafalannya. Kemudian setelah itu apa lagi yang harus dikerjakan sore itu? Jadi enggak boleh sia-sia waktu itu. Makanya dilanjutan hadis yang tadi saya bacakan, hadis Ibnu Umar ketika disebutkan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin wa udda nafsaka minal kubur. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi.
Apa yang bisa kita kerjakan pada waktu sore, kerjakan hari itu. Jangan tunggu waktu pagi. Ketika engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ini diriwayatkan Imam Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi antum perhatikan, sore, ada waktu sore, apa yang bisa kita lakukan sore? Jangan tunda, ah nanti ajalah. Nanti masih banyak waktu. Kita enggak tahu tentang umur kita, kita masih hidup atau tidak. Yang antum ingat tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu itu pada hakikatnya kita cuma punya waktu tiga. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Yang lalu kita semua manusia sama. Siapa aja, semua sama. Saya dan antum sama. Waktu yang lalu kita banyak dosa dan maksiat. Banyak kita menyia-nyiakan waktu itu dengan sia-sia. Kita bertobat kepada Allah SWT. Gak akan kembali itu. Gak bisa diulang yang lalu itu. Sekarang, ini waktu kita yang sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Besok kita gak tahu yang akan datang. Mungkin besok kita mati. Kita gak tahu yang besok. Jadi waktu kita yang Allah kasih sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Itulah manfaatkan yang hari ini yang kita diberikan oleh Allah Taala. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu an, kalau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jangan tunda pekerjaan yang sekarang untuk besok. Jangan tunda pekerjaan pagi kepada sore. Sore jangan. Sekarang yang bisa kita kerjakan sekarang. Sekarang kita baca Quran sekarang. Sekarang kita bisa membaca sekarang. Sekarang kita baca buku, kitab sekarang. Sekarang kita bisa bersedekah sekarang. Kita bersedekah. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan. Jangan tunda. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kita gak akan rugi insyaAllah. Banyak orang rugi. Kemudian gunakan sehat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Taala. Ya sakit, meskipun ada sakit, tapi tetap kita terus. Jangan dikeluhkan kepada manusia. Banyak orang sakit dikeluhkan kepada manusia. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Keluhkan semuanya kepada Allah SWT. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapapun tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter. Bukan sinse. Bukan yang lain. Bukan. Allah yang menyembuhkan. Adukan sakit itu kepada Allah. Semua orang sakit, sama. Saya dan antum sama. Tapi kita ceritakan pada orang, apa manfaatnya? Terus kita lakukan pekerjaan yang bermanfaat. Umur ini terus kita gunakan kesempatan. Ingat, para ulama dulu sakit, lebih parah dan lebih berat dari kita. Tetap dia belajar. Tetap dia mengajar. Tetap dia berdakwah. Tetap dia nulis. Yang penting bermanfaat buat umat. Sebab Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Kita harus bermanfaat, jangan jadi beban buat orang lain hidup ini. Harus bermanfaat hidup ini. Kemudian gunakan juga hidup sebelum mati. Hidup kita masih diberikan oleh Allah umur, gunakan kesempatan itu. Udah banyak saudara kita yang meninggal dunia. Udah banyak orang sekitar kita yang meninggal dunia, tapi kita lihat apa yang mereka bawa. Maka kita gunakan hidup ini, Allah masih kita memberikan nafas kepada kita untuk berlomba dalam kebaikan. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, wan ilmi fi ma fa'al. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Tentang ilmu ini, yang pertama yang harus kita ingat bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu syar'i. Untuk perhatikan ilmu syar'i. Pujian yang Allah puji dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah tentang ilmu, ilmu syar'i. Yang dasarnya Quran dan sunnah, ilmu syar'i. Makanya kita harus belajar yang kita sudah ketahui dan antum sudah hafal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, wajib. Kita wajib menuntut ilmu. Dan Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan keutamanya banyak, lebih dari 100 keutamaan. Tapi ingat ya, menuntut ilmu syar'i ini lebih dari 100 keutamaan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Lebih dari 100 keutamaan. Dan kita terus wajib menuntut ilmu. Kita luangkan waktu kita untuk talabul ilmi.
Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan aljannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita semua ingin masuk surga, maka harus kita nuntut ilmu, ilmu syar'i, Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Harus kita nuntut Al-Qur'an sunnah menurut pemahaman salafus saleh, wajib kita cari dan wajib kita tuntut. Wajib kita luangkan waktu. Kita belajar sebagaimana para ulama terdahulu, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Yang pertama, nuntut ilmu itu wajib. Yang kedua yang harus Anda perhatikan, bahwa kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Setiap ba'da subuh kita berdoa. Nabi berdoa setiap selesai sholat subuh. Nabi berdoa, kata Ummu Salamah, Nabi selesai sholat subuh, Nabi berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan sahih hadis ini. Nabi berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a," ya Allah, aku minta pada Engkau ilmu yang bermanfaat, "wa rizqan tayyiba," rezeki yang halal, "wa amalan mutaqabbala," dan amal yang terima. Minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah SWT. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ini agar kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Minta kepada Allah terus, dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, "Salallaha ilman nafi'a wa ta'awadhu min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi di antara berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan antum juga hafalkan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa kepada Allah SWT dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha." Nabi berdoa kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika min al-ajzi," ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sikap lemah, "wal kasal," sifat malas, "wal jubn," penakut, "wal bukhl," aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, "wal haram," dan dari umur pikun, "wa a'udzubika min adzabil qabr," dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. "Allahumma ati nafsi taqwaha," ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya, "wa zakkiha," berikan, bersihkan hatiku, ya Allah, "anta waliyuha maulaha." Jadi, "Allahumma ati nafsi taqwa zakkiha, anta khairu man zakkaha," Engkau lah zat yang dapat membersihkan hati ini, "anta waliyuhu wa maula," Engkau lah pelindungnya dan Engkau lah penolongnya. "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'," ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. "Wa min qalbin la yakhsha," dari nafs, dari hati yang tidak khusyuk. "Wa min nafsin la tashba," dari nafsu yang tidak pernah puas. "Wa min da'watin la yustajabulha," dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Antum menghafalkan doa itu. Dan ada di buku doa dan wirid. Di buku doa dan wirid antum baca, antum menghafalkan. Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian setelah itu, ikhwan fil din, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat antum harus sungguh-sungguh. Harus ada kesungguhan. Tanpa kesungguhan enggak ada kedapat ilmu. Harus sungguh-sungguh belajar dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa nuntut ilmu sambilan, enggak bisa. Ya, nuntut ilmu sambilan enggak bisa. Antum harus serius datang ke majelis ilmu, datang niat untuk belajar dengan ikhlas karena Allah. Enggak bisa sambilan. Nuntut ilmu sambilan 10 tahun, 20 tahun enggak bakal dapat ilmu kalau sambilan. Tapi kalau serius kita sungguh-sungguh dapat ilmu. Dan enggak bisa ilmu dapat santai dengan dibanyakan badan ini, enggak bisa. Makanya disebutkan oleh seorang ulama, "La yusata'ul ilmu birahatil jism." Ilmu ini enggak akan bisa dapat dengan badan yang dimanjakan, enggak bisa.
harus betul-betul sungguh-sungguh. Kita capek, lelah, letih untuk mendapatkan ilmu itu. Karena para ulama berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Belajar sungguh-sungguh, baru dapat ilmu. Kalau enggak sungguh-sungguh, enggak akan bisa sampai kapan juga. Kemudian ilmu ini, ikhwan fiddin, kita juga harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat itu menghalangi kita dari ilmu. Dosa dan maksiat membuat hati kita terhalang. Bahkan banyak orang tadinya hafal jadi enggak hafal karena banyaknya dosa dan maksiat. Ya seperti Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi wa'alam anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, maka beliau memberikan petunjuk padaku untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah enggak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Apa aja bentuknya? Bentuknya lisan, ya banyak, paling banyak kesalahan orang di lisan ini. Belum lagi yang lainnya. Itu jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian ya ikhwan fiddin, jazakumullah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini sebagai wasiat juga dan nasihat kepada para penuntut ilmu dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat, bahwa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kita enggak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tanal ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghadun wa irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Kata Imam Syafi'i dalam diwannya, diwan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dan aku akan jelaskan dengan rinciannya, kata Imam Syafi'i. Zaka'un yang pertama, ada kepintaran, ada kecerdasan. Dan manusia dalam hal ini berbeda-beda. Yang kedua, al-hirs, ada kemauan yang keras. Yang ketiga, al-ijtihad, ada kesungguhan, sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, tidak malas. Enggak boleh malas. Antum kalau malas enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Jangan sambilan, ya. Kalau orang nuntut ilmu dengan perantaraan radio atau TV, kadang-kadang sambilan dia. Ya, sambilan, sambil tidur, sambil makan, sambil masak, sambil berbaring. Yang namanya sambil enggak bakal dapat ilmu selama-lamanya, hatta 10 tahun didengarkan. Sambilan, ilmu itu dituntut dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dengan sungguh-sungguh. Para sahabat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, para ulama juga demikian, enggak sambilan. Niat ikhlas, bawa catatan, berusaha untuk menghafal dan yang lainnya, harus ada ijtihad sungguh-sungguh. Kemudian wubulghah, ada bekal. Kita harus punya bekal. Dulu para ulama, mereka nuntut ilmu itu keluar kota, beli kuda, beli onta, siapkan bekal untuk perjalanan 1 bulan. Dan sudah disiapkan buat istri dan anaknya, karena wajib dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Berangkat dia, talabul ilmi. Berapa bulan, kembali. Nanti berangkat lagi, seperti itu. Seperti antara mereka mengatakan, inni asirul layali wal ayyama fi talabil hadithil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadith. Siang dan malam untuk mencari satu hadis. Makanya perjalanan kita untuk talabul ilmi, jalan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Antum jalan, ini jalan yang benar, maka cari jalan ini dan sungguh-sungguh. Kita harus punya bekal, beli bukunya, beli kitab, beli ballpoint untuk catat. Jangan gak punya modal, jangan mengandalkan ini telinga. Ngaji itu macam mana? Beli bukunya, apa buku rujukannya, apa kitabnya, beli kitabnya, beli buku catatannya untuk mencatat. Bab Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, ikat ilmu itu dengan tulisan. Itu Nabi. Berusaha untuk demikian, modal, punya modal, beli ongkos jalan berangkat kita untuk ngaji, ongkos sendiri, nyaminta pada orang. Harus punya modal talabul ilmi.
Kemudian yang kelima kata Imam Syafi'i, irsyadu ustadzin, ada bimbingan ustaz. Hatta kita bisa bahasa Arab harus ada bimbingan ustaz. Banyak orang mengandalkan saya bisa bahasa

0: Gak bisa orang nuntut ilmu sehari, gak bisa. Dua hari, sepekan, dua pekan, gak bisa. Ilmu agama tidak bisa dikursuskan, gak bisa. Bukan matematik, bukan kimia, bukan komputer, bukan, gak bisa. Nabi menerima wahyu berapa tahun? Nabi SAW menerima wahyu berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun Nabi terima wahyu. Sekarang yang 23 tahun mau dikursuskan belajar agama Islam 3 hari, gak mungkin, mustahil. Setahun aja gak mustahil orang belajar agama. Orang belajar agama itu terus sampai mati, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Abdullah Mubarak rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Sampai kapan wahai imam belajar? Ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke liang kubur. Ilal mamat, sampai mati belajar itu. Terus jangan bilang, oh dulu saya pernah ngaji, dulu saya pernah belajar, dulu saya pernah di pesantren. Terus sekarang gimana? Ya sekarang saya udah gak nyantri lagi, sekarang udah gak belajar lagi. Keadaan antum lebih jelek sekarang ini daripada yang dulu. Lebih jelek. Orang terus nuntut ilmu, gak bisa berbangga. Dulu kan saya pernah ikut daurah sama ustaz dulu gitu. Gak ada manfaatnya. Merasa ingin dirinya dia sebagai senior gitu. Ya. Mantan daurah. Gak ada manfaatnya. Yang penting sekarang amal kita bagaimana di depan Allah. Yang Allah lihat tuh amal itu bidaya atau nihaya? Yang pertama atau terakhir yang Allah lihat? Terakhir. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada apa? Akhirnya. Akhir. Baik atau tidak? Bukan ingat dulu saya pernah belajar, dulu saya pernah ngaji, dulu saya pernah ikut daurah. Wah bangga dia. Saya angkatan pertama ikut daurah, angkatan kedua ikut daurah. Apa manfaatnya? Angkatan ke-100 juga gak ada manfaat. Gimana amalnya dia yang Allah lihat? Hatinya dan amalnya. Bukan kebanggaan dia jadi ikut daurah atau jadi ustadz udah lama. Orang lihat amalnya. Allah lihat amalnya. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah gak lihat kepada bentuk rupa kamu. Allah gak lihat kepada harta kamu. Allah juga enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu. Allah enggak lihat. Yang Allah lihat kepada hati dan amal kamu. Makanya antum perhatikan bahwa kita nuntut ilmu lama waktunya dan panjang waktunya sampai kita wafat. Jadi yang sekarang ini nuntut dan orang yang tadinya nuntut ilmu kemudian sekarang dia tidak nuntut ilmu, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. Antum ingat itu. Orang yang tadi nuntut ilmu, belajar, sekarang dia enggak nuntut ilmu, dia adalah orang yang kufur nikmat. Antum perhatikan semuanya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi bersabda SAW, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya rajin salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malam. Tadinya rajin salat malam, kemudian tinggalkan sholat malam. Saya tanya kepada antum, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi di sini memuji atau mencela? Nabi di sini memuji atau mencela? Mencela. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Nabi cela, jangan seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Saya tanya kepada antum, sholat malam itu wajib atau sunnah? Saya ulangi lagi, sholat malam itu wajib atau sunnah? Sunnah sholat malam. Nuntut ilmu wajib gak? Wajib nuntut ilmu. Antum lihat, seorang ulama mengambil istimbat, Syekh Utsaimin mengambil istimbat, orang yang tadinya nuntut ilmu kemudian dia meninggalkan tidak nuntut ilmu lagi, maka dia kufur nikmat. Dasarnya hadis ini, istimbat Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Sholat malam yang tadi kita kerjakan ini sunnah, dicela oleh Nabi. Gak boleh kita tadi sholat malam ditinggalkan sholat malam. Teruskan sholat malam sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan gak berat sholat malam itu.
1: Enggak mesti.

0: mesti 11, enggak mesti. Antum mampu cuma 2 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Witir 1. Mampu 4 rakaat, kerjakan 4 rakaat, witir 1. Mampu lagi 4 rakaat tahajud, witir 3. Tapi terus. Enggak mampu kita cuma 2 aja, witir 1, kerjakan terus. Itu yang kita mampu. Tapi rutin. Karena sebaik-baik amal yang mana? Yang dawam, yang kontinu meskipun sedikit. Khairul amali adwamuha wa in qalla, kata Nabi SAW. Sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit. Makanya orang yang tadi nuntut ilmu dia tinggalkan, maka dialah orang yang tercela. Nah, kemudian di hadis ini kita kembali kepada empat pertanyaan tadi. Wa an ilmi fi ma fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Tujuan dari kita nuntut ilmu, belajar, tujuannya apa? Diamalkan. Maka kita harus berusaha untuk mengamalkan dari ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita kaji, yang kita pelajari. Ini harus kita amalkan. Amalkan ilmu itu. Ketika dijelaskan tentang tauhid kepada Allah, kita amalkan tauhid ini. Bagaimana menghujam dalam hati kita tauhid ini, bertambah baik, bertambah tauhid kita kepada Allah, tambah keyakinan kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah juga tawakal kita kepada Allah. Terus seperti itu mestinya. Setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, bertambah iman kita kepada Allah SWT. Kemudian amal yang lain dalam bentuk jawarih. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dalam masalah sholat kita mesti semakin baik. Sedekah kita mungkin semakin banyak sedekah kita. Kan disuruh bersedekah oleh Nabi, banyak ayatnya dan banyak hadisnya. Diamalkan sedekah yang laki perempuan. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada masyarakat. Harus terus berbuat baik kita. Bertambah baik. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia tambah baik. Ilmu itu diamalkan. Banyak orang yang nuntut ilmu, enggak diamalkan. Hubungannya tambah enggak baik. Dengan orang tuanya enggak baik. Dengan saudaranya enggak baik. Dengan familinya enggak baik. Dengan tetangga apalagi. Enggak salam, enggak negur. Orang sakit, enggak dijenguk, enggak dibantu. Bantu. Amalkan ilmu ini, amalkan. Tunjukkan kepada kita akhlak, tunjukkan kepada manusia akhlak yang mulia. Akhlak, bertambah akhlaknya, bertambah baik mestinya. Itu bentuk amalan. Amal itu luas, amal itu. Dalam segi akidah, ibadah, akhlak, amalkan semuanya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, "Ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu." Belajarlah kalian, belajar kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Maka berusaha bagaimana mengamalkan ilmu ini. Dan orang yang paling miskin adalah orang yang dia menuntut ilmu tapi dia tidak amalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Kemudian juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa ilmu yang kita tuntut, yang kita cari ini harus bertambah takut kita kepada Allah SWT. Dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, Ibnu Rajab punya kitab tipis namanya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf atas khalaf. Lu jelaskan di situ. Dan kita dalam menuntut ilmu ini harus mengetahui tentang tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang kedua, kita harus mengamalkan amal-amal yang Allah cintai dan menjauhkan apa yang Allah larang. Itu baru manfaat ilmu itu. Mengamalkan apa-apa yang Allah cintai dan menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Dan itu bisa lihat dalam bukunya Al-Imam Ibn Rajab, Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tentang harta. Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Tentang harta, dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Jadi harta ini Allah tanyakan dua. Dari mana kita mencari harta, mencari nafkah? Kita makan dari mana? Dari yang halal ataukah dari yang haram? Allah akan tanya. Jadi kita harta ini dari mana? Halal atau haram? Allah akan tanya kepada kita. Dan ingat fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Harta ini fitnah. Banyak orang yang berebut masalah harta. ya, sibuk dengan harta, berantem masalah harta, berpecah karena masalah harta. Betul, tadi sudah saya jelaskan, dunia dan seisinya nggak ada arti apa-apa. Kenapa harus orang harus berpecah belah karena harta? Paling cuma 1 juta atau 1 miliar atau lebih daripada itu semua kecil. Karena dunia dan seisinya ada harganya nggak, insya Allah? Nggak ada harganya. Berarti uang triliunan pun nggak ada harganya semuanya. Maka jangan orang ribut dengan masalah harta, jangan pecah belah dalam masalah harta, jangan dia makan harta yang haram, harus yang halal. Nabi menyebutkan nanti akan datang zaman, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal am min halalin am min haramin, akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi SAW, nanti akan datang satu zaman yang manusia enggak peduli dari mana dia dapat harta itu, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makanya antum harus jelas loh, makan itu dari mana, cari nafkah ini halal atau haram, ini uang kita bukan. Kalau bukan uang kita jangan. Kalau kita lihat sekarang orang semuanya dimakan, bukan uang dia, uang temannya, uang masjid, uang yayasan, uang kantor, uang segala macam dimakan oleh dia. Akan ditanya oleh Allah pada kiamat, uang itu dari mana diperoleh. Antum bersihkan diri antum dari uang yang enggak jelas itu. Harus jelas uang dari mana kita peroleh, halal atau haram. Kalau bukan uang kita, jangan kita anggap, oh ini yayasan-yayasan kita makan saya. Enggak boleh. Akan ditanya oleh Allah. Karena yayasan bukan milik kita, milik umat. Kita sebagai pengurus, kita hanya membantu. Ini ladang amal kita, membantu yayasan. Adanya yayasan, adanya masjid, ya, adanya sekolah, kita untuk membantu. Membantu umat ini untuk kebaikan. Adapun kita cari nafkah sendiri, banyak yang halal, ribuan yang halal yang bisa cari. Jangan cari kesempatan dari uang masjid, uang yayasan, uang cari kesempatan orang untuk dimakan, untuk berfoya-foya. Akan ditanya oleh para kiamat, dari mana uang itu, halal atau haram. Kemudian yang kedua, masalah harta ini kemana dihabiskan? Apakah diinfakkan buat jalan fisabilillah, untuk orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang-orang miskin, dikeluarkan zakatnya, sedekahnya? Akan ditanya oleh Allah, untuk apa? Dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Uang ini pada akhirnya milik Allah, bukan uang kita. Gak boleh orang kemudian menggunakan buat yang haram, yang maksiat, gak boleh. Ini uang saya cari dengan keringat saya sendiri. Ya betul, tapi harus digunakan sesuai dengan jalan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Gak boleh digunakan buat yang haram, untuk makan yang haram, atau untuk membantu perbuatan syirik atau bid'ah atau maksiat, atau untuk membeli rokok. Hukumnya haram dalam Islam, rokok itu gak boleh. Akan ditanya, uang itu kamu habiskan untuk apa? Kalau kita habiskan uang kita, kita dapat uang kita, kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada orang tua, istri, anak, kita keluarkan zakatnya, kita sedekahkan, kita gunakan buat ibadah haji, ibadah umrah, menolong orang-orang miskin, janda-janda yang miskin, anak-anak yatim, manfaat uang itu. Kita bantu buat pembangunan masjid sunnah, membantu untuk pondok sunnah, manfaat harta itu untuk apa? Harus jelas harta itu digunakan untuk apa. Banyak yang gak tahu penggunaan uang itu, sehingga dia gunakan buat yang sia-sia, gak ada manfaatnya. Akan ditanya oleh Allah, berat pertanyaannya pada hari kiamat nanti. Kemudian juga uang yang haram, kata Nabi SAW, daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka yang lebih patut bagi dia. Kemudian juga Nabi bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Imam Ahmad. Jadi ini harus kita ingat. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, dari harta ini kemana dihabiskan, kemana diinfakkan? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun.
1: Qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal yatama wal masakin wa ibnis. Saya ulangi, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
0: Mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka harus infakkan. Dari harta ini kemana dihabiskan harta ini? Kemana yang diinfakkan harta ini? Mereka bertanya kepada engkau Muhammad SAW. Maka kul, katakan kepada mereka, ma anfaqtu min khairin, apa yang kamu infakkan dari kebaikan, falil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, sanak kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Apa saja yang kamu kerjakan yang kamu perbuat dari kebaikan, maka Allah itu mengetahui. Jadi harus jelas ini, harta ini dan apa yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Anda perhatikan, jangan kita hitung yang kita berikan kepada orang tua kita, istri kita, anak kita, tetangga, orang miskin yang kita bantu, jangan dihitung dan jangan diingat lagi. Tetap terus berbuat kebaikan kepada mereka dan pasti diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah, dan Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, tentang tubuh kita, wa an jismi fi ma abla. Kita capek, lelah, letih untuk apa? Jadi akan ditanya oleh Allah, kita capek ini untuk apa? Untuk yang bermanfaat atau tidak? Kalau antum capeknya untuk sholat, untuk baca kitab, untuk dakwah, untuk belajar, untuk ilmu, capek dalam kebaikan selama niat antum ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tapi ketika capeknya dia buat main-main, buat jalan-jalan, buat nonton, iya, kemudian juga buat begadang dan yang lainnya yang gak ada manfaat, rugi dia. Apalagi buat membantu ahlul bid'ah, buat kegiatan-kegiatan bid'ah, atau kegiatan gak ada manfaat sama sekali. Akan ditanya, capeknya kita, lelahnya kita, semangatnya kita untuk apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, inna li kulli amalin syirrah, wa li kulli syiratin fatrah, wa man kana fatratu ila sunnati faqad aflah, wa man kana la ghairi dhalik faqad halak. Kata Nabi SAW, inna li kulli amalin syirah wa li kulli syiratin fatrah, fa man kana fatratu ila sunnati faqad aflaha, wa man kana ila ghairi dhalik faqad halak. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya bagi setiap amal ada masa-masa semangat dan masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangat, lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia telah beruntung dan sukses. Dan barang siapa yang capek, lelah, letihnya bukan karena sunnahku, maka dia telah binasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawaridz Dhaman, hadis ini sahih. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan ditanyakan tentang empat perkara ini. Dan kita semua akan ditanya di hari kiamat tentang banyak pertanyaan, di antaranya empat pertanyaan ini, dan kita harus punya persiapan. Dan semua kita akan masing-masing, artinya semua kita akan ditanya oleh Allah masing-masing. Semua lari, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'im yauma idzin sya'nu yughni. Jadi pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, manusia akan lari dari istri dan anaknya, likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada hari itu ada urusan yang menyibukkan dia, Allah akan tanyakan tentang amal-amal dan semua tercatat dalam kitab, dan Allah akan menyuruh kita untuk membaca kitab itu yang kita amalkan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ji'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salih

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
11: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: نور من القرآن.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan yang
0: lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma
0: tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan matalul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah.

0: butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali, tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar, lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain, boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah.

di kedua bibi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

0: semua orang akan memasukinya.
1: Dan semua orang akan kematian adalah pintu. Dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الصراط السوي ومن اهتدى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata: aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya. Alhamdulillah.

0: على عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: عليم.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
6: Ba idza jaa ajalum.
7: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
6: Ba idza jaa ajalum.
5: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
9: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
5: Enggak yakin kalau dia akan mati.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
5: Semua mati.
8: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
5: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku. San,
9: dunia ini bukan
8: قل إن الموت الذي تفرون منه

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah.

0: Kan nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa
1: Jalla, itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas.
0: Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat?
1: Mau ngomong apa gitu?
0: Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP.
1: Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa?
0: Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
1: HP.
0: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
4: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
3: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
5: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki, dan menghalalkan alat-alat musik.
4: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
5: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
3: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
3: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
4: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
5: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
4: Musik membuat orang lalai, jamaah. Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, ketemu masjid ngobrol, nungguri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum, maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan shof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shof di depannya. Begitu sof di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, sampai sof yang pertama. Nah sof yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenengi. Maka kita harus koreksi. Kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku berarti akhwat si jiwangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yu'akhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 70 tahun. Kalau telatnya sebulan. Bintang? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 sanah. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzini. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam rukuk ya aku wis cepet-cepet ben bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk disit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya sebelum azan, sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
4: Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
5: Berkata Abdullah bin Abbas, "Qul khairan taghnam, aw iskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam." Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
3: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
5: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Sahil hayatul dunia illa lahu wa la'ib innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: أَسْتَغْفِرُ wa atubu إِلَيْهِ.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati filah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya dengan mendengarkan radio kebanggaan kita, dengan menyimak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, ahlan wasahlan di 104.3 FM Radio Roja Bandung, radio dakwah yang berlandaskan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabatnya. Simak dan dengarkan terus Radio Roja ini dan rasakan manfaat yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami suguhkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun min al-Quran.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Rabu pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انا نسالك الهدى والسداد. Pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Kita berbahagia sekali karena pada hari ini kita berada di hari ke-8 Dzulhijjah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Dan tentunya salah satu amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Kemudian pada besok hari kita akan memasuki hari ke-9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan tentunya kita semua berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga besok jamaah haji semua dimudahkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah, dan kita juga yang tidak berangkat haji atau bagi yang tidak berangkat haji dimudahkan untuk bisa melaksanakan puasa Arafah yang menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Rabu pertama dan kedua, pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu 'ala al-islam fa innahu rajulun radi'ul madhhabi wal qaul wa la yut'anu 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la 'ala ashabihi radiyallahu anhum li'anna innama 'arafna rasulahu wa 'arafna al-qur'ana وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. Kata beliau rahimahullahu azza wa jalla, apabila engkau mendengar ada seorang yang mencela athar-athar, riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, mencela hadis-hadis dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau yang kira syai'a min akhbar Rasulillah, atau mengingkari sesuatu yang dikabarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, fattahimhu alal Islam, maka orang itu pantas mendapatkan tuduhan, maka orang itu pantas mendapatkan celaan dalam agama Islam. Fa innahu rajulun radiul madhhab wal qaul, karena itu menunjukkan bahwasanya dia mempunyai pemikiran dan keyakinan yang menyimpang. Wala yut'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak boleh mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ala ashabihi, dan tidak boleh mencela sahabat-sahabat beliau. Li'anna inna ma'arafna rasulahu wa arafna al-Qur'an wa arafna al-khair, karena kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Al-Qur'an, kita mengetahui kebaikan dan keburukan, bahkan kita mengetahui segala yang bermanfaat di dunia dan di akhirat dari athar-athar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal Qur'ana ila sunnah ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu kepada sunnah lebih butuh kepada sunnah dari Al-Qur'an. Beliau rahimahullah menjelaskan dalam perkataan beliau bahwasanya apabila engkau mendengar seseorang mengingkari atau mencela atau tidak menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia adalah orang yang berbahaya, orang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang, seorang yang mempunyai pemikiran yang menyesatkan. Karena ketahuilah para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara konsekuensi dari syahadat kita, persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla, adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati apa yang ia perintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita diwajibkan untuk mengikuti semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengambil semua yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allah taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, maka terimalah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Ma amartukum bihi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, adapun apa yang aku larang maka jauhilah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan berulang-ulang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita dengan firman-Nya, wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena ini adalah konsekuensi dari persyahadatan kita atau persaksian kita, konsekuensi dari syahadat kita dan persaksian kita dan ikrar kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla. Dan tiga sumber utama yang menjadi sumber kita dalam mengamalkan ajaran agama ini, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' para ulama. Maka kita semua wajib untuk mengambil tiga perkara ini. Jika telah jelas ayat Al-Quran, telah sahih hadis dari Rasulullah SAW, dan para ulama kita telah bersepakat dalam suatu perkara, maka kita wajib untuk menerima hal tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, la tajtami ummati ala dalalah, tidak akan bersepakat, berkonsensus umatku di atas kesesatan. Dan tidak boleh sama sekali ya kita menerima perkataan seorang yang mengatakan, saya tidak mengambil kecuali apa yang ada dalam Al-Quran saja. Karena dalam perkataan orang sesat, perkataan khawarij, atau orang yang sejalan dengan kelompok-kelompok khawarij, atau sebagian yang mengatakan bahwa saya tidak mengambil kecuali hadis yang mutawatir saja, padahal hadis yang mutawatir ya tidak banyak, atau sebagian yang mengatakan bahwasanya saya hanya ingin mengambil Al-Quran saja dan tidak mengambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu maksum adapun hadis, maka bisa jadi ada kekeliruan dan kesalahan di dalamnya. Maka perkataan-perkataan seperti ini adalah tuduhan kepada para ulama, para sahabat, para perawi-perawi hadis yang mereka telah berusaha untuk membedakan dan memilah-milih antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Dan mereka benar-benar sangat teliti, sangat cermat dalam menilai hadis-hadis tersebut dan memilah hadis-hadis tersebut. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sejak dahulu kala tentang orang-orang yang datang setelahnya dan mengatakan yushiku rajulun syaba'an ala arikati, akan datang orang yang dia dalam kondisi kenyang di atas dipannya, di atas sofanya. Yaqulu baina wa bainakum kitabullah, antara kami dan kalian hanya Al-Qur'an, hanya kitabullah. Fama wajadna fihi min halal istahlalna. Ya, kata orang tadi, apa yang kami dapati dari yang halal dalam Al-Qur'an maka kami halalkan. Wama wajadna fihi min haram haramnahu. Adapun yang kami dapati haram maka kami haramkan. Kemudian beliau mengatakan ala wa inni utitul Qur'ana mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Al-Qur'an dan sama sepertinya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wahyu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda nadbarallahu ra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberi cahaya pada seorang yang mendengarkan ucapanku. Fawa'aha, dia memahaminya, dia menghafalkannya. Waballagaha kama sami'aha, kemudian dia sampaikan sebagaimana ia dengarkan. Farubba muballagin au amin sami', bisa jadi yang disampaikan kepadanya lebih paham daripada yang mendengar pertama kali. Ini semua menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim punya, bahwasanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan ia sebanding sejajar dengan Al-Qur'an. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ala inni utitul Qur'ana mislahu ma'ahu, aku diberikan Al-Qur'an dan sama sepertinya. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mengambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Juga Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada umatnya liyuballighi syahid minkumul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir apa yang aku sampaikan. Dan kita ketahui bahwasanya para ulama kita ahlu hadis al-muhaddithun sejak dahulu, mereka berusaha untuk membedakan dan menilai serta memilah hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif, dari hadis-hadis yang palsu. Dan mereka sangat ketat dalam menerima sebuah hadis, sehingga kita percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menjamin untuk menjaga agama ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama ahlu hadis mereka memilah-milih dan membedakan antara hadis yang lemah dan hadis yang dhaif. Maka tentunya ya, kita kaum muslimin ya harus mengambil semua yang sahih dari kabar Nabi alaihi salatu wassalam, karena Al-Qur'anul Karim adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla baik lafaz maupun maknanya. Adapun as-sunnah an-nabawiyah, adapun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka maknanya dari Allah Azza wa Jalla, adapun lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang hanya ingin mengambil Al-Qur'an dan tidak mengambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia telah berdusta. Berarti dia telah tidak mengamalkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an memerintahkan kepada seluruh manusia, memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil Al-Qur'an dan juga mengambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Qur'an dijelaskan oleh as-sunnah, dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu adz-dzikra, peringatan, dan juga hadis, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Tentunya, muslimin dan muslimat pemirsa Rojak TV, dimanapun anda berada, kita tidak dapati dalam Al-Quran tentang kaifiat, ya, salat. Allah Ta'ala berfirman, ma'akimus salat, tapi jumlah rakaat salat, kemudian kaifiat, ya, salat itu tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, ya, tentang ruku, tentang sujud, tentang rakaat, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Maka Al-Quran menjelaskan apa yang global dalam Al-Quran, merincikan apa yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran, memberi batasan apa yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran merintahkan untuk mengeluarkan zakat, maka tidak disilahkan secara detail tentang apa saja harta-harta yang dikeluarkan zakatnya dan berapa bagian-bagian yang harus dikeluarkan. Dan banyak sekali perkara-perkara yang disebutkan secara rinci dalam As-Sunnah. Ketika Al-Quran mengatakan wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma, dan pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Dijelaskan dalam As-Sunnah bahwasanya yang dipotong itu jika sampai seperempat dinar, dan juga yang dipotong hanya sampai ujung pergelangannya, ya. Itu kedua, ya, tangannya saja, ya, kafnya, telapak tangannya. Kemudian juga ketika Al-Quran menjelaskan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, Allah mewasiatkan jika kalian meninggal maka harta kalian diwariskan oleh anak-anak kalian. Itu disebutkan dalam sunnah bahwasanya anbiya nahnu ma'syaral anbiya la nurats, kami tidak diwarisi. Maka banyak sekali perkara-perkara yang tidak disebutkan secara detail, secara rinci dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga tentang wanita-wanita yang diharamkan, diantaranya yang disebutkan dalam Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh kalian menggabung antara dua wanita yang bersaudara, yang menjadikan istri dua wanita yang bersaudara. Kemudian ditambah lagi dalam As-Sunnah, la tunkahul mar'atu ma'a khalatiha wa la ammatiha, tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari ibunya atau bibinya dari bapaknya. Intinya, ya, banyak sekali perkara-perkara yang tidak disebutkan secara detail, secara rinci dalam Al-Quran, kemudian datang As-Sunnah menjelaskan perkara-perkara tersebut. Sehingga tidak mungkin kita, ya, mengambil hanya dari Al-Quran saja, kemudian meninggalkan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Juga, ya, sebagian kelompok yang lebih parah lagi, bukan hanya mereka mengatakan tidak mengambil Al-Quran dan tidak mengambil Sunnah, tapi bahkan mereka mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah ini hanya untuk orang awam. Ya. Adapun kami mengambil langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian kelompok mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwasanya, ya, kami, ya, bukan hanya melalui, ya, Al-Quran, itu melalui perantara Jibril oleh Nabi SAW, adapun kami sudah sampai ke derajat mengambil langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kelompok seperti ini banyak sekali menyesatkan manusia. Mereka mengatakan tidak perlu lagi mengamalkan Al-Quran, tidak perlu lagi mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi langsung kita mengambil dari Allah Azza wa Jalla, dan tentunya adalah kesesatan yang jelas, yang mana wahyu itu sudah terputus dengan meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Yang barang siapa yang mengambil dua perkara ini, maka tentunya dia tidak akan sesat selamanya, itu Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran dan Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan, ya, ini tentunya berkaitan dengan, ya, hari Arafah, di mana ayat ini turun di hari tersebut, dan besok kita akan memasuki hari Arafah, maka kita perbaharui lagi keyakinan kita bahwasanya agama ini sudah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah, juga tidak boleh dikurangi. Kewajiban kita adalah bagaimana mempelajari Islam ini dengan baik, berusaha mengamalkannya, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kita. Au yunkira syai'an, atau mengingkari, ya, sunnah secara umum, dengan tidak mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ini adalah suatu penyimpangan, suatu kesesatan, dan tidak mungkin seorang bisa beragama dengan benar jika hanya berpatokan pada Al-Qur'an saja dan tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wala yut'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ala ashabihi, dan tidak boleh sama sekali kita mencela, menuduh Nabi alaihi salatu wasallam keliru dalam menyampaikan agama ini. Karena kita harus yakin bahwasanya al-anbiya ma'sum anil khata' fi tablighiddin. Bahwasanya para nabi itu mereka adalah orang-orang yang bebas, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan agama ini. Dan apabila mereka ternyata salah, keliru, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan beberapa teguran Allah Azza wa Jalla kepada para nabi di dalam Al-Qur'an, bahkan teguran kepada beliau sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang maksum. Adapun setelahnya, setelah Nabi alaihi wasallam, tidak ada yang maksum. Akan tetapi, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari, ya, orang-orang yang terpercaya, karena para ulama ahli hadis sangat ketat dalam menerima riwayat-riwayat dari para perawi hadis. Maka orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat Nabi sallallahu, mereka lah orang-orang yang pantas untuk dicela. Karena para anbiya jelas adalah orang-orang maksum, adapun para sahabat telah dipuji dan direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat Al-Qur'an. Maka tentunya ya tidak boleh sama sekali seorang menuduh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam telah merusak atau telah menyelewengkan atau menutupi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena kita harus yakin bahwasanya seluruh sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang mendusta. Dan Nabi SAW sangat menegaskan tentang perkara ini. Beliau SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Dan juga Nabi SAW telah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah para sahabatku, yaitu orang-orang yang hidup di zamanku dan beriman kepadaku. La tasubbu ashabi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian mencela sahabatku. Walladhi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka kalian tidak, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaba, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar satu gunung emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak sebanding dengan infak mereka meskipun hanya satu mud atau setengahnya. Maka betapa besar kemuliaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar," dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun anshar, "Walladzina taba'uuhum bi ihsan," dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Maka tentunya kita tidak mungkin menjadi muhajirin, tidak mungkin menjadi anshar, tapi kita bisa menjadi "walladzina taba'uuhum bi ihsan," dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah akan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Inilah yang kita inginkan, inilah yang kita ingin capai, yaitu ridha Allah Azza wa Jalla. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di sana selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, yaitu ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka, Allah turunkan ketenteraman kepada mereka. Wa athabahum fathan qariban, dan Allah memberikan mereka ganjaran dengan kemenangan yang dekat. Banyak sekali tentunya ya ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan para sahabat, keutamaan para sahabat dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan kewajiban kita semua untuk memuliakan para sahabat, mengagungkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan mempercayai mereka dan apa yang dikabarkan oleh mereka. Li'anna inna ma'arafna Allah, karena kita mengetahui tentang Allah azza wa jalla, wa'arafna rasulah, kita mengenal tentang Rasulullah SAW, wa'arafna al-Quran, kita bisa mengetahui Al-Quran, kita mengetahui Allah azza wa jalla, sifat-sifat Allah, hak-hak Allah azza wa jalla dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bagaimana kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi? Tidak ada jalan kecuali dari jalan para sahabat, dari jalan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dari jalan Abu Hurairah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari jalan Abdullah bin Umar. Mereka lah yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut sehingga sampai kepada kita, sampai kepada setelahnya, sampai kepada para a'immah sunnah, para imam yang menuliskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Mereka mengumpulkan, imam-imam yang lain, mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan para ulama kita meneliti hadis-hadis tersebut dan menerangkan tentang hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah. Fa innal Qur'ana ila sunnah ahwaju minas sunnati ila al-Qur'an. Ya, yang dimaksud perkataan ini adalah bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan dan menerangkan apa yang disebutkan di dalam sunnah, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara global. Kemudian juga banyak sekali ya keterangan-keterangan yang disebutkan dalam as-sunnah yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, juga di antaranya tentang kaifiat ibadah haji yang saat ini kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia yang mampu melaksanakan haji untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam haji hanya satu kali dan beliau mengatakan khudu 'anni manasikakum. Maka dari sunnah Nabi SAW, dari hadis Jabir yang menerangkan, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menerangkan secara lengkap bagaimana ya sunnah Rasulullah SAW dimulai dari perjalanan beliau dari Madinah menuju Mekah, bagaimana beliau masuk kota Mekah, bagaimana memulai ya kemudian dengan tawaf, dengan sa'i, kemudian bagaimana beliau berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah, yaitu hari ini kita berada di hari ke-8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Kaum muslimin, jamaah haji yang mengambil sunnah ini berangkat ke Mina, kemudian ihram dari tempat tinggalnya, kemudian tinggal di Mina, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam salat 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya, dan melaksanakan semua salat pada waktunya, tidak menjamaknya tapi mengqasar salat yang 4. Kemudian besoknya berangkat menuju Arafah, ya. Kemudian bagi apa yang beliau lakukan selama di Arafah, wukuf sampai maghrib, kemudian berjalan menuju Muzdalifah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mengumpulkan batu dan seterusnya, ini semua dijelaskan ya secara detail dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik bagi siapa yang mengharapkan hari akhir dan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla dan banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka pemirsa kaum muslimin dan muslimat, ya inilah yang menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi SAW sebagaimana kita wajib mengikuti Al-Quran, tentunya ya hadis-hadis yang telah disahihkan, dihasankan oleh para ulama kita, ulama hadis kita. Adapun hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang palsu, maka kita tidak boleh menyandarkannya kepada Nabi alaihissalam dan tidak boleh untuk mengamalkannya. Kemudian, ya beliau melanjutkan, wal kalam wal jidal wal khusuma fil qadar khasa manhiun anhu. Ya, kemudian beliau pindah kepada pembahasan yang lain, dan ini salah satu perkara yang dikritik ya kepada penulis kitab ini, karena beliau terkadang membicarakan suatu tema kemudian membahas tema yang lain kemudian kembali kepada tema yang sama. Karena di sini beliau membahas kembali tentang perkara takbir yang dahulu telah pernah disebutkan. Namun sebagian pensyarah kitab ini mengatakan bahwasanya kalau sebelumnya dia berbicara tentang takbir secara umum, adapun dalam potongan perkataan beliau ini yaitu tentang larangan untuk banyak berbicara, banyak berdebat, banyak bertengkar tentang masalah takdir. Wal kalam wal jidal wal khusum fil qadar khassa manhiun anhu. Berbicara, berdebat, berselisih dalam masalah takdir ini adalah perkara yang terlarang inda jami'il firq, pada semua kelompok-kelompok. Li annal qadar sirullah. Karena takdir itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Wa nahar Rabbu Jalla wa ta'ala al-anbiya anil kalam fil qadar. Bahkan Allah Azza wa Jalla melarang untuk terlalu dalam berbicara, yang melarang kepada para nabi untuk terlalu dalam berbicara tentang takdir. Wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil khusumati fil qadar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam melarang para sahabatnya untuk berselisih dalam masalah takdir. Wa karihahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga membenci perkara ya terlalu dalam berbicara berselisih tentang masalah takdir. Wa karihahu tabi'un, akan para tabi'in. Wa karihahu ulama wa ahlul wara, akan semua para ulama dan orang-orang yang berhati-hati dalam agama ini, mereka melarang untuk terlalu dalam membicarakan masalah takdir. Wa nahu anil jidali fil qadar, melarang dari berdebat dalam masalah takdir. Fa'alaika bitaslimi wal iqrar wal iman, maka wajib bagi engkau untuk berserah diri, menetapkan dan beriman. Wa iqadi ma qala Rasulullah SAW fi jumlatil asya, dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Waskut amma siwa dhalik, adapun selainnya maka engkau harus diam. Maka ini salah satu perkara yang merupakan rukun dari rukun-rukun iman, yaitu al-iman bil qada'i wal qadar, beriman kepada takdir baik dan buruk. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, maka itu pasti terjadi. Dan kita telah membahas tentang takdir ini, empat tingkatan takdir, yaitu yang pertama al-ilm, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Kemudian yang kedua, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Allah menghendakinya. Dan yang keempat, Allah menciptakannya. Maka ya tentunya kita harus mengimani empat tingkatan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Pertama kali Allah menciptakan pena, Allah mengatakan tulis. Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajaral qalam bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Maka pena pun berjalan menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan menuliskan takdir ini 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan juga ada pertanyaan atau perkara yang disebutkan oleh para ulama kita tentang apakah al-arsy makhluqun qabla al-qalam? Apakah arsy diciptakan dahulu sebelum pena, atau pena sebelum al-arsy? Maka yang benar adalah al-arsy makhluqun qabla al-qalam. Arsy itu sudah ada sebelum pena diciptakan. Karena ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, wa kana arsyu 'alal ma, dan arsy berada di atas air. Dan yang disebutkan dalam potongan perkataan beliau ini, yaitu kita dilarang untuk terlalu dalam membicarakan masalah takdir, ya. Sehingga mempertanyakan, ya, kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah demikian dan demikian, ini perkara yang dilarang dalam agama kita. Adapun menjelaskan atau membantah kesesatan-kesesatan kelompok yang tersesat dalam masalah takdir, membantah kesesatan Qadariyah, membantah kesesatan Jabariyah, maka ini bukan termasuk perkara yang dilarang. Bahkan para ulama kita menuliskan banyak ya kitab-kitab khusus tentang masalah takdir ini, agar kita memahami takdir ini dengan benar, ya, takdir umum yang terus Lauhul Mahfuz, takdir tahunan, yaitu setiap malam Lailatul Qadar dituliskan takdir akan terjadi sampai satu tahun yang akan datang. Dan takdir umur, yaitu ketika seorang berada 4 bulan di perut ibunya, Allah tuliskan semua tentang ajalnya, tentang umurnya, tentang amalnya, tentang apakah dia sengsara atau bahagia, tentang rezekinya. Juga takdir harian, kullu yawmin huwa fi sya'an. Ini semua dijelaskan oleh para ulama kita. Juga membantah kepada kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya andil dalam perbuatan manusia, tapi manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Atau sebaliknya kelompok Jabariyah yang mereka meyakini bahwasanya manusia tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka tidak boleh diazab atas perbuatan mereka. Ini adalah kesesatan yang nyata, yang mana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan perbuatan manusia. Tapi manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, dan mereka dihukum dan diberi pahala atas tindakan mereka, atas perbuatan mereka, dan atas pilihan mereka. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali itu dibawa kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka terlalu dalam dalam masalah takdir ini, mempertanyakan kenapa Allah melakukan demikian, kenapa Allah yang menciptakan demikian. Maka ini adalah perkara yang dilarang. Al-Qadar sirullah. Karena takdir itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengimani semua yang Allah perintahkan untuk diimani, dan tunduk kepada perintah dan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Bahkan para nabi dilarang untuk terlalu dalam berbicara tentang takdir ini. Yang wajib bagi kita semua adalah mengamalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa yang Allah kerjakan, kita yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Dan kita harus mengimani bahwasanya ma asabaka lam yakun yukhthiak wa ma akhtaaka lam yakun yusibak. Kita tidak akan beriman dengan benar kepada takdir kecuali kita meyakini bahwasanya apa yang menimpa kita, apa yang kita dapatkan, tidak akan mungkin meleset dari kita, dan apa yang meleset, apa yang bukan takdir kita, maka tidak mungkin kita dapatkan. Kita harus meyakini hal ini, dan juga kita harus meyakini bahwasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita tidak mengetahui apa yang Allah tuliskan untuk kita. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa alaika bitaslim wal iqrar wal iman. Kewajiban kita hanyalah berserah diri. Kewajiban kita adalah menetapkan, kewajiban kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, dan tidak terlalu dalam dalam masalah takdir ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu pemutus tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka tidak mendapat dalam hati mereka sedikit pun rasa tidak suka terhadap keputusan yang engkau putuskan. Maka ya, kita wajib untuk mengimani takdir Allah Azza wa Jalla tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, dan pasti ya, semua itu Allah lakukan berdasarkan hikmah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu tanpa tujuan. Terus meyakini bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang Allah ciptakan kecuali berdasarkan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beliau ya pindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-iman bi anna Rasulullah sallam usriya bihi ila sama. Jadi kita harus mengimani bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam diperjalankan ke langit. Wasara ila al-arsy, bahkan ya sampai mendekat ke arsy. Wa kallama Allah tabaraka ta'ala, bahkan sempat berdialog, berbicara dengan Allah Azza wa Jalla secara langsung. Wa dakhala al-jannah, bahkan Nabi dimasukkan ke dalam surga, diperlihatkan surga. Wa tala'a ila an-nar, dan sempat melihat dan menyaksikan ya, kondisi neraka. Wa ra'a al-mala'ikah, Nabi melihat malaikat ya, dalam bentuk aslinya. Wa sami'a kalam Allah Azza wa Jalla, dan Nabi mendengarkan langsung ya, suara Allah Azza wa Jalla, ucapan Allah Azza wa Jalla. Wa nusyirat lahul anbiya, diperlihatkan kepadanya para nabi. Wara'a suradiqatil arsh, bahkan melihat semua yang terjadi sekitar arsh, wal kursi, ya, sekitar kursi, wa jami'a ma fis samawati wa ma fil aradin, dan beliau melihat semua yang di langit dan di bumi dalam kondisi terbangun, bukan kondisi tidur. Jumlatu hamalahu Jibril al-Buraq, malaikat Jibril membawanya di atas kendaraan Buraq, hatta adarahu fis samawat, sampai dibawa keliling, ya, di langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu fi tilkal laylah, dan diwajibkan di malam tersebut salat lima waktu. Wa raja'a ila Makkah laylatahu, dan kembali ke Makkah di malam yang sama. Wa dhalika qabla al-hijrah, dan kejadian itu terjadi sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah salah satu perkara yang wajib untuk kita mengimani, dan di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan benarnya risalah beliau. Tentu mukjizat beliau terbesar adalah Al-Qur'anul Karim yang akan terus ada sampai hari kiamat, yang tidak ada kebatilan dari depan dan belakangnya, dan akan terus dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga tentu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana syariat Islam ini cocok untuk setiap zaman dan waktu, cocok untuk setiap tempat. Inilah mukjizat yang akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Demikian juga di antara mukjizat beliau adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan beliau di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, adapun Al-Mi'raj adalah As-Su'ud ila As-Sama As-Sabi'ah, diangkatnya beliau ke langit ketujuh. Dan ya, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, kejadian luar biasa yang harus kita imani. Bagaimana Nabi alaihissalam diperjalankan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis yang ketika itu dibutuhkan waktu berbulan-bulan, ya. Adapun saat ini maka cukup, ya, 1 jam, 1/2 jam, ya, dengan naik pesawat. Tapi di zaman tersebut belum ditemukan, ya, teknologi secanggih ini. Dan Nabi alaihissalam dibawa ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit ketujuh. Dan tentunya ini perjalanan yang, ya, seandainya ingin dilakukan oleh manusia biasa, ya, disebutkan bahwasanya antara langit, antara dunia dan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Sebaliknya setiap langit 500 tahun perjalanan, antara langit pertama dan langit kedua 500 tahun perjalanan. Maka tentunya, ya, ini sangat, perjalanan yang sangat panjang. Tapi Nabi alaihissalam, ya, dibawakan Jibril kendaraan Buraq, yang mana, ya, satu langkah Buraq ini sepanjang mata memandang. Dan di sana, di langit, Nabi alaihissalam melampaui 7 langit dan sampai ke Sidratul Muntaha, suatu pohon yang sangat indah yang Nabi alaihissalam tidak mampu menggambarkan keindahan pohon tersebut. Kemudian di tempat tersebut dia mendengar suara Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan salat 5 waktu, yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu adalah

0: dikembalikan ke dunia. Dan kita harus meyakini bahwasannya kejadian tersebut ya benar-benar dilakukan oleh Nabi Sallam dengan badannya dan dengan ruhnya. Karena firman Allah Azza wa Jalla, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, menunjukkan bahwasanya perjalanan tersebut ya bi'abdihi, bukan ruhnya saja, bukan badannya saja, tapi ruh dan badannya dalam kondisi terbangun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ra'a min ayatihil kubra, sungguh nabi min ayati rabbihil kubra, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah azza wa jalla. Juga dalam ayat lain, linuriyahu min ayatin, agar kami perlihatkan kepada dia, kepada beliau, kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Wadakhala al-jannah wa tala ila an-nar, dan Nabi alaihi salatu wassalam diperlihatkan surga, sempat melihat surga, sempat menengok ke neraka dan menyaksikan dahsyatnya api neraka, yang mana ya waliyadu billah sebagian orang-orang saat ini menjadikan bahan candaan. Padahal ya seandainya neraka benar-benar diperlihatkan kepada seorang, maka dia tidak akan bisa tidur dan dia terus beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka. Wara'a al-malaika, Nabi alaihi salatu melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang punya 600 sayap, yang satu sayapnya telah menutup ufuk. Dan juga Nabi alaihissalam bertemu dengan para nabi di malam tersebut, bahkan melihat segala kejadian-kejadian yang ada di sekitar arsy, di sekitar kursi, yang menunjukkan Nabi alaihissalam melihat perkara-perkara yang sangat besar, perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Wajami'a ma fis samawati fil yaqdah, bahkan diperlihatkan semua yang ada di langit dalam kondisi terbangun. Wa furidat alaihi as-salawatul khams fi tilkal lailah, dan juga diperlihat dan diwajibkan di malam itu salat lima waktu, yang menunjukkan pentingnya perkara salat ini. Maka wajib bagi kita untuk selalu benar-benar menjaga salat lima waktu, yang tentunya juga mempunyai keutamaan yang sangat besar. Barang siapa yang salat lima waktu, maka seakan-akan dia mandi lima kali sehari, di depan rumahnya ada danau, ada sungai, yang jika dia mandi lima kali sehari tidak tersisa sedikit pun dari dosa-dosanya. Dan tentunya utamaan salat ini ya tadinya 50 kali salat kemudian diringankan jadi 5 salat, tapi pahalanya tetap 50. Wa raja ila Makkah lailatahu wa dzalika qabla al-hijrah, dan itu semua terjadi yaitu dalam satu malam dan sebelum dihijrahnya Nabi alaihi wasallam ke kota Madinah. Ini adalah perkara-perkara yang wajib semua kita imani tentang kedudukan Al-Sunnah dalam Islam, tentang perjalanan Nabi alaihissalam, Isra dan Mi'raj, dan juga dilarangnya kita untuk banyak berbicara tentang takdir terlalu dalam, mempertanyakan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan kehendaki, karena kita tidak mengetahui semua hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Kewajiban kita hanyalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan membenarkan semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya kembalikan kepada rekan yang berada di studio. Barakallahu fikum.
1: Taufik barakallah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan menyampaikan pembahasan serta bimbingan yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan melimpahkan taufik serta hidayah agar ilmu ini bisa insyaallah mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Dan selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan telah masuk dari Abu Abdullah di Jakarta yang bertanya, "Ustaz, mohon penjelasan, kalau ada dua sunnah Nabi yang bersamaan waktunya, mana yang harus didahulukan? Seperti bagi orang yang berkurban dilarang memotong kuku dan rambut di satu sisi, besok hari Jumat kita disunahkan untuk memotong kuku dan melapikan kumis. Syukran Ustaz, mohon nasihat dan jawabannya."
0: Ya tentunya ya ketika bisa digabungkan, maka tentunya kita

0: gabungkan. Seperti contohnya ketika kita masuk masjid, maka kita dilarang untuk duduk sebelum kita tahiyatul masjid. Kita ada khala ahlukum masjid fala ijlis hatta yusalli rakaatain. Tapi ketika kita ingin masuk masjid dan kita ingin salat duha atau ingin salat rawatib, maka niat itu otomatis tergabungkan. Juga ketika ya di hari-hari 10 hari pertama ini kita dianjurkan untuk berpuasa Senin dan Kamis ya secara sepanjang tahun, juga dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh di hari-hari ini, maka kita gabungkan antara puasa keutamaan 10 hari pertama dengan puasa Senin Kamis. Tapi ketika ya sesuatu tidak bisa digabungkan antara memotong kuku, mencukur kumis ya, di antara adab-adab fitrah, dan ini bukan hanya pada hari Jumat tapi kapan itu sudah panjang dan tidak lebih dari 40 hari, maka kita diperintahkan untuk memotong dan mencukurnya. Tapi ketika ada larangan dan ini hanya ya terbatas kepada orang yang ingin menyembelih kurban saja. Dan kita perlu tahu di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama kita, agar kita mengikuti ya sebagian dari rangkaian ibadah haji, yang mana bagi kita kaum muslimin yang tidak berangkat haji, maka kita pun seperti ya mirip dengan kondisi orang berihram yang tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut sampai ya hewan kurban kita disembelih ya. Ini adalah ya, perkara yang hanya terbatas sebentar, maka kita tunda. Ya, kita tunda mencukur rambut kita, memotong kuku kita dan mencukur rambut yang lain yang butuh kita potong, karena ini ya khusus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashr," apabila telah masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhi," dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, "falyumsik an sya'rihi wa adfarihi," maka hendaklah dia tidak mengambil dari rambutnya dan juga dari kukunya. Ini sangat terbatas. Maka tentunya ketika kita melaksanakan sunnah ini, kita mendapatkan pahala. Dan kalau kita melanggarnya, maka kita mendapatkan dosa. Ini tetap bisa kita menggabungkan antara memotong kuku, mencukur rambut, nanti setelah ya dipotong hewan kurban di hari Jumat, karena apalagi ya nanti Idul Adha jatuh pada hari Jumat, dan lebih afdal kalau kita menyembelih hewan kurban kita di hari pertama. Ya meskipun menyembelih itu boleh sampai hari ke-13 sampai ya sebelum terbenam matahari di hari ke-13 Dzulhijjah, dan setelah hewan kita disembelih, maka baru boleh kita memotong kuku dan mencukur rambut. Dan ini khusus bagi yang berkurban. Adapun keluarganya, istrinya, anak-anaknya, maka tidak terkena larangan ini. Barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga menambah ilmu yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami hadirkan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Umur Rizki di Cibubur yang bertanya, mohon penjelasannya Ustaz tentang puasa tarawih karena banyak yang melakukannya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Silakan.
0: Ya, ketahuilah para pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, ya. Nabi alaihi salatu wasalam sebagai meriwayatkan dari istri-istri beliau, kana yasumu tis'a dzilhijjah wa yauma asyura wa thalatha ayyam kulli syahr. Ya, hadis ini dihasilkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, puasa Asyura dan 3 hari setiap bulan. Inilah yang sahih dari amalan puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi ya, adapun tentang puasa tarwiyah secara khusus, maka saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih yang mengkhususkan tentang keutamaan puasa hari tarwiyah. Tapi ya, puasa dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan yang paling ditekankan hari 9 ini semua dibolehkan dan termasuk amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari-hari ini. Jadi puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan tentunya bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun jamaah haji, maka hari tarwiyah justru hari memperbanyak minum, mempersiapkan fisik untuk puasa, untuk beribadah di hari Arafah, dan juga di hari Arafah tidak disunnahkan untuk jamaah haji untuk berpuasa, tapi memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan fisiknya untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kaum muslimin yang tidak berangkat haji, maka dianjurkan juga untuk puasa di hari Arafah, yang semoga dengan puasa ini kita mendapatkan ampunan sebagaimana jemaah haji yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, disaksikan oleh para malaikat. Allah Azza wa Jalla mengatakan isyhadu anni qad ghafartu lahum, persaksikan aku telah mengampuni mereka. Dan kita juga punya amalan puasa sehari menghapuskan dosa 2 tahun. Ya, adapun puasa khusus tarwiyah, ya keutamaan puasa, maka saya tidak mengetahui dalil khusus tentang keutamaan puasa tarwiyah. Tapi puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kemudian yang paling ditekankan puasa hari ke-9, yang hadisnya jelas, sahih, riwayat Muslim, bahwasanya puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi kalau puasa hari ini, ya ini masuk dalam keutamaan puasa secara umum, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dan yang paling ditekankan tanggal 9, yang punya keutamaan khusus menghapuskan dosa 2 tahun, adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 8, masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi suatu amalan yang dikerjakan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang tentu puasa adalah salah satu amalan yang sangat besar. Kalau kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini adalah suatu kebaikan yang sangat besar. Tapi mengkhususkan ya tanggal 8 meyakini punya keutamaan tertentu, ini sama dengan 1 sampai 8. Yang sahih hadisnya yaitu tanggal 9 puasa Arafah yang akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Intinya puasa dari 1 sampai 9 tetap dianjurkan, yang paling ditekankan hari ke-9 dan hari ke-10 besok ya lusa ya hari Jumat dilarang berpuasa, karena haram berpuasa bagi kaum muslimin di hari raya, hari pertama dan hari Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun hari-hari tasyrik juga dilarang seorang untuk berpuasa, karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ayyamu tasyrik al-ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lahi azza wa jalla." Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum dan hari berzikir kepada Allah azza wa jalla. Hanya dikecualikan bagi jamaah haji yang tidak mampu menyembelih haji untuk berpuasa di hari-hari tersebut, karena untuk ya mengganti haji yang tidak dia sembelih. Jadi ya muslimin yang mereka tidak berniat ibadah haji, maka dilarang berpuasa di hari ke-10, 11, 12, dan 13. Ya, adapun sebelumnya 1 sampai 9, maka dianjurkan untuk berpuasa, dan yang paling ditekankan yaitu pada hari Arafah, karena menghapuskan dosa 2 tahun barku.
1: Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya akan berikan kesempatan, silahkan. Baik itu pesan singkat maupun via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Di Jakarta Timur.
1: Silahkan Ibu pertanyaannya.
2: Mau bertanya Pak Ustaz, berkenaan dengan hewan kurban, kalau hewan kurban boleh nggak dibagikan ke orang Nasrani atau Yahudi Pak Ustaz, yang ada di sekitar rumah gitu Pak Ustaz? Ya itu pertanyaan dari anak Pak Ustaz Tukran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
0: Berkaitan ya dengan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita lakukan, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hewan kurban ini, fakulu minha wa ati'ul ba'isal faqir wa ati'ul qani wal muqtar, makanlah dari hewan kurban tersebut dan berilah makan kepada orang miskin, orang fakir, yang meminta maupun yang tidak meminta. Maka ya para ulama kita menyebutkan bahwasanya sangat dianjurkan bagi kita untuk memakan dari hewan kurban kita, menghadiahkan sebagian dan mensedekahkan sebagian, dan tidak harus sepertiga-sepertiga. Ya, bahkan para ulama kita menyebutkan kalau kita makan separuh lebih ini dibolehkan, yang penting ada dari hewan kurban itu yang kita sedekahkan. Adapun menyedekahkan kepada non-muslim ini juga dibolehkan, apalagi jika memang tujuan kita adalah untuk ya menarik hati mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi tidak terkhusus ya kepada kaum muslim saja, ya boleh disedekahkan atau diberikan kepada non-muslim, apalagi jika tujuan kita agar membuat mereka tertarik masuk ke dalam agama kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyembelih kurban ini dan memakan sebagiannya, menghadiahkan sebagian dan menyedekahkan sebagian, dan tidak terkhusus kepada kaum muslimin saja, ya boleh disedekahkan atau boleh dihadiahkan kepada non-Muslim, apalagi jika ada tujuan tadi agar mereka ya tertarik masuk ke dalam